0: The Smoky Living Next Door to Alice. Jadi aku sabar nang bergerak barata di Dingah ada ragu hati ruah terus bergerak-gerak ya. Ragu favorite.
1: Lagu evergreen.
0: Mm-hmm. Sama dengan ragu mon The Young Ones lah. Ragu Your Man lah.
1: Yeah,
0: Living on Love lah.
1: Aku rasa kedengar lagu dan munti melayang pikir.
0: Memang betul. Ingat pari jaman yang barat semuk-semuk berbabai-babai. Ingat pari jaman mon di babesa babu stabung ka sungi lah jekeh ateng kayuh lah.
1: Betul.
0: Macam-macam
1: masa-masa main batu seremban
0: main selepa mil pandai ka main selepa
1: pandai lagi
0: ingat ka mil nakit na selepa dak mijo kena pakai selepa menggerang selepa darbu
1: asi paling terer ani mana slippers end SL lah champion.
0: Betul. Main sengkit.
1: Macam-macam permainan sana.
0: Betul. Dawa zaman ada handphone.
1: Betul. SL mah hiburan bala nak kenyal.
0: Betul.
1: Okay, topik kita berbagi dia, Francis.
0: Jadi topik tak isai sana noti. Asi Adi Rebis Manja. Kami dah sehat lah. Anda madi simple-simple. Anda madi se-se ada pak bisa gebaga-baga jadi suto lah macam agi keragnisit di tangan lah flu ka ataupun mon ane-ane jenis enam lah adi simple-simple adi dah benar sangat serangun agi kah dari ataupun dayung. Jadi kaum dari silalah membantu kaum lelaki di isan-isan roti ya.
1: Asyik sebenarnya ada paling ngidak lah. Dari atau dayung. Ada telefon kita pagi ni. 2000 mahin 6 rima kusok ya. Line telefon kita. Hello.
2: Hello DJ Mel, selamat berpagi.
1: Selamat berpagi, bila saya?
2: DJ Mel dengan siapa di konti?
0: DJ F.
2: Hello, hello, DJ F in the house. Aniaga.
0: Kena, anoti flu.
2: Sorry, depan terang dengan aku.
0: Anoti A'un.
2: Oh, A'un, ani dog demam bola.
0: Ya. Bang
2: goreng.
0: Nasib dah teman cinta ada.
2: Ya, ada ke kadang-kadang lah.
0: Okay, Mide. Aku ansikan. Pak Mide mesti nyokong kaum dari ya. Okay, topik tadi isan sana notik lah. Asi anak di pas raut. Kami mendam di simple-simple lah. Mendam di nisip-nisip. Mun aun ka. Nama nubak di depa benak lah. Asi ada lebih serang dari ke dayung?
2: Yes. Aku tinggal dia tinggal aku di Pelatih aku. Ayah dayung bergeda. Bergeda dayung.
0: Aha, yes.
2: Bergeda dayung. Bergeda dayung. Di manja ada. Bergeda dayung. Setakat di dia kata. Mana ya, mana mandap mana ya. Mana mandap mana yang tak ada dia. Ayah anok lah, anilah. Ayah senuh. Bipin. Aku gak manduri aku. Walaupun ni sindek dapur lah, anilah. Pakai sekira manja lah.
0: Mide. Ati rahsia lah. Mildred metuas apa, Mai?
2: Iya, Kak.
0: Mildred metuas, oh.
2: DJ Mio, sabar. Lain kali aku menang, bo. Lain kali aku nyugot kredit mendegamu. Lain kali. Pakai muti di kami ikut persentage dayung ada pada bo pakai begedalah yang mana pakai begege agi ge tengi deh repare manja pakai begede muni so 100% 70% manja dayung 70%. Hello,
0: 70% tu?
2: Berarti manja, direct 100%. Sebab tu, aku ni, based on my personal observation. Direct about 100% 70% Dayung ane munana. Jadi 30% ayo ane selama ada gak ndam direk manja muki. Jadi 70% tane ayo te ni manja lah. Anjiro tedep i pat anjiro banjiro tedep i dan anjiro tedep i selalu. Jadi masa kami nggak benar di bau-bau ini minga kadang-kadang ni anda memang sungguh patarok lah ni memang mekek dan sabu ada pilah ni mana ya.
0: Jadi yen mide dayung rebis manja de so dari lah.
2: Dayung rebis de dayung. Dayung. Dari de. Jarak ni rek pa manja mungkin de. Sebab dari hati ayo ni ba.
0: Ego.
2: Ani dah iman ni. Iman ni berkeda suatu dayu.
0: Itu dia.
2: Berkeda suatu dayu. Tung dayu ayo baga dimanja. Baga dimanja masak tu dah kunang lah. Ayo nga benar masak kami nga benar masak kami bau nyamin nga benar idinge apalagi. So di game amak kepindik ai
1: keping ko
0: ayo dadah pindu dengan mai tuas beturi mai tuas amai mide dunia ko ayo
2: sabar ini fakta
0: okey. Jadi kesimpulan ni conclusion ni mide nang dayung lebih manja lah.
2: Ya. Okay. Berbeza dari manja.
1: Aku rasa dia nyaut-nyaut nak mati.
2: So, ya, aku... conclusion ni... 70% dayung ni manja.
0: Okay.
2: 70%. Jadi, aku anggit now selamat andupat ataupun selamat isan-isan dengan di konti komna bara DJ tak di YFM di berdaya di berkena. Selamat isan-isan komna bawa geng-geng awah komna bara peminat-peminat radio station YFM berdaya di kiri dan sudah ni aku ingin selamat isan-isan. Okay, happy listening. Okay, all the best.
1: Terima kasih, Midesem. Okay, terima kasih, Midesem. Habis selamanya kita berpagi ti. Sinci pengen apa ada si bungas na berpagi ti. Aku rasa ada komen bila dengan kita, Francis.
0: Setakat hati, kan dengar dah. Okay, Veronica said, Aina lagi ti. Bagi ku lah kaya, sama-sama lah kaya. Pak kelebihan dayung lah kaya. Kan git mas rebis de dayung lah manja de kaya ana so Veronica set. Ayah nang ada rebis manja muka ana Nur Azira ana gitu. Bagi aku lah kaya dari lebih manja mesu dayung kaya. Contohnya macam kalau Ira nyihep mesti dari mendang ngundah umuan ke maka simple lah jak Ira ngundah umuan ke tumbi gelas bancuh lah kaya. Okay, jadi anak Nur Azira
1: yeah. Okay, si sebenarnya paling paling idak ti sebenarnya dari kedayung ya. Tengah-tengah kita mungkin ada pengalaman dahi pengalaman lah. Okay, mungkin kita bersilun lagu-lagu pihibur kita sebab kita keping
0: komen dengan
1: komen berada kita dengan pengalaman kita ada berpagi tiga.

0: Okay, lagu bersama dengan Lolo Panda, Matilah Amuk Membunga Jinaka. Ya, okay, jam ini dengan kita 22 minit rimpas pukul mahi berpagi. Aku jadi, rasa ada berpagi, tiada pula ingin kita komen ya pasal topik kita, Francis.
1: Okay, jadi tak tinggal Rosin Gunyau ya, ini lagi ti. Bagi aku lah kait saya ni, kadang-kadang ada lagi dari manja. Pak aku fikir Dayung pun ada manja. Kan kita ini keluarga, kita patut kerjasama lah, faham-faham keadaan.
0: Kaya, betul, faham-faham dengan keadaan lah. Okay, sila lagi bersama kita berpagi di
1: setakat tadi
0: minus N saja kan, komen berdengan kita. Dan dia bersama kita berpagi di Derek Eason, Peter Kilan, Medesem, Nur Atika, Ihong boleh dengan kita bersama kita berpagi ti ya.
1: Okey, jadi Pak Sungguh mana ya, kadang-kadang tertinggal agi ke adi manja rebis-rebis adi sok sepatut iya anak sebetulnya anak an minta perhatian sebetulnya.
0: Saya minta perhatian, betul minta perhatian kadang-kadang. Ada lagi terlalu menem, terlalu mengenai pengguna kerja, mungkin struggles and terpaksa lah, terpaksa mengidak.
1: Okay, jadi ada jadi sebenarnya kerja ini atau pramen dawa mil?
0: Ya, kita pesan lagi lagu-lagu bimbel kita dengan line telefon kita, adanya telefon.
1: Okay.
0: Kita cuma kat lagi pagi kita berpagi ti. Hello.
2: Halo DJ Mel tu, DJ L mak dia tua di Sumuk tu. Sabar.
1: Oh ni abar Sumuk.
2: Pagu DJ L mak tua di Sumuk tu.
1: Babai oni abar babai.
2: Babai mau tak ke kebun ti aku ro audio.
1: Mesti babai merajuk kan.
2: Dia nak ini aku yang mau tak dia niak borak tu nombok borak abu mantas ini susah ingkunang.
1: Sumuk. Topik tanda pagi te. Oh si the sky manja kan mondam-mondam sumuk. Sumuk ke babai?
2: Babai le.
1: Ayo, teruk betul bah
2: sumuk te. Sebab babai te itu lagi yang nang no sebut de aib aib dang awam te. Iyo kan selalu gaut, bagagaut tema de tuang ponu tema adih dan boli aku mbok mengujit yo inoh mbedoik mau begorot tak bakun nak tu bejajak pak yo mak tu bejajak.
1: Yo an kasih sayang tadi sumuk bah.
2: Yo mukok no yo mau nang mau bergolot tiak kau nang jak mato di ke klinik doria. Biar yo pandai mukok sadi, nak kau nang pandai mukok sadi. Bayar bokak tiak makin mau di ke jambat untuk mau pakai tukap dia tiak nak ikut nang. Dia mau tahu, mau jak dia mau di klinik tiak mana ubat tak pagu, mungkin gua teruk undu ke pagu pak teh.
1: Pak ogi babai manja-manja do semuk lah.
2: Ogi benak do enya ngonak pasti
1: mo. Naipin do ko semuk. Watindo lah.
2: Ogi. Yang ene pasti moras datik ku moras katik ku ene moras datik ku do mondap ne ting tih ku ene moras le saat ne urut le.
1: Aman kasih sayang bah semuk.
2: Yo le dia es ke ana nang otop ni ke nang. Tolam sakit babai tiak. Di gemel, ngejek di gemel. Nek tolam sakit, babai bongkok sakit di tolam ni. Daging.
1: Inah pun ni secara manja bah semuk.
2: Yo. Memang ya jenis kuat. No, pak. Memang kebanyakan memang bongkok ni dah ditenang dari di sofa. Memang. Nah, memang ada gisa gerintir wak no, ada dia wak no, ya dua sewot dengan dia.
1: Eh, rahsia.
2: Okay.
1: Okay, semua, salam semua.
2: Oi?
1: Ingat-ingat salamnya.
2: Okay, boleh. Thank you dengan min dokuk peruang yo. Okay, thank you. Kungin salam. Dua ingan ada dua. Dua petugas yang nuti. Semoga yang sehat selalu. Dua thank you. Kena dapat. Aku nombor ni. Nombor dua je. Sama dia sem. Ingin terima kasih. Dua susuk beradingan de OJT. Dua pen club Semuk Grinas. Peminat YFN Dirayu. Dua beradingan nanti ayu ada de Seratik. Fajun kuda kupuk stas. Brenda Jaya, Francis, Sendok Dennis, Sendok Ayang Boy, Sendok Air, Torong nipik dania ngan Angela Anjedo, Anjebi, Rina Tambi, Merisaro, bersusuk berada dengan pokon. Adik dia boleh kumitik lagu BM ke ataupun lagu Otok Jagoi.
1: Lagu ni?
2: Kalau BM aku mitik lagu nomok doik ku ngoji tu. Sedih sekelip mata nosok seni sahuri saiku.
1: Sedih sekelip mata.
2: Ayo sedih sekelip mata ini, sekelip mata ini.
0: Okey.
2: Asal doi tak ingat mama lagu Encik Nino no, lagu buat betapara tu yo ge badoi no nak.
1: Okey.
2: Aku lah ngajit lagu no re mun tak pode sebab okay. Nama tu dai ngajit lagu sedih sekelip mata no.
1: Okey.
2: Boleh. Okey, thank you DJ.
1: Okay, thank you so much.
2: Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Bye. Okay, terima kasih Nek Sumo Glinas dan Martina bersama kita. Kira-kira 2 minit lagi pukul mahir setengah berpagi.
1: Tetap juga peramentak di Isan Sana Notim yang
0: okay, tapi selalu lagu-lagu hibur kita bersama dengan DSIL The Seals dengan Rahayu Kurnia. Tetap bersama.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, no ni ke nai papai ni.
1: Eh, masuk kok ni. Kelingat main bola nak.
0: Na bai, timbuk kopi ngalong na bai. Bayu ke maat ngai ni. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulo. Eh,
0: ingat ti dah botot modo ke tilang. Ja mandi na maat kait do ke depan. Deng maat yo bang maat ngap bol.
1: Eh, di boli no ki ge depan ngam bol. Sumbuk mo gasak ninga drama kiliang.
0: Eh, yo ninga di TV. Oni gago teleponnya tu meja tadi gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ninga TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepa ketik telepon kano.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dangnya dang tu.
0: Eh, dai ninga gamalnya tepa ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ninga bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek dek dek dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Iya. Katinya, doh ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, doh pun dayung dah penuh penuh leh. Nanti yo hoga.
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Watih he, ingat buka iti. Telefon kati. Ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Eh, tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit te. Baku salah tekan te. Anu bokon. Ingat mau doi tiak. Waki.
0: Asyik-asyik yang nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan saja dah.
0: Tekannya yo. Pakai telepon nak dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini dia tangan orang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat tekannya aku tekan ingat. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah,
1: yo. Yo.
0: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Ingat ya.
1: Oh, buat ini padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ni ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acah ni ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenar. Dapat ingat sebuah telefon.
1: Oh, patut tu leh. Oh, ni ada nanti ya. Ni ada nanti ya.
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Ibu pun atau nak lorik itu. Dapat ku teringat. Atau nak basio ke.
1: Ada beli. Takal-takal naik kerja sempagi no. Di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu dibadang di jaman tu. Goal ni. Pak mbak pun nak. Ni lah. Jak semua kau goh tu ya. Jak semua.
1: Buat tino senang dah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah. Bukan sejak. Ni no. Ngijiling-ngijiling aku.
0: Ya.
1: Guru dati. Dari milik kupi ya nanti.
0: Ya. Guru dati. Datu.
1: Bagus ku balik ke boli. Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mau git ya. Ti asa git bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo git ge, dati yo git nang ti yo git ge.
1: Ya lah, ya.
0: So, TV ti.
1: Miti-miti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: So, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban duit ko.
0: Nah, menatik nematin ah. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku optimal susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

0: Okey, ragu di depan pada Mike Rantai Pingin Rindu Ampa di Madinah Tim Mata Bandar Tadem Semeng 6 minit ini dengan Pukor Pri Isan-Isan ya. Okey, jadi gimana beri dalam topik tadi Isan-Isan dan Noti Asi di Rebis Rahun kami atau mendapma di simpel-simpel ya. Muna A'un kah Mekad kah ni kah Dari kah Dayung.
1: Adanya menang sama-sama ngidak kan ya. Adanya menang sama-sama ngidak hanya bidan ke mana sama-sama nengidak ke mana. Okey, mari pana kita tebak tayar report Gayandu de berupa giti itu kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi de berupa giti sejak hujan de kudu-kudu tempat de seraman betong sarike sibu muka kapit bintu lumiri dengan limbang. Masa lagi de berupa giti de Kuching serian semerahan dengan limbang. Kai Uchen de lambatan dua nah ribut pitai jangka berlaku de kudu-kudu tempat de Kuching serian semerahan serike sibu muka kapi bintu lumiri dengan limbang dengan keadaan de pagu de seraman dengan betong ya keadaan malau Sarawak lau belum mampu natu na kusong perima de ini pan kusong meter angin umbai masu barat-barat laut kilaju na semeheng de 20 km ini jam dengan suhu dan nuti 24 na taruh 4 derajat Celsius.
0: Jadi kami tertinggal Isan-isan meting hujan di Kuching Pak Sungguh Mena agi Sungguh Mena dan cakap nang regi hujan nah jadi di ni dua tempat di Kuching ya. Okey jadi atau pertunjukan peraman tak di Isan-isan nanti ya Mel.
1: Ya, kita bersilang dengan lagu-lagu penghibur kita sebab kita mengen pengisi makan krimu khas de berpagi ti berpagi andu empat dan nanti ya. Okey, tinggal-tinggal belah kita ada masa itu nampak jaranya berpagi serapan berpagi tayu kita.
0: Selamat man, selamat no ya tanda adi gibaba dalam pemenuh tak diaran nak kena kita ban motor ya.
1: Betul, kita bersilang lagu-lagu penghibur kita bersama dengan Ambrose N.

Hish, nasib speed break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

tuberculosis pentah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin semua menya manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi muka derbis sok 2 minggu semua mudah sengarem dek-dek manyu agi daya ruah tipu muka kamah bersindet ngera adi dog 6 TB temitra ka awar kat naik pemeriksa penyihat perenggenan denyah sama pakai barang pribadi ta nakit jaga pinggi bisik ka adu-adu netu adep ta bebas sok jakit 6 TB pesanan Nusra Ati sok RTN.

0: Okay, dengan lagu Dama ada Martina Sani Sahuri, Sedih Sekelip Mata.
1: Jadi kami dengar jam tadi Sedih Madin 5 minit dengar dengan pukul Rupri Isani San. Jadi dengan datang mendekat benar-benar program tak ia nak segmen maka kena muhas tadi Isani San Noti. Terima kasih ke sopra gamai mahagi bersama dengan ke setekat taruh jam ya sopra 6 Isani San.
0: Dengan saya aku Madrid Anin.
1: Jadi aku DJ Arif in the house. Ngen selamat Isani San ke sopra. Bye-bye.
0: Selamat tinggal.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara. Barangandu, sepukur Pri'i Isan-Isan, nepukur Semengdua, Yunandu. Kaus di YFM Bidaya, Gerak Bersama.

Ya, lagu penghibur pembuka kita ada segmen Yen Ngan Di Arun sama Freddie Thompson Salau Ku Camellia De Mati. Nah, ngeban kita 20 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi dengan selamat bitepot kita de pengisi segmen kedua ti Yen Ngan Di Arun. Kinoai taruh jam tapi sama de pukul 2. Narang anu Siti Mati lagi ya. Ya, dengan namun biasa tiap pagi anu 4 dengan nanti sema ada program tak bau bersama dengan penerbitna Linda Jagem. Anu ti sema anu kedua. Anu kedua kita ada di bulan Juk ataupun bulan Julai. Ya, dua anu bulan Ijuk 2026 de Mengka anu 4 Siti lagi ya. Selamat tibur kita ada bersama dengan demi the YFM dia. Ya. Silung lagi lagu penghibur kita bersama dengan Why Pang Ben, pi manegmu.

0: Ibu Yusuf hanya kesel dengan pesawat dah itu, dan dia adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the world, dan kita dah berkeras dah peres bayar yang pun eset yang mula tinggi juga, tapi berkeras tanya bagian tur 1 minute delay
1: bayar sini.
0: Saudara nanti untuk itu kita mencetnya 1.8 billion. Now, what did you know is yours?
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM di 06.8 MHz di Kuching.
4: Segmen Yengan di Arun Barangandu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, lagu penghibur The Masu Josh Turner The Matikna Your Man Liki. Ya, sama perempuan kita ada segmen yang dengan di Arun dengan pukul semeheng berpagi dengan program Tak Bau. Masih lagi bersama dengan kita ada nehen Facebook live The Masa Tina ada Bundau Babe Y. So, pagi di Jep Tugas cuaca pagu bikruset kan ya. Dengan lagi demi Desem hai so pagi. Dengan Ronald Dennis, selamat pagi dengan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM dah berpagi ti. Harap semua sehat-sehat selalu, Konia. Dengan lagi ada Rachel Marikan, selamat pagi DJ, salam YNDA. Dengan salam manis, selamat siburan, tim DPP dengan geng-geng PPSMBK. Bersama dengan kita, The Masa. Itu nah. Selanjutnya kita berhibur, nanti bersama dengan Steve Cross, Karik Pinyonang. Karik Pinyonang.

Ya, lagu penghibur Renal Sige dengan The Gurus ada Martina Dayung Asau ya tengin bila dengan kita ada ngunah kerja kudu-kudu ngunah kerja nyalan kerja kita ada masa itinah baik ada bela anda kita ada remin ataupun bela dengan kita ada kerja dengan opis ada tayak ada kebon ada masa itinah dan keping siaran ataupun frekuensi kita dengan Kuching FM 106.1 MHz dengan Deserian FM 101.2 MHz lagi ya. Okey, terus lagi kita berhibur. Bagi belakang kita ada kerja manyik, kerja nyusun bata, nyusun kontrak, kerja kontrak kuli di masa tina. Ya, selamat guna kerja kita. Tengin saya berhibur dengan Ami, The Wife MBD ya. Ezra Randi.

biar ini keresah Intan sama lagu penghibur teban bedak Jackson Bosen de mati nah. Ya dengan masa tina lebih lagi kita ada peminat main bol dengan serangan langsung Piala Dunia FIFA 2026 dan saluran RTM Sukan Plus ya. Seninche Bosnia Herzegovina de berlawan dengan USA de masa tina dengan USA 2 dengan Bosnia and Herzegovina masih lagi kosong ngin masa tina minit perlawanan semamai permai minit 20 ini saat lagi ya dengan USA de keberut bedak F Balogun minit ke 45 dengan M Tillman de minit ke 52 jadi tik bedak nah leading USA masa itik nah lagi ya sama berlangsung lagi Piala Dunia FIFA 2026 ya.

Masih lagi jaga berpagi jenah dengan Belgium, The Blawan dengan Senegal, dengan Belgium Taruh dengan Senegal 2, dengan jaga berpagi jen aku semua 2 truk mengarem sama England berlawan dengan Congo lagi ya, dengan team England 2 dengan Congo ini. Dan kemud lagi dengan berlawan bagi pukul taruh berpagi, anu dah pagi dengan team Spain ya, bala peminat Spain dia akan berlawan dengan Austria. Dengan lagi pukul 7 berpagi Portugal dia akan berlawan dengan Croatia, tim sama-sama kuat lagi tu ya. Croatia pun sama lagi deras dengan Portugal pun deras lagi. Masa lagi pukul 9 berpagi nu pagi Switzerland berlawan dengan Algeria. Sinematinlah dengan berlawan main bol bagi Piala Dunia FIFA 2026 dengan tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dan dua saluran sama saluran TV OK Sukan Plus dengan RTM Click lagi ya. Nanti kita dapat lagi terbuka siaran ulangan lagi dengan saluran TV OK ataupun Sukan Plus ya. Okey, terus kita berhibur lagi bersama dengan Andy Paul, Monkey Yok Menih.

0: Okey, dengan abang dah biasa setiap abang pagi anumpat kita bidaput ada bi program tahap baru. Jadi dah abang pagi Siti bagi bila kita ada bersama dengan kami di live Facebook. Dah pagi ti ya tentu hantu bek Jawi. Zika tetamu jemputan kita ada abang pagi Siti. Bagaimana pan bagi bila kita ada engkaping radio ataupun dah bersama dengan kami minat aplikasi RTM klik dah abang pagi Siti tentu kuninya ya nyikin-nyikin. Zika tetamu jemputan kita ada pagi ti. Dah habis segmen tak bau kita pagi ti, jadi kita berkenalan. Jadi tamu jemputan kita pagi ti seence ni orang penyanyi bidaya kita ada timbagah dengan lagu adat Bidingan, betul?
1: Adat Bidingan.
0: Ya. Okey, jadi sen mati tamu jemputan kita Fiona John, penyanyi bidaya kita dengan ni orang duta anti scammer kita. Jadi anakah pagi ti Fiona?
1: Pagu ni abar.
0: Cukup pagu. Ni orang serian, ni orang bau, ya, betul.
1: Betul. Masih dapat sinar. Masih faham.
0: Betul. Jadi dapat Fiona cerita Icikahi berkait dengan adab amuk taya supaya inya mungkin sebab amuk pun tuhai kai ngundah lagu bau kuan kita ya memang inya si Fiona ti semena ada ku kaping lagu na tapi mungkin mu tuhai kai kaping. Jadi dapat mu cerita Icikahi pasal adab mu taya Fiona.
1: Okey. Sebenarnya bimula aku start beragu ti. Matui and then lagu ti pakai before nak ingin terima kasih gitu do ATM sebab nak adin walaupun lagu nama tui lagu ada dengan nama sukup tu aku rasa morobi semua lebih sawa lebih aku rasa aku nang lagu aku record lagu ada dengan masa umur ku masih semua lima sawa saya ku
0: masih lagi sekolah
1: masih sekolah and then and masih adin aku masih ngojit ke kadang-kadang ATM selalu main terima kasih bego nenek masih natok lagu adat Bidingan walaupun nyemot tu lagu no. Nah sebab saya dikit pasal background lagu adat Bidingan no, sebab disebabkan lagu adat Bidingan yang masih natok si Fiona.
0: Selain masuk lagu adat Bidingan ada lagu dah beken lagi kan?
1: Okey. Lagu dari zaman Adin. Yang aku selalu ngejit masih dimainkan.
0: Betul.
1: Lagu dari zaman Adin, lagu Adab Dingan, lagu Ngerindu Amu, lagu Serian.
0: Lagu Serian.
1: Lagu Ngerindu Amu.
0: Tapi antara taruh-taruh ti lagu Adab Dingan paling popular kau kita ya selalu dok main ya.
1: Iya.
0: Okey, jadi dapat mu cerita pinagih amu ataupun permulaan amu terlibat dah abih bidang nyanyian ti. Awal kariermu sebagai seorang penyanyi kan kita?
1: Awal karier, okay, mula-mula aku start belagu ti sebab takano family ku, family ku gig band.
0: Okay,
1: band. So aku bermula karier ku no daripada nuna band-band, nuna macam lagi function-function kahwin, function-function keramaian dan aku akan asat sana aku berlagu nak band kampung lah and then asal lagi pertandingan karaoke ke apa ke di sekolah ke di kampung-kampung aku akan join aku rasa no daripada ni titik mula aku start berkecimpung in dalam berlagu aku no slowly naik recording lagu bidayo aku pun lagi naik lagu Iban.
0: Ani title. Ani title lagu Iban ni.
1: Sebenarnya lagu Adab Dingan dalam bahasa Bidayo. Dalam bahasa Iban pun lagi. Adab Bepangan.
0: Aku rasa macam ada rasaku.
1: Ada. Adab Bepangan. Adab Bepangan dalam versi Iban. Lagu dari zaman Nadin pun lagi dalam versi Iban. Laki Kemayari.
0: Laki Kemayari.
1: Tapi Mutuhai in in Serian nang.
0: Ya, yeah, betul. Okey, jadi asih aku ninya sentiasa nyugon sokongan dengan dorongan amu untuk menjadi seorang penyanyi Mas En.
1: Tak lain tak bukan of course family ku yang sentiasa support and then selain daripada no tak lupa juga bala-bala yang masih walaupun aku mau tui doh naik lagu, mau tui dek lagu bau, perform pun jarang-jarang kalau ada ada function, baru aku perform. Tapi tak lupa juga yang sentiasa ingin sokongan adalah yang masih ingat si Fiona ada Bidingan.
0: Betul.
1: Macam peminat-peminat yang masih support lah.
0: Okay Fiona, aku nak nyikin perasaan kamu mula-mula amu menyanyi kon berlagu The Jawi Ratus di depan umum. Perasaan masa en mengani nervous ke mengani ka ataupun memang mu rasa excited ke mengani?
1: Perasaan bercampur gaul in kirek na. Tapi memang awal-awal memang nervous. Bula kunang kalau kunang kudah nervous memang nervous. Tapi macam first time memang nervous, tapi bila selalu berdepan dengan bogoknya di pentas apa semua, dan slowly aku rasa tak senervous awal-awal no. Then okay lah. Tapi paling nervous masa aku pergi join one of reality show dua TV3 tekan sawak 2000 pre-E. Dalam banyak-banyak show, dalam banyak-banyak ni persembahan yang aku naik di depan di depannya, aku rasa paling nervous and paling ni nang daya memang pressure bila nak pertandingan reality show nak tadi. You kakut pressure nak lain.
0: Feel na right
1: feel la, lain. Feel lain. Lain sebab bagi judge yang akan judge kan. So feeling na memang lain lah. Nervous na memang lain.
0: Betul. Yeah. Lagipun kan kita ya pertama kali kita ni kuantanya bertanding dengan inya ada beker memang ada nervous lah ya. Okey di sebab kita terus dengan penyikan-penyikan kita pagi ti kita berhibur tayar. Aku percaya ihong bala kita ada bersama kita pagi ti. Kita berhibur tayar bersama dengan Jackson Boson Dayung Buncak Borneo.

0: Okey, semata dah lagu People, kita masuk Jackson Boso dengan lagu Dayung Puncak Borneo Kuana. Masih lagi kita lebih segmen ataupun lebih program Tak Apa Abau. Kita ada berpagi numpat Siti bersama dengan tetamu jemputan kita, Sencia Fiona John. Jadi kita macam tak ya komen pula dengan kita. Sencia masuk and Angela JB Numbanang suka ku kaping lagu adat bidingan Master Fiona Kuana. Ada lagi Mr. Mindesen Menang Sopih Binwa Fiona John T Kuan. Okay, dengan battery scan menang. Hi Fiona, salam de Konti dan Mas Etina Kuan. Ada lagi dengan kita ada beken ada ngucap selamat pagi lagi dan tetamu kita ada pagi ti Fiona Sencin orang penyanyi bidayah kita dengan ni orang duta anti scammer kita beken duta scammer ya.
1: Bukan duta scammer. Duta scammer.
0: Okay Fiona, kita terus dengan penyanyi kita pagi ti. Pernahkah kamu akan yang terfikir kamu akan menjadi seorang penyanyi kawan kita?
1: Pernah terfikir? Memang tak pernah terfikir.
0: Memang tak pernah terfikir.
1: Dari pernah terfikir sampai ke tahap yang macam nandai agi ragu dop. Mungkin setakat belagu macam belagu depan-depan, lagu kampung-kampung mungkin lah, tapi berfikir sampai ke tahap agi lagu sendiri, mko no agi no nak reality show, memang tak pernah terfikir.
0: Memang tak pernah terfikir.
1: Tak pernah.
0: Okey, asli pencipta lagu Adat Bidingan?
1: Black Spider, kumpulan Black Spider. Black Spider ni salah satu daripada penyanyi yang ogit dalam kompilasi album ku yang awal-awal no. Sama dua lagu Adat Bidingan. Black Spider Si Ganan.
0: Tapi masuk pula Black Spider lah yang mencipta lagu ti lah sebenarnya. Okey, jadi adakah amu sebab kita ampuannya Fiona mu tuhai kait berlagu mungkin depan orang ramai kan kita ya pernah tapi untuk mengunah album Bayu lagi ya.
1: Bayu.
0: Jadi adakah amu terfikir akan mengeluarkan album ataupun lagu Bau Nabi masa terdekat di kawan kita?
1: Terfikir sebenarnya motui memang git perancangan dan git naik album Bau lagu Bau sekurang-kurang di kaduh lagu kan, sebab kadang-kadang bila jumpa dua dapat dua sesi kan dayak di sapa arahkan sikian Fiona dah naik lagu Bau, dah naik lagu Bau macam no salah satu daripada dorongan
0: betul
1: untuk okey lah motui dah naik lagu parit pari-pari asalnya dapat adab bidingan. Mungkin aku kita fikir okey lah mungkin senior aku akan naik sekurang-kurang ni atau dua lagu Bau lah.
0: Berentak ni? Berentak ni?
1: Aku rasa macam aku ti rentak ballet aku rasa.
0: Sebelum ti rentak joget bertukar.
1: Joget pun ada. Tapi aku rasa jiwa ti jiwa. Jiwa sentimental
0: lah. Okay. Jadi cabaran bagi amu lah. Cabaran sebagai seorang penyanyi. Cabaran tak pernah amu hadapi lah cabaran amu.
1: Cabaran memang bego. Cabaran terutama kadang-kadang ogik ku terfikir macam motui dah nak lagu macam masih relevan ke tak. No pun salah satu daripada cabaran sebab seperti yang otak puan kan Adin buku lagu Bau,
0: penyanyi Bau.
1: And then now pun salah satu daripada cabaran yang macam okay, bukan untuk bersaing tu tapi macam untuk ini nangnya mengikuti peredaran
0: peredaran zaman.
1: No pun salah satu daripada cabaran yang perlu you know macam sesuatu yang barulah. Selain daripada cabaran-cabaran macam bila berjumpa, bila naik show ke apakah, memang ada lagi cabaran. Cabaran ni lah.
0: Okay, jadi dapat mengkongsi pengalaman pahit manis semua sebab aku ada tubuh ya. Bau-bau ti amu pernah berduet ataupun amu pernah berlagu de ini konsert Hafiz Soib.
1: Betul.
0: Okay, cerita. Mani boleh terlibat dah mi konsert end.
1: Okay, untuk pasal konsert Hafiz. Mungkin no rezeki. No rezeki. Sebab Ya, aku pun peminat.
0: Okay, artis. Okay.
1: Nah terjadi, ya terjadi masa no cerita sit lah.
0: Yeah.
1: Aku ogi ogi di tempat.
0: Yeah.
1: Di tempat ni macam tempat lagu.
0: Yeah.
1: Kebetulan masa no Hafiz Ogirano.
0: Okay.
1: Hafiz Ogirano, and then bara mitik ada aku berlagu. Bila okay. aku berlagu, kenang lagu Hafiz. Aku kenang lagu Hafiz. Macam kenang kebetulan Hafiz lagi dan and then kebetulan masa no Hafiz memang dalam proses je naik konsert.
0: Okay.
1: Konsert yang dia naik di
0: Bapak
1: Kuching,
0: Uti lah.
1: Bapak Uti. Okay. Last year bulan
0: beras mendua.
1: Itu. Bulan 10.
0: Beras mendua. Okay, okay, okay, betul-betul. Nak comeback betul.
1: Ya. Yeah. Okay. Dia kan ikut konsert and then bila aku mau berlagu no tiba-tiba ada panggilan daripada management bala bala konsert dan bala Hafiz. So bala offer yang bala nang Hafiz bala ingin offer lah macam Raan sudi kedah berlagu.
0: Okay, okay.
1: Berduet dengan Hafiz. So no salah satu dari titik permulaan mungkin aku pandai terlibat dengan konsert Hafiz.
0: Perasaan kamu masa mu dapat panggilan offer kawan cinta?
1: Perasaan memang macam betul kah? Betul kati. Tapi bila fikir macam after dah dapat dobara, dah mau discuss dobara, and then finally aku setuju lah.
0: Okay.
1: Setuju sebab bukan ini nang daya.
0: Bukan
1: bukan selalu.
0: Lagipun peluang bukan datang banyak kali. Sana kira.
1: Sana kira. Betul betul betul.
0: Okay.
1: Sana salah satu daripada pengalaman manis juga lah untuk berkongsi pentas dengan penyanyi besar.
0: Betul. Bukan bukan calang-calangnya ada dapat berkolaborasi. Okay, berkolaborasi dengan penyanyi Kira Hafiz di Kira penyanyi nombor satu Sarawak kawan kita selain Masa Dayang Nur Faiza kawan kita ya. Okay, jadi mungkin ada lagi cerita pengalaman manis semua sebaik Bayuti.
1: Pengalaman manis, pengalaman manis kalau dalam career berlagu ti. Nak kenang salah satu daripada pengalaman manisku bila aku join reality show nak sebab dari daripada pengalaman reality show no tadi memang bogok yang pengalaman yang aku belajar lah dari segi berjumpa dengan artis-artis besar dari pengalaman no aku boleh belajar mungkin lebih ni nang dayak yo belajar lebih menjadi lebih profesional lah.
0: Ya, betul.
1: Not lah.
0: Okay. Pengalaman pahit. Aku percaya ya. Pengalaman pahit lebih akhir masa pengalaman manis. Pernah terjadi perkara dakwaan kita mungkin kayak dapat dokter metmu pengalaman pahit kamu?
1: Pengalaman pahit lah. Pengalaman pahit ku rasa pernah lah sekali masa perform masa masa perform lagi ni function nanti tiba-tiba masa aku tengah berlagu atas pentas aku kena tarik.
0: Iya.
1: Ku rasa aku pengalaman pahit lah. Hampir nang daya hampir rabuk daripada pentas.
0: Iya betul.
1: So jadi macam tapi still maintain ni daya nang maintain professional dalam hati memang mau stop lagu. aku rasa lah antara salah satu daripada pengalaman
0: pahit
1: bukan pahit menakutkan.
0: Pernah kat mu masa mu berlagu walaupun amuk meh akunya hafal lirik lagu sen tetapi tiba-tiba ada pentas amuk boleh macam betul
1: lost.
0: Kah lost pernah kah?
1: Oh sangat pernah. Bukan pernah selalu terjadi.
0: Okay.
1: Even lagu ada piringan terus terang kunang aku mengaku kadang-kadang aku lupa.
0: Lupa lirik.
1: Aku kadang-kadang before berlagu kau boleh minta ada tempat letak lirik kan? Because mungkin terlalu tui.
0: Betul.
1: Lagu dah kunang so
0: nang hafal kan sebab mu tui.
1: So memang lupa lirik tu memang selalu terjadi loh. Selalu terjadilah.
0: Okay, so mati kita sama-sama keping pengalaman pahit manis Fiona sebagai seorang penyanyi. Jadi ini pasti mati kita rap balik lagi dengan Fiona. Kita rap cerita pasal duta anti scammer. Kalau kita berkena duta scammer, kita berhibur tadi bersama dengan Suryanto Seriga Pariban dari Jakarta. Depan dia

0: Okey, semua hati nak lagu Bieber. Kita dah bagi tim masuk Suryanto Serega dengan lagu Periban dari Jakarta. Masih lagi kita dah habis segmen, bukan segmen, dah habis program. Dah habis program, tak apa. Oh, kita dah berpagi Siti. Kita komen dengan kita Mas Augustin Tin menang. Hai Fiona, ni abar. Masih jadi artis berdia kah? Motohai kai, motohai kait keping lagu amu boh, lagu Tua Keladi
1: dari zaman Nadine.
0: Baru ijen kita dua menang ni lagu title Iban. Okey, ada lagi dengan kita tim menang lagi tapi mati ni ya. Fiona, kalau ira popular menurut KDI Indonesia kuat no. Mungkin ni anu mati ya.
1: Okey,
0: jadi mati antara komen abang kita ada lagi Noel menang. Selamat pagi kuana artis dengan studio dan pagi tik kuana. Okey. Okey, bagi bila kita ada kepo ana Fiona sechen orang penyanyi abidaya kita ada timbagah dengan lagu Adat Bidingan dari Coman Adin. Abang sasak mati kita ngacak nak lagu cek makin tengah ping suara ni ya. Okey, terus kita dengar pengikan kita bagi Siti, selain jadi seorang penyanyi kawan kita ya, amu pan ni orang duta anti scammer. Jadi dapat mu cerita menganih amu boleh udah lantik sebagai duta anti scammer kawan kita ti.
1: Tok duta anti scammer, no pun aku dapat tawaran masa sewak 2022. Aku rasa bila ni asyik kena aku wakil aku pernah berlantik jadi duta. Kadang aku pun tertanya-tanya. Adakah banyak kes scam? Okay. Scam tapi dogau, tapi mungkin masa no mungkin salah satu daripada kriteria aku rasa lah, because para PDRM yang cari macam influencer. So kebetulan masa no bilanya nak melancarkan kempen anti scam, dan aku dapat offer ti lah daripada panggilan daripada para Bukit Aman, para PDRM lah, panggilan daripada PDRM untuk nok untuk puan lagi pasal oni anti scammer ti, pasal oni semua. Dan masa no lah aku diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu daripada duta anti scammer.
0: Jadi untuk menjadi ini sebenarnya tugas-tugasan duta anti scammer ti.
1: Sebenarnya tugas duta anti scammer ti sama macam cuma ti antara menjadi juru cakap in kira kena juru cakap mungkin jadi orang tengah antara orang awam dengan pihak PDRM untuk membagi kesedaran lah, kesedaran macam apa yang di share oleh bala-bala PDRM, dan mungkin kau sebagai duta boleh menyampaikan kepada masyarakat menjadi orang tengah lah.
0: Okey, kita tumbuh kita masa itu masalah scammer kawan kita ya, makin lagi berlaku kawan kita macam-macam cara bala scammer ti lah menipu kai semestinya inya ada kawan kita ya mengkita ti inya ada pintar pandai bala lawyer, bala profesional kawan kita, bala datuk datin ya, semua na terjebak kawan kita dah habis masalah scammer ti ataupun bala ti terlibat dah habis scammer ti mati. Nah, jadi Anis sebenarnya yang mendorong kita ti mudah udah tipu kawan kita.
1: Kadang-kadang bagi aku lah, apa yang aku boleh ingat yang macam otak nanti kadang-kadang ni yang selalu obo scam. Surprisingly in orang putih nangis, surprisingly orang-orang yang berkejaya macam otak selalu ngocit bala cikgu obo scam, bala-bala yang berkejaya tadi lah. Sebab scammer ti barang ti sangat bijak. You puan no si yang target, siapa yang ada duit, siapa yang dah pencen, siapa yang yang berminat. Tapi target-target yang dia target ti, dia memang target especially nyaa yang ani ya, berkaitan dengan investment lah, peluang nak cepat kaya, skim cepat kaya. Kadang-kadang benda macam ti, especially kalau kita ada rasa macam ogi, oh ni nang raya ogi rasa tamak
2: Ya, betul.
1: Rasa mau semua benda mau cuba, muno. Kadang-kadang benda macam no lah yang scammer ti, mudah lah nanti attack, mudah lah nanti scam. And then scam ti, yo gig bagus cara. Kadang-kadang otak rasa otak mau cukup berhati-hati, tapi kadang-kadang tanpa otak sedar, ogi beberapa perkara yang otak terlepas pandang, nah yang muno akan mudah untuk scam. Scam.
0: Okay, jadi scam tik kau kita ya. Akhir kategori ni ya, dapat mu cerita kategori scam tik.
1: Jenis-jenis scam.
0: Jenis-jenis scam.
1: Bogo jenis ni. Ada love scam pun lagi, scam apa? Scam menjadi keldai hitam in Kirianang ya. Menjadi keldai hitam tu macam tanpa tak sedar kadang-kadang bilangnya ambil tiap nombor account. Nombor account kadang-kadang kita otak just ngin sejak. Tanpa tak sedar bila tak ngin nombor account tak nak duduknya especially duduk third party, benda no lah kadang-kadang benda no yang akan menjadi pembuka jalan kepada scammer untuk you dapatkan semua detail-detail. Selain daripada no lagi yang selalu yang famous selalu tu ngojip pasal scam ti, online scam. Online scam macam hantar link ke apakah munok. Kadang-kadang kalau otak dah faham, otak menjenis klik-klik aja, no scam, scammer akan start bekerja indaya. Memang akan start bekerja sebab scammer ti bijak. Scammer yo boleh scan phone and then yo boleh macam ani nang orang putih nang mirroring. Mirroring yo boleh ningat, scammer ti boleh ningat ani sejak data-data yang ogit dalam phone. No berdasarkan daripada kes-kes yang pernah berlaku sebelum ti lah. Selain daripada no macam love scam pun kan Linda selalu terkejutkan love scam. Love scam tu pun balas scammer tu pun naik. You cari orang-orang yang sunyi. Yang suri rumah, muntik yang kadang-kadang mudah untuk terscam bila dirayu, dimanja.
0: Faham. Okey, ini sematinah antara jenis-jenis scam. Mungkin kita tumbuh ke dalam surat-surat agah kawan kita ya, dan berita memang bala kita dah walaupun kita menang, aku kek mudah untuk scam sebab aku berhati-hati. Tetapi benda sen susah untuk dijangka kawan kita sebab bala tip memang akhir taktik kawan kita
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini mati nak kawan Fiona nekan link. Kadang-kadang link dah beken luar.
1: Bogok you kakut modus operandi scammer ti. You akan bongkit dengan alasan antara alasan yang sangat famous Nadine. Barakan nang ada pasal nog, pasal nog tapi mesti mau bayar. Tapi kadang-kadang kalau okay, yang jenis dayak yang mungkin terlepas pandang, baru akan bayar. Kalau bayar setakat 100-200 okey lah. Tapi kalau yang melibatkan scam yang sampai duit berjuta-juta, beratus ribu memang sekali kalau dah keluar daripada bank anak, memang susah lah untuk ia dapatkan balik.
0: Okey, biasanya ke kita tuba ke kan kita ngajung supermarket ke atau shopping mall kadang berarti ada dah ada jauh-jauh kedai ngoffer barang cabutan. Ani kalau kita mati macam gores dan benar. Ada kan salah satu scam?
1: Boleh jadi. Mungkin itu semua tapi mungkin boleh jadi. Sebab kadang-kadang bila gores dan menang, nampak macam gores dan menang tiba-tiba boleh dapat kereta. Tapi tak semudah yang otak fikir. Dapat kereta tapi
0: perlu mungkin, bayar.
1: Perlu bayar upfront payment lah. Ataupun you akan minta detail. Detail bank, detail apa. Sebab daripada detail-detail yang otak isi no, barang akan boleh detect. Barang akan tahu, ya ti kerja ni, tinggal dikit.
0: Okey, saya mati tamu puan jenis-jenis scammer. Bukan saja scam ti melibatkan duit tetapi juga perasaan. Love scam kon kita love scam. Okey, jadi sebenarnya akhir lagi penyikan aku jadi pasti kita nyikan lagi bersama dengan duta anti scammer kita berhibur bersama dengan Texter Nasron Joget Adayung Timenga.

0: Okay, semakin nanti dengan lagu Mas Nodan Dexton Rastron dengan lagu Coget Dayung Timeng Nakuana. Okay, jadi dapat Fiona, dapat mengkongsi anikuan kita mati nak mengani cara untuk kita mengelak ataupun picuho ada masa terlibat dengan scam ti. Cara-cara na.
1: Cara-cara ya sebenarnya simple ya. Kita untuk mencegah sebelum berlaku. Cara mencegah nanti, salah satu, jangan sesekali kirang nange ingin detail kepada pihak ketiga. Especially macam untuk aku bank detail. That's why dalam bank bila you tak tahu sign on ni, you tak tahu baca. Tapi kadang-kadang kebanyakan untuk dah baca,
0: tak kita sign aja.
1: Tapi sebenarnya dalam bank pun you mau kita non, jangan mak share detail peribadi, especially nombor bank, bank detail kepada pihak ketiga. Walaupun dalam phone, kadang-kadang kalau phone barang minta, boleh bagi bacakan bla bla bla bla. Pastikan yang pihak ketiga dengan otak bercakap no tadi adalah orang yang
0: betul-betul.
1: Tapi kalau macam was-was, kalau tiba-tiba bagi panggilan kan selalu adik
0: betul.
1: Bagi nyako nang berhutang lah padahal padahal tak duit bank macam last week pun aku pergi terima panggilan terima panggilan yang nang aku berhutang dengan bank bank A contoh padahal aku fikir duit pula bila masa aku pergi account dengan bank T yang nang aku pergi aku perlu naik pembayaran sebanyak 3,600 kalau tidak nanti anda akan disaman. Salah satu daripada taktik scammer lah. So salah satu daripada cara mencegah kalau tak rasa macam memang otak tak pernah pergi contoh macam case bank no tadi kalau memang tak pernah pergi buka akaun dengan bank tertentu tak payah dilayan. Bisa layan. So memang no salah satu daripada scammer kaku taktik lah. Tak ni lagi jangan mudah cepat panik. Panik especially kalau giginya call nanti lah call nang mugi berhutang sekian amount kalau tak nanti kena tangkap polis kalau tak rasa memang tak pernah ada berhutang no, just ignore saja sebab makin pokok tak ingin information
0: makin
1: senang scammer dia akan detect and then kalau you minta link ke apa ke jangan pihak ketiga yang call dan belum tentu yang betul.
0: Betul. Okey, jadi sekiranya kita timah udah scam kita ya. Ini tindakan tak sepatutnya Dr. B kita.
1: Okey, untuk yang kes-kes yang selalu over scam, that's why Madin, actually PDRM mungkin selalu share memberi salah satu daripada pemberitahuan kepada orang awam masyarakat untuk download salah satu daripada cara lah untuk tidak di scam dan untuk mencegah agar

0: tidak di scam yang tenang eh. Mungkin Datuk boleh download salah satu daripada apps yang Gig Madin yang ada, iaitu Who's Call.
1: Who's Call.
0: Who's Call. Who's Call ti macam aplikasi yang asal Gig Dayak call. Macam otak dua puan asli ya nak call kan.
1: Yeah.
0: So you boleh detect. Kalau ni hati memang scammer, you akan keluar.
1: Scammer.
0: So kita otak akan puan anang, oh itu scammer, so jangan dilayan.
1: Mm-hmm.
0: Selain daripada no, kalau macam dah terscam tadi doh, especially kalau benda no yang melibatkan duit.
1: Ya, yeah,
0: duit. Memang kalau ikut kan memang tak perlu di naik laporan kepada pihak polis. Tapi selain daripada no, selain daripada kita pergi ke pihak berkuasa PDRM, mungkin atau boleh terus call ogi ni National Scam hotline number
1: pre-preju.
0: Sekurang-kurang contoh kalau tiba-tiba tak terbangun, ningat account tak obo didak. So untuk pergi ke buat laporan kan mengambil masa, So sebayu ano mungkin boleh call talian ano tadi just untuk tanya nang okay aku ti ku rasa account ku ti obo scam. Sekurang-kurangnya barang pre-preju ano ti tadi boleh stress.
1: Okay.
0: Kalau akaun no masih belum dikeluarkan lagi, duit dalam akaun no belum dikeluarkan kepada pihak yang ketiga ke keempat ke, sekurang-kurangnya boleh membantu untuk berarti untuk sekat. Sebab kalau duit no boleh disekat, untuk mendapat balik duit no mungkin masih ada harapan inayat nang.
1: Tetapi tipis lah.
0: Tipis. Tapi kalau dah disekat mungkin boleh. Tapi kalau duit no meruah, memang harapan sangat tipis dan mungkin peluang untuk dapat balik no mungkin mengambil masa yang kira-kira yang ambil masalah.
1: Okay, jadi adakah kawan kita ia plan untuk macam amuk sebagai duta anti scammer ya, ngunah jelajah untuk memberi ni kawan kita mati nah
0: kesedaran.
1: Kesedaran. Okay. Setakat lah, setakat ada.
0: Untuk tahun ti mungkin bayu lagi sebab ti apa-apa pun untuk buat nangnya bagi tokang yang kesedaran nanti memang perlu berkerjasama dengan pihak PDRM. Macam koi sebagai duta, sebagai orang tengah, apa-apa pun memang akan berlandaskan dengan dari pihak penguasa pula, pihak berkuasa macam PDRM lah. Dah macam aku pun dah, walaupun aku duta, aku dah soalan macam sebarang yang no memang akan, tapi memang setahu aku macam last year pun memang pihak PDRM memang ya banyak melakukan talk, ngintok untuk bagi kesedaran kepada masyarakat lah di luar no.
1: Okay, serana namu kepada orang ramai berkaitan dengan supaya tidak mudahlah terjebak dengan masalah scammer.
0: Okay, saranan. Macam kunang tadi, simple saja. First thing first, mak sekali-kali dengan mudahnya ingin detail tuduh orang yang tidak dikenali. Ano. And then kedua, kalau pat love scam ano, jangan mudah
1: terpedaya
0: dengan mulut-mulut manis, janji-janji manis. Tapi janji-janji manis, especially kalau janji manis ano tiba-tiba minta duit. Jangan. Ano memang kecenderungan yo no memang lebih kepada scam. Nanti dah lah hilang duit, hilang cinta. Patah hati. Nak lah.
1: Okay, jadi Sat Martina, saranan Mas Fiona. Okay, kita kalau kita ya weekend perancangan amu dedek masa-masa dari mana kira-kira lah antara sebagai carrier penyanyi, duta dengan pekerjaan amu itu, nah perancangan amu dah akan datang lah kalau kita.
0: Okay, perancangan kalau perancangan untuk beragu macam kadang disebut kuti memang gitu perancangan memandangkan motui betuhain seriana mau duit lagu duit penanan lagu album mungkin perancangan akan datang aku gitu plan nak naik lagu baru sak dah lagu ada bedingan sejak dimainkan mudah-mudahan gitu lagu baru daripada Fiona ano antara perancangan yang akan kutnai lah dari segi karier berlagu.
1: Okey, jadi kata-kata terakhir kawan kita ya, nak semua bala pikaping YFM dia ya. Lebih-lebih lagi program tak bau kita nak bagi kita.
0: Okey, kata-kata terakhir, semoga sentiasa mensupport program-program kreatif, sebab program-program kreatif lah yang sedikit sebanyak membantu, especially macam penyanyi kedak aku yang lama mendiamkan diri. Terima kasih pogo-pogo duduk YFM and then dengan program yang program mana dia tak apa bau. Semoga sentiasa memberi support dua mak ni ya. Mak komut dan sentiasa support lagu-lagu Bidayuh tu. Walaupun lagu nombor tui. Semoga maju jaya.
1: Okey, semati ini kita bersama dengan Fiona John The Brupagi City. Apakah sebab kita keping suara masa Fiona pagi ti kita berhibur tapi bersama dengan Des Marcus, Cinta Aku.

0: Okey, semua tenang aku masuk Des Marcus dengan lagu Cinta Aku dengan Itik. Nah, ajak kita sama-sama keping suara bahasa Fiona John. Okey, terus Fiona.
1: Lagu ada pentingan.
0: Boleh, boleh terus.
1: Okey, lagu mau tweet. Cuba nang yo.

Okey, sama kita bersama dengan Fiona Channel. John, terima kasih dengan Fiona dan bersama kita dah berapa kita dah sudi matan masa ni jam bersama kita dah bagi kita dah program tak apa oh kita jadi berkamat. Bila pun lagi kita minggu dah bau dengan jam dah sama dah program tak apa oh bersama dengan tetamu kita beken kemangan program kita dengan lagu Fiona Adat Bidingan.

0: segmen Yengan di Aren. Barangandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semengdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.
1: Akhirnya Martina semang keping program tak bau de odog susun dengan peluah beda penerbit na Linda Jagem dengan dapat kita keping lagi minggu de bau dengan jam de sama.
2: Okay, jadi kali ini kita bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince fo kadun. Jadi kita ana ngaji tadi so yo. So okay yo ninga FIFA World Cup.
3: Okay, memandangkan adit na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
2: Kelihatan untuk bersama tuo Ince Jerome. Agak jadi aku disekian ringan eh. So ki ingat ninga FIFA World Cup itu.
4: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Ya, jawapan semua lagu penghibur masuk Eliza Suzina The Matik. Nah, yang bersambah dengan kita The Facebook The Henry Bali dan minta main lagu Siti. Ngarap kada lebih sama dengan kita ya masa Tina dengan salam Malaysia Madani kuna suku Pok Bumbuak. Cuaca The Bumbuak cerah, semoga sok rawang tak sihat. Dua happy selalu kuatnya. Okey, dengan lagi ada Landi Lambit Nenek Villa ya, Nurul Atika IDJ kuna selamat pagi. Ping-ping wife and bidaya, ngarap kita semua sihat terasen dan nuti salam ceria, salam damai masuk JB. Request lagu napa-napa dan ngibur kita semua kan ya. Info cuaca hujan perpasi deti ada JB perpasi hujannya. Dengan lagi dari Simoni Karong, halo selamat isan-isan DJ, selamat konti dinupat geng-geng awah FB bara dingan-dingan ngasuk perek peminat setia radio YFMBD ya. Salam damai dengan ceria-ceria selalu. So, mambung ya. Tuhan memberkati semua masuk. Simoni Karong. Okay, during good best. Selamat pagi, Nuri DJ. Di Konti. Selamat pagi, geng Persatuan Peminat Seni Music Bidaya. Kuching, Sino L, Puan Nyimoy, Jukin, Menek. Dengan ucapan salam damai. Semua dengan kita ada dengan live Facebook Kewife Bidaya lagi ya. Terus lagi berhibur. Lagu berhibur Iban. Kali ini bersama dengan Gwen. Sanggup aku. Sanggup aku.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kak dehri edir moto, kemai pendingin hawai dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Bye-bye.
2: Oi.
1: Oh, no ni kan nai papai ni.
2: Eh, masuk ni. Kena main bola nak. Nak
1: nah, bai, timbuk kopi ngalung nak bai. Bayu ke maat ngan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
2: Eh, moti. Itu dah sumbuk mulu. Eh,
1: ingat ti dah botot modo ke tilang. Ya mandi sama maat kait dok teban. Deng maat dia bang maat ngan bol.
2: Eh, di boli no ki kita pun ngan main bol. Sumbuk mau gasak ngan drama kiri yang.
1: Yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja tu ni gunai.
2: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, keginya pakainya ngga TV.
1: Ati, ingat ti. Ketepak ti telepon ngano?
2: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngga dalam tu.
1: Eh, dah aku ingat gamalnya tepak ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dah dapat ngga bol di telepon ti.
2: Yo mai.
1: Yo, ati.
2: Dek, bayar mai.
1: Doi, bayarannya tiap. Tepak ti telepon ngano? Watih ngga cara eh. Katiknya, tu ingat kan ni?
2: Muti.
1: Wah, tu pun dayung dia penuh panu leh. Ingat ti, yo ke?
2: So.
1: Katik-katik. Ingat. Ngawatih, ngabuka iti. Telepon ngati, ngatikan Play Store iti.
2: Oh, ni nangnya Play Store lebih?
1: Duh, saya sikit. Ni ingat ni ke?
2: Mesti dah sikit te. Aku sana tekan te, anu pokon. Ngamu doi ti, ya. Waki.
1: Asik, nyamah ti, bih. Ni ingat di, yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di bio. Nah, ingat bertimbul enggak? Nah, lepahin no. Ngan type di.
2: Ini lagi.
1: RTM klik.
2: Yo.
1: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah hati no. Kita hijau mula itu.
2: Yo.
1: Tekan itu.
2: Mau tekan aja deh.
1: Tekannya yo. Kami telepon nak dibuang teleponnya tiap.
2: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa gatir.
1: Nah, ingat. Tekannya aku tekan enggak. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
2: Yo.
1: Oke, okay, siap dia mau download. Oke, okay, baru terbuka. Ingat ya.
2: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telepon doi. Nya tiak ingat TV.
1: Inoh, liana. Acah ingat telepon doi. Tiba-tiba anak gol. Inoh, liana. Ya ingat bol semena. Dapat ingat suat telepon.
2: Patut boleh. Oh, ni ada nanti ya. Ini ada nanti ya.
1: Itih leh. Aplikasi RTM Click. Atau dapat ingat bol cerati. Mumpun atau nang luar di kiti. Dapat ku teningat. Atau nang basio ke.
2: Ada beli. Takal naik kerja sum pagi no. Di kena jaman tuntung dapat kena?
1: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang jaman tu kol ni. Pak mat pun nak. Ni lah. Yak semua kogoh tu ya. Yak semua
2: tenang. Wah, senang dah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bukan sang. Mino. Ngijiling aku. Guru dati. Dari milik kupi ya nanti.
1: Guru dati. Datu.
2: Bagus aku balik ke boli. Lek dulu di kursi sofa.
1: Yo, tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pati tio.
2: Oh yo.
1: Bogo luas so ino, ngar pati ninggal so TV ogi ge, dati ogi nang tio ogi ge.
2: Ya lah, ya. TV ti. Minti pali tipe na. Muti, kalau pali teman ke boli dek, ni main bol di boli dek.
1: Cui padunya.
2: Okey lah.
1: Kopi kita mau bayar ke bayu?
2: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman lagi aku.
1: Teman atik nama tine. Ya, penuh banyak penuhnya.
2: Dalam aku poti memang susah.
1: Makin penuh. Hari tinggal ni ke? Pas uang dia.
2: Ya.
3: Ya dengan nanti saya nak cakap agar pagu lebih lagi bala dengan kita ada pandai bitanek berkena saja anak deramin dengan ti bagi bala kita ada bijua kayunaan ataupun bala nakinya sekolah belajar kulinari dengan chef profesional, de pakar de Sarawak iti, de boleh sama-sama kita menguji kemahiran masing-masing dengan bunga sekali pengatur Borneo Culinary World Cup BCWC 2026 de Kuching. Saya marima dengan Tok Iju Anuburan Mahi 2026 Siti, ya. Dengan bertanding itu dah akan tunah de Dewan Alumni Sekolah Rendah Chung Hua Nama Taru dengan ti jangka nerik kira-kira 500 tok 600 orang peserta mesumpat puru negara lagi, ya. Ya, dengan Borneo Culinary World Cup BCWC bukan sekadar ataupun bertanding depan ni mesu pelaburan, ya, dedua pembangunan bakat kulineri dengan hospitality Sarawak dua masa bersama supaya chef kita pendapat belajar dengan ningkat lagi kualiti piawaian kulineri dunia neg Sarawak lagi. Ya, mungkin saja di Sarawak dia pendapat lagi penggiat kulineri di Sarawak ti bersaing di pentas antarabangsa dengan kawasan kita neg luar negara lagi, ya. Iti bagi ihong bela chef-chef de muda de bideng-bideng lagi di masa ti nah di negeri ti supaya kita pijaji lagi impian kita ti bertanding di peringkat antarabangsa Paks BCN, kemahiran kita ti dok uji de nehen negeri kita taya de Sarawak City lagi, ya. Sebenarnya mati nak lebih lagi kita de minat de bitanek, ya, boleh sama-sama suwe dengan Borneo Culinary World Cup BCWC 2026 de Kuching pengatur wang rimeh Tok Iju Anuburan Mahi 2026.

Ya seraru gaun sema lagu penghibur Masutonio Poji ada mati na sama perimpur kita. Ada segmen yang dengan di Aren berpagi numpat Siti. Terima kasih penyini berada dengan kita bersama dengan Emi The YFMB di Kerak bersama. Ya dengan bersama lagi dengan kita ada ada Desa Spane, Selamat San San DJ, geng-geng awah PPS MBK, sehat-sehat sok perg kunia. Dengan lagi Jackson Ritan, Selamat Isan Isan DJ dengan sok perg bara pendengar YFMB dia, geng-geng awah bara FB diki saja dia gidingah YFMB dia. Ya dengan salam manis dengan damai seraru. Ya Bunda Babe Wai. Selamat pagi DJ, selamat tugas cuaca pagu Pikrusen Masati. Salam damai semua untuk radio Bidaya Kuania. James Pengiran pendebi sama kita Paul Sekin. Selamat berpagi dengan semua ping-ping WFM Bidaya dah berpagi nuti. Harap kita semua sihat dengan terasen. Terang Jawa Siru Andomi de kawasan Tebede berpagi ti Kuan Paul Sekin. Ha? Okey, de Rosin Gunyau so pagi dengan geng-geng awah dengan semua pingkeping, pingkeping YFMB dia. Harap semua kita sihat, sihat selalu. Ya, minta main lagu Masu Brori Marantika, Hati Yang Terluka. Kuna. Lagu tu jenuk semua geng-geng awah dengan pingkeping, pingkeping YFMB dia pagi ti. Terima kasih. Salam damai. Okey. Piten Bau, Happy Thursday untuk semua. Sabtu Gas DJ. Anit-anit selamat pagi. YFM dengan lagi bala geng awah. Ada Charlie Chung Tizen Lime. Ya, mesu greeting from Semenyah Selangor kuana. Clifton Cliff, selamat san-san dengan Sabtu Gas DJ. Semoga ceria-ceria selalu. Ada Bibian Ko. Ya, Peter Kilan, Matthew Nyambong selamat pagi dengan semua member YFM. Dia dapi-dapi dengan nai. Rindu selalu kuana. Ada lagi Donny Lim bersama kita, Peter Kilan, Casey Dikos, all the best DJ, selamat pagi kawan-kawan. Lagi Kiong Livini, selamat isan-isan DJ, geng-geng awah dengan dingan-dingan, blessed Thursday and happy always. Ya, Sebastian Lotai, pendu bersama. Ya, ada lagi Robert Jawas, Rosa Antugal, hi DJ, selamat pagi. Salam sihat, sihat selalu. Salam suami, the JB, God bless kita semua. Semua berada dengan kita, dengan awah Facebook. YFM Media nak pukul 9.02 narangan tu kita bersama nyam-nyam dah setengah jam kita bersama lagi di segmen ti yang kan di Aren dengan pukul 9.02 saya mengkeping program di mana senakayan peluah mesumiri FM lagi ya. Terus kita berhibur sama dengan Faris Saddam. Stay tuned, stay tuned.

Guin J bitang skora de matik na lebih lagi ngibur dengan kita de masa tik na bideng dribar ataupun ngatur pimpenu kita terang keduh nega sekolah nakinya kita de narangan nu city lagi ya. Jadi sentiasa berhati-hati dengan begagit selalu dengan selamat dua pimpenu kita dengan tok tempat de tuju lagi ya. Ataupun dengan kita de narangan nu ti dera mikir ani kayunaan de sidi lengu lagi lah maklum nanti pejin saja dua nuburan juk ada demah terima gaji ataupun ada demah nguhut kan kita ya nguhut jadi mikir rak maan kayunaan de sidi lengu lagi jadi ti sentiasa lagi kita bijaga-jaga lagi dua pimaan kita di milangan du lagi ya dengan ngurang lagi pimaan de berlemak-lemak ataupun ngurang lagi dengan pimaan de sidi mengkagula lagi ya jadi sen sentiasa nyaga penyihat tibu kita ya lagi dengan bagi de kurang sihat ataupun de kaitan tu tibu kita mengkemudar ke sungoh ke dengan mana-mana tibu ke dengan pantas kita ngejung de klinik bila pun dengan doktor lagi ya ngumit ubat ataupun mituri lagi supaya kita pantas sihat dengan madi nuti kita sentiasa nyaga penyihat hidup kita ya. Okey terus kita berhibur lagi dari Bujang Seriatan sama kita BBNG.

0: segmen Yengan di Arun. Barak Nandu, sepukur Pri'i Isan Isan, nepukur semengdua Yunanu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya bak bigoro tak sema lagu penghibur mesu da genda seben de matikna dengan saya ngemas tugas aku de berpagi siti berpagi numpat 2 no beranju 2006 de segmen yang nganti aren dengan pukul semeng 2 narang anur pasti semeng keping program de minan sana kayan peluah mesu Miri FM sampai tok pukul 6 lama tandu siti mati bersama lagi dengan pengarun Amir Beken de segmen ngancang peta lagi ya dengan saya berput lagi de Beken aku tugas. Jadi aku di JNJ dengan ngantag lagu penghibur kita sebing keping Miri FM. Lepas ti lagu kita ti semah cukup timegah lagi ya. Case band peluang ketaruh. Selamat datang tu. Bye-bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Ay, sayang larah mantelo lim ya. Mencuran Tuhan tanpa suklaan te dawa ni. Okey, dan ni hati gak te dua dua bulan tusu duman 2026 gak te dopat ya. Hati peci dahik DJ Rinha Radio Kayan Miri FM ngejeloh program tam alang unaloh hati program ngelarah ngeluan dahin hapan alang pahmau matoh man pukun 22 atang pukun telur lebih. Okey, lagu lang buka lasan tam doni hati je lagu alang, alang kenan Alex Lihan hati putung daw aku meteng ya. Hani ku semeteng kalau bakai-bakai ku nun dengar kalau ngedau hani kina ku menita mita mage-mage paget. Ya lahu hati kina ku minta-minta hukuman lahu ya tak ngedau hani. Tunggu tak menhang kalau alam anau kalau ni sentai lo barang kuman ka. Sentai lah anak uli sekolah ka ya. Hati pelihai ha ujung alan alun ya. Asan kalau atang hangapan kalau dahin sayu. Okey, program ngelah ngelah napan ni hana program alang una loh alang pahmau teh kurik meladik. Pukun 22 atang pukun telur lebih ya. Yati menitam alang kelihi radio kain ni tamdang kelihi ngejelo FM. G0G.2 sudahin FM G06.G. Okey, lahu menitam alang hipun hawa ya. Tamdang ni penci dahik. Kliah ngejelo live tam alang teh hapes radio kayan. Lahu man kalau alang. Wila mengkelu alang dalesu, mengkelu alang teh semenanjung Malaysia. Ya mengkelu alang hahino atau kelotek. Itam dang peji kelihi radio kain tamani ngejeloh radio online hati RTM klik. Tunggu kalau payang teh pala page radio kain hati link aktetina. Tidak kalau dang banyak natua. Itam dang peji kelihi radio kain tamani matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih. Okey, ampan aku senggeri tam kelihi lagu alang kedua tam ngejelah segmen ngerah anahin hapan. Aku sementang dulu dengar kelak bakai-bakai kui alang kelihi radio kayan jaka ni ya. Lalu menitam alang teha pasen ayah ha kucing. Menitam alang teha samarahan ya. Menitam alang teha serian. Menitam alang teha tembedu. Ha seria man ha halundu ha asa jaya. Menitam alang teha sarikai. Menitam alang teha sibu. Bintulu miri mengkelolang teh halam dale hawang dale mengkelolang teh semenanjung Malaysia kina ku minta-minta mage-mage paget. Okey, ini ku sengkerita mengkelihi je lagu alang kenan jat harus anak urai hati lagu jaji ku yang pain aku geritam teh inang kena ke ano program tam ngejeloh segmen rahan dahin hapan tam dawani.

Awi itam peji dahin daha alang na jaga. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin mang tendok bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang na jaga. Awi kronan alang na jaga anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jaga alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kronan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kronan alang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Okey, nuan lama ada tanpa J dalam J lagu ya. Tengah lagu dan geritam kerani hati tepat pukul 22.20 pitan minit. Okey, kerani aku senggeritam tak inang kenun ka ano program tam. Ngejalo segmen ngerahuan dahin hapan tam daw. Hani ya. Okey, dan ni hati tepat pukul 22.20 ay tam sepeji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati men pukul Ji tam sempeji kelenghi dengah alang pahmau menpaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Okey lahu menpukun Ji 15 minit aku sengkeri tam pejoh dalam segmen. Hati dahok dawani tina aku sengkeri itam pekalai tek dahok jelerau ya. Okey manita bakai-bakai kui alang jam kenungka leti jelerau ni di tam dang peji metai katah dahok dawani. Ngejeloh pej tam alang tehak radio kayan lahu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Okey, men kalau alang empayan jam, men kalau alang uhadau kena kalubun WhatsApp konti. Ini aku sang kunci nak menitam lim ya. Okey, lubun WhatsApp konti kusung jiji telok. Ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku basang luar. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Lahu menitam bakai-bakai kuih. Nusih hasam kalau sematan kata dahok doni tuang ngejelos WhatsApp tam. Okey, menitam alang sematan. Daho liveng ka, sang akai lagu ka, men kelo alang sang kato daho bahat deng lim kai tama tenak ngajeloh WhatsApp tam ha konti ya. Lahu mempukun ji junang tam peji alam segmen daho tangan daho tebara, mempukun ji 45 hati tam peji alam segmen dengah kelia. Pukun 25 minit hati tam peji alam segmen adat asen tam, mempukun do junang hati tam peji alam segmen long Tek Dawani. Men pukul 2.45 hati tam peci alam segmen dengah alang Neman Hawang Dale. Okey, nonton ano program tam. Matoh men pukul 2 ngedau atang pukul telur lebih ya. Saya belah daw dahin sayang larah men itam lim.

0: doa ni ya.
1: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku o.
0: Jam kak serita mariang ya.
1: Bah, nun serita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok duman ni hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kah teh.
1: Alang ikat sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh yang jen payan nak tangoh. Duya apa liang kusang nak tangoh ni?
1: Kumpa seke, duya ti. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Dahau ani, nemen YFM kayan.

Okey, nuna nama ada tanpa J hati kelengih lagu alang kena luta emat lagu ika alang ak nyalam lan ya kena aku menita mita pahapan kelengih lagu alang kui pilih ini man itam lim. Okey, yang pada aku sang kunci hati kyo lun gai do mina alang sang jadi alam dalih tam hasarawak ini te bakeh tam rolan tuwe alang nanya mau bara sayu bula daun dahin sayu mano hadui DJ Radio Kayan. Loh kunci ini lasu daw hak kucing jaka ni DJ ku nak ya. Okey, saya kena mai kerola alang kunci ki ulun ga daw alang tek tatah kucing jaka ni. Lahu mangkela bake-bake ku alang tek lengi radio kayan jaka ni hahino tak lote. Mangkela hadau naik kunci ki ulun ga daw alang teh hang avan kelo. Jasi kahum lan bake-bake alang mari, bake-bake alang su ya jam kena kedengah alang jadi tek tatah ngavan kelo. Okey, ini aku sengkunsi menghitam kena kaki ulung gado mina alang senjadi alam dalai tamha Sarawak darah telah do matoh mendani jima dahin duji ya. Okey, dani hati gak te dua do bulan tusu duman 2026 megak te do pat ya hati pedah jima dah kio usan ya mina senjadi alam kuri-kuri navan alam seriaman betong sarikai sibu muka kapit bin tulu dahin hamiri. Lahu da kio taga alam kucing serian samarahan dahin halimbang. Okey, pedah lebih dah kio bahui belari mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit bin tulu miri dahin halimbang. Okey, pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam seri aman betong sarikai sibu muka kapit bin tulu miri dahin halimbang lahu da kio taga alam kucing serian dahin samarahan. Okey, kesudah doa ni alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alang senjadi alam dalai tamha Sarawak doa ni 2 bulan tusu duman 2026. Okey, jima yang tiga teh telok 2 bulan tusu duman 2026. Pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah lewi dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik ya. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dalai tam jima telok dah belantusu duman 2026. Duji gak tepat do bulan tusu duman 2026 gak te do 6 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah lebih dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik ya. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alang senjadi alam dalih tam darah telah daw matah mendani jima dahin duji ya. Lahu mengkelah bakai-bakai kuih lang kelengi rodo kain jaka ni. Ya hati mengkelah hadau ni kunci kio lengga daw peji dahik. Hapesh Radio Kayan Miri FM. Okey, kerana aku senggeri tam pejuang alam segmen ngelarah jaki biang pananan. Aku sempahapan hitam kelengi je lagu alang alang kenan. Daily Amira hati lagu Yesus panganti meruan menitam lim.

0: consolidate our asset. Dalam kita menguruskan kita punya ekonomi, the most important thing selalunya lah, even company besar, asset and liability. Mun asset you betul, liability you kurang, then you are safe. So in other words, for Sarawak, we have to have numbers in terms of our asset. Dan asset kita mesti di consolidate. Kini itu, saya kasih tahu, BDA berapa asset? Saya tahu. SCDC berapa assetnya? Saya kasih tahu, in charge of actual asset. Dia juga, apa nama asset natural capital kita. Kita set an actual number. Walaupun bibitnya adalah, tapi not actual asset.
1: Premier Sarawak, Datuk Badinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Bara, dasar dalam hadui peluang nak kera ni, pijit hin bank dunia, yang dah balik mentemai hadui awan pahali lahu alan awan petresen dahin mepeng aset dalihani. Nunanah tan peji ok ngeriang dahun Premier Sarawak, tak jauh kelangat, dasar pemilikan negeri Sarawak, nerepah Sarawak State Ownership Policy. Larah Jaki,

0: Anih radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan PG dan radio kayan.
1: Okey, nula lamun ada tampak cik lagi lagu kena Daniel Bompa lagu Daleh Sarawak ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.47 minit aku sengkritam teh payang jaki pala patch radio kayan ya. Una lo aku sembaro sekena man kelo bake-bake kui alang ni peci dahik dahin alang ni mejiu husu ma aku su halam ngajalo patch radio kayan ya. Okey, alang una lo sembaro saya kena man kelo alang ni nyemau hati Lejo Mikero FC dan sekenap man Catherine Ubung, sekenap man Ramson Jimmy ya. Lalu hati teji baketam alang ni nyemau matan komen ini ya. Hati baketam Afian Mahyus alang ni man mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ni sayu belah daw melu-melu pagat DJ belah daw ni ya. Lalu kata tabi belah daw man bake-bake alang TH Radio Kayan Miri FM hahino tola tejap paget pahapan tek daw ngedawani. Saya kena menikah di Jerin. Saya mana hadir kena ini ya. Saya kena menikah Afian Mahyu salang ni nyemau suha tatah daleh mempawah Kalimantan Barat. Lahu dah apa itu kui menitam li mengkelah hadau metai katah dahok daw ni. Hati tam sampai kali tek dahok jelerau ya. Mengkelah langhi pun hafah nena matan katah kahum-kahum Hapes Radio Kayan. Okey, ini aku sengkongsi info menitam lim hati tetuk dah hasa mekap ji unang Alan Jaki ya. Okey, ini hati dah hasa mekap ji unang Alan dadang mana hadu-hadu pet mai majlis perasmian dahin hasang na kliah half marathon alang sangdah na te Jabatan Batang Lupa. Okey, ini sangdah na atapa alang umat toh alang lana hati matoh dah halem di Ji do bulan tusu duman 2026 gak te do telo ateng 22 do bulan tusu duman 2026 gak te do migu ya. Mendaha alang pakai alan alun ja pehituk ja rancang anok lo lebih sepangan dahin hati pakai alan alternatif alang u anda sedia. Dahin nyoh tada-tada alan alang udahana ya. Lahu mengklosang nyian-nyian. Lahu kira sang bahati-hati belafat-lafat ya. Jaka kalau lalau ngapad hana hadu ya ni. Okey, ani alan alternatif sendhana men trison ya. Tai pala sebuyau nyati pakai alan alternatif alang lah belah men sebuyau tai ha trison triso nyati pakai alan alternatif lah kuning. Okey, aku basa gaben 6 menit tamlim ya.

Ngiti man itam alang sangtay pala terisa tapan maludam kalau itam sang pecoh to anau tam bi man itam alang pakai alang sangtay pala sebuyau dahin kucing kalau sang pakai alang alternatif ani ya. Okey lah hopi tok tiah man ade hati man kalau sang timah-timah greklita wina hata tangga ba alam ha na pat mai anau dan ibahi kalau tay talapau laju nunan bahi kalau an hafa sang ngetak klita kalau bahi ketalam sayu sang jadi ya. Bagai kerana aku sengkeritam kelihi lagu alang kenan baketam akisi lagu alang kenan Dennis Lejau ya hati lagu urip hudik men itam lim.

0: kan ni panet. Itu boleh muka pahabong tu ni. Nak pekat test kah?
1: Ba, urok nun ni melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ini yang baik kan memang melek baik kan dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat nak menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tai abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alam pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dahawi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dahalang nak-nak bang jak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni damen oanan lo marung tuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.
3: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

Okey, no namun ada tanpa cik lihat lagu lang kenan Dennis. Lejau ya hati lagu Urip Hudik. Okey, patah pejo dalam segmen tam. Ini ku sengkriji info menitam lim hati tetuk. Di program bele uli kempen ya hati pekalui barang alang darah, barang alang lumai jadi sin. Okey, ani hendak nak kucing kasi ha miri ya hati ha college community miri. Okey, ani dah sang bele barang-barang alang dah entam kira kita semula teh legah alang kira sayu ya hati. Teh kata nak dah sang bele surat khabar atau newspaper alang darah kute klatet dan ni plastik dan ni apa tintin besi-besi uvung-uvung karen alang utasa alang enha pilih ya lahu hati teh dah bele nyak alang utam pakai ya. Okey, teh nak tua pala college community miri ani sang dah na jarun puluh dua bulan tusu duman 2026 agak tek daw lima matoh menpukun sayak junang atang pukun puluh dua buluat daw ya. Okey, nanti info alang krimen itam lim. Okey, kerani hati tepat pukun puluh dua lima puluh tusu minit pekujin ay tam sampai ji kelengi dengah alang pahmo menpakun dengah angkasa puri Kuala Lumpur lahu dah pituk manakui men itam lim hati mengkelah hadau. Matai kata dah doa ni dah jelerau. Menitam alang hipun hafah menikul alang jam kena kereti jelerau ni ni. Tena kata kaum-kaum hari ni ya. Jasa kekunsi na dahin bakai-bakai tam. Alang kelengi radio kayaan pukun G 25 minit na'a. Okey, yang pantau kelengi dengar aku kesenggeri tam kelengi G sape. Hati sape sega menitam lim.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: Will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia or on our core national interests including territorial sovereignty even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada Persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bahawa Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam iaitu public consultation bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi undi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sepenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah $6 bilion yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Nona Menari tanpa ji hati kelengi dengah alang pahmo menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Itam dan peji dalam segmen ini te jaka alang pihal ante dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul ji puluh tusun minit, aku sengkeri tam pejuh dalam segmen tam dau ni. Segmen dahok dau ani tina aku sengkeri itam pekalai te dahok jelerau ya. Sampai aku basah kenungkan reti jelerau ni aku sembrasa kenapa men keluar bakai-bakai kui. Alang unai peci dahik dahin alang unai meju husu ngejelah segmen dah hodau ani. Unak lo aku sembrasa kenapa men dah beli ke baja. Saya kenapa men balan anjik taman lahung. Saya kenapa men Roland Stewart. Saya kenapa men Ramson Jimmy. Saya kenapa men payading ya. Okey, kenungkan reti jelerau ani ya. Hati tegur tamat tena. Hati reti jelerau ni ji barik alang na klunan nusiha basaya teta pa ji barik tam alang na dahak nusi basaya teta sendiri dahau itam tai hadau kaya anan reti jelerau ane tegu ta meten lam basa Melayu jak lo senang sang faham na yati tidak boleh dipercayai lahu pelupa. Okey, ini ku sembasa katah dahok jelerau ane aku ala hati ngejaloh kamus tam bahasa kayan ya. Jelerau tua barika. Okey, nana kata halang anda tai ha kamus bahasa kayan. Lahu ini teji bakai tam alang ninja mau alang metai kata dahok doni hati bakai tam payak ding kuna ini menglalek jelerau. Okey, kuna ya. Okey, saya kena mereka payak ding alang metai kata dahok doni menkelak bakai-bakai ku alang jam kenungkan reti jelerau ni di menghadap metai kata kelak ngejelah pes tam haru de kayan. Jasa ku kun sina pejin handa lok bake-bake tam alang kelih rai de kayan ha hina to ada lok te. Okey, kerana aku sang cerita kelih lagu alang kanan alang kanan diana nini hati lagu aku ngenap iha ya. Saya ngelah Rahmani Tamlin.
1: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin kelok. Men

0: Bye. Busy lang jam kat Kerin.
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Kenu na nandu?
1: Nah, tidak ad ku alam ji grup. Tak ada nyihuk kui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah, hundat tayo lubun akaun.
0: Ne, mong ima sama-sama, skamer si anandu, kami nang kom lan dengan skamer kray ni.
1: Nuh si, lana ni, imi nang kera, inang lubun akaun ku ni, nang imrete, sin masuk ke, nan, delang matu masin masuk ke ni.
0: Kuri daw, oh, anan. Rin, sewki kado, janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku yati. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak buka uhanan di padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi, pekulik kunap, nusin nanti gunah nak.
0: Jah, tena itu sika, ika am jihad, nusin aku jam laan, nak kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak pelubat itam kelunan. Bang Malay ga pelubat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok endah pelubat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

0: Buah libu, buah baduk, pesun pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya, kelenghinah radio kayan, putung putung dau, manpukun peludua ngedau, atang nam lewi, sayu kenap, man aku jengo, man usiang.
1: Okey, na naman ada tanpa je kelengih lagu alang kenan Evelyn ajang hati lagu Ika Ak Nyalam ya. Okey, ini je dengah kusengkusi menitam alang jadi ha bau teji doh misi alang umun na ni hati 40 pitan duman ya. Lugi alam 6000 tusu atau 70 ligit menuhaniga jadi enda pamoh ngejelo pebelik hiap murah alang enda tai ngejelo Facebook. Okey, Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara dohani nadaho leput polis menuh menglah hati tesi dalam akaun ni tenup tua anda ha asa nusi tes tuju alang nai menihas diri ya. Ya bara dohani matoh-matoh na te ji iklan juun ayam fresh premium alang hati ha Facebook kira-kira pukun saya jihma jaka hati melok halama minak ha kampung Sekio Bau ya. Yati tafid hanin jiva inang tawaran alang endhana ni di iha ni pelalau telefon atau apa habung dah hindi alang dah alang jun hiap ani ngejeloh WhatsApp yati mata-mata na anda akai kira bayan 5 ligit ya hati ngejeloh ji link atau apa ji ji link alang endhak tay bi tena na kita usi hadang masan si na kira gagal hanana ya yani tena dah alang na hadu jiakan ni pelalau new iha ni download teji aplikasi hati delivery for you lahop lalo na kemas kini pilihan bayan na ni empayan dahanyu hak bayan laan secara manual palona Muhammad Haidini bara doh ni mata-mata na te terima teji motivasi atau ji ayam motivasi alang nai men dah bank bara akaun na ni sendiri gak dah blok atau pegada sekat jaki. Lahu menuhan nah diplesa ha menglantik sin na ni alam akan na ni limna 6000 tu suatu tu 10 ligit u and ha sate pala lubun akan alang kira hipun ji la ong alang si han na hihi ni ya yani nu si pihak terima hia palang na beli ani di lahu te na masak sun telefon dalang jon hia pani di bi nu si dah dang si hadang pahabung dah ni lahu ani lang na hape saya ai hani uga pamo. Okey, kisah ni adalah siasat New Section 420 Kanun Keseksaan Tafid Hadui Pamoh ya. Lahu hati Muhammad Hadi nangan kunan bangu jaga kelona hadui pebeleh huina ha alam telefon kalau mesti sang lavat-lavat. Lahu tunggu dah akai kelok te download aplikasi alang si kelok jam lankan usi kelok sang kuak-kuak kunan hadi mengkelok sang download na mengkelok sang menyak link alang hatayanan. Teguh aku sedia aku hitung minta lim. Teguh dah mau keluar nunun tak link alang WhatsApp keluar mengkeluar menyak nak bahi lebih alang tak bahi ti hati keluar telefon keluar ni gak hek ti ada ni madi ya. Okey lah nangan kena bangu alang hui nak mengkeluar alang gak pamoh alam telefon pelalau telefon atau apa-apa habung hindal National Scam Response Center ngejeloh pitan-pitan tusu ya lahu pelalau tena leput polis. Okey, nanti na hati dengah atau info alang nai men bau alang kunci men itam lim.
2: Alang pah pada kaya alang murid tam, ihana saunai tam palam pedang tam. Amin halamanan alang nyahun salah alang kahum. Nunan daun surat Tuhan alam ji petrus turan pat joh saya.
3: Kulna alam murid paan halam Tuhan. Kulna alam sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulna alam murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alam tula. Kat alam anak na halam murid na. Jalan nak murid kusentana ane. Kat nantok kat alam anak na. Kat hati sang halong. Abin nun abin te Tuhan alam sapol. Halam haduina. Alam nuntok kat alam anak na halam sentana ane. Ini ame harap alam anyalam halam orang Tuhan. Jalan katok Tuhan lim katalang antam na sundanan mahujinun Tuhan tai alam adang telok jedang nanun nun halam murid tam halam adu hitam. Tetapi teguh Tuhan nanti hanya adui menjeloh tingan halam urib tam kulunan sentanane. Adang dimkan lang tam na api sang long. Jadi aku percaya dahin neji Tuhan nanti. Halang paan mai ajek mentelok mai haman mentelok haman telok nakat halang antelok na sentanane. Atui hana kasih anugerah Tuhan. Halang antuhan ini mentelok kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh halam murid telok. Awin telok paan murid halam ha. Tuhan nanti sang tolong telok. Halam menuntukkan dalam telok na.

0: ha berak klem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut.
1: Amin tak kena pun ni andi ke. Weh suan dan dia. Ana empat tugu, tugu ngeliat ha. Kelior mana?
0: Eh, nak nyon.
1: Dia payan untuk tu li huma, tugu dah ada pemaya tu.
0: Jangan tu li huma. Besit, so tak mau kena kena marah tu, bawa lah sayur. Sampai rumah, mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen-eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Teh parah nak teh.
0: Kerintam dah.
1: Teplak daun.
0: Teplak daun.

uripku imnanya mugen ya. Okey, kerana dia ti tepat pukul J 46 minit aku sengkeritam pala pejuang dalam segmen tam ngedah ni hati segmen keliah. Info keliah lang una lah sengkusi menitam ya ti alang teh kucing ya pat do bulan tusu duman 2026 gate do nama ni. Matoh men pukul 7 junang atau pukul 5 lebih hati raseng na hari terbuka tapak semayan depo HDBKU 2026. Okey jika ni nak kahom hadui keliah sendahana lahu teh hadui raseng juan-juan bunga hadui tufu ya lahu hati juan uvung-uvung ala anda pakai tena hadui tufu tiah baja dan ni tanah dahin kahom laan uvung ala anda pakai ataupun dah perlu cakap na landscape terlegah alang murah. Okey, lalu dia kanin ate na dahana maok tak nikmat dahin demo trasi hati notok tanam ataupun nuvuh bong bongsai kompos dahin jaga hadui tuvo ya. Bemanan hati dasang na petading sand art painting t-shirt dahin merwan. Bemanan hati dahana petading kira gubahan dahin hiasan bongsai. Okey, lalu mengkelak bakai-bakai ku alang teh tatah ngawan. Wina mengkelak alang teh kucing ya. Alah habah alang teh ni. Jima, duji gak tepat do bulan tusu. Nyati. Menpukun tusu junang atan pukul 5 lebih. Ha Petra Jaya Kucing Depo alias DBKU. Okey, nana dengan halang unak lo. Hari terbuka tapak semayan. Dengar alang kedua alang bayar leku kunci menitam lima tiji alang jadi hak kucing atlet lonta peluru Sarawak Jonas Chang ungalung ji sejarah nyati jadi dah Malaysia alang unalo dan kira pejoh lontaran puluh pitan meter mengalung rekod kebangsaan alang maring nyati puluh pitan poin puluh dua meter alam keliah kejohanan memorial Kosanorha Armati Kazakhstan tedo dua alang lalu di. Okey dah bara alang Neman New Straits Time. Ani hanaji kalung alang gri prize lubun dua alam kliah lontar peluru laki alam kejohanan World Athletic Continental Tour Bros ya. Ati rekod maringan ni Aji rekod alang maring meniha sendiri empat yang diha separik alam puluh sayap puan sayap puluh ji meter alang enak na alam keliah kejohanan balingan Asian ha Mokpo Korea Selatan te bulan 5 alang lalu di. Lalu alang ala lubun ji alam keliah lontar peluru ani alam sukan si 2025 Thailand. Lalu hati aku masih ngeluk hati alang menang prize ani yang Gyo G. Murjaritz alang Neiman Georgia hatiha separik alam puluh pitan poin pitan puluh pitan meter lalu dah alang lalu pun telok ihana dah mentuan rumah sendiri yaitu Irvan Ivanov menuhiha separik alam puluh sayap poin 67 meter hati lima alam pertandingan ni hana te puluh pitan laung. Okey, nantana hati dengar alang dengar kelihan alang kusi men itam lim. Kita dan peji dalam segmen ini te jaka alam pelan te dau jima.

0: Puan Catherine Mering, Pegawai Sains Pemakanan, Men Ofis Ageh Miri.
1: Mok batung alang kelalau sayu menhapang ka atau dahun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mo ihana penguman alang kelalau sayu menhapeng jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapeng alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jam mauk atak mo tua menhapeng alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tana umun anak o atang cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Ani ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men itam lim.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, luna namun ada aku geritam kelengi lagu alang kena lutemat yata lagu bake alam surat yata lagu dan geritam kerani hati tepat pukul G50 pitan minit. Okey, ini aku sengkeri G inform men itam lima tapan jidengah alang jadi ha sibu ya dalam men upis custom diraja Malaysia JKDM Sarawak ukira hilek jako dahin atau bisa alang anda pesaya alang nusitek custom. Alang legana hati G.20 juta peci dahin duty dahin cukai alam pat hadu nebau alang dana alam pasen sibuk te 5 atang 6 2 bulan 6 alang lalau di. Okey, pengarah JKDM Sarawak Dr. Norizan Yahya Bara hadu nebau ni anda hana mendelok cawangan penguatkuasaan JKDM Session Sibu dahin Session Serikai udang kira petula ataupun tebara tetuk hadui dah melok bareng alang dah geri nyilam ya ha kuri-kuri amin alam tek kelunan melok. Okey, kuna ini hadui hilai alam paling dah kaya melabin 450,000 batang jako dahin 16,000 tusuk atau 50G.76 liter atau bisa alang dah pesuk alam ji hadui nebau alang dah na alam ji amin halorong rantau panjang te 6 bulan 6 alang lalau di. Hati lim hadu hile anda ani angkio-kio lega na alam saya atuh 22,000 pitan atuh saya 16 ligi tu 10 jisin peji peging dahin duty dahin cukai. Okey, kunal an te telah hadu nebau anda na sekdap hati anda na ha lorong lilin lorong kuari dahin lorong lorong ulu Sungai Merah hati liman ngapa-ngapa ni anda percaya jadi ji ngapa anda penjelasan dapat hamelok jaki barang-barang anak empat anda hati mata atau pelayang nak alam pasen hati liman ni hadu dah bawa anda na lorong lirin u pesuk tu sulibu jatu 14.64 liter atau bisa legah alam jatu 10.5 jatu 54 poin puji sin ya. Lalu teji hadu nebau anda na hal lorong kuari uhile tusu libu 266.40 liter atau bisa nyeti legah alam ji atu saya puluh pitan libu 655 ligit saya puluh saya sin. Okey, sedap menanan beh menanan hati hadu nebau alang dana ha ulu Sungai Merah hati uhile saya atu 55.36 liter atau bisa limna ati alam 22,263 ligit pitan plus 5 sen. Okey, menhalang na hadui salah ni dengga hukum. Nusiha kurang puluh hangun menlegah duty custom ya paji atau libu ligit nyoh. Ano alam paling bau ya. Lahu siha hui men 20 kali legah barang anan ubung anan di. Ya pasang bayan 500,000 ligit nyoh no no alang paling bau legah nani lahu dang gajin alam 6 bulan atang 5 duman ha pa dua-dua nak pelalau. Okey, mendaha kuna bangu kuna nangan ini men kelok lang jam tetuk dah nah hadui-hadui green nyilam nuni kelok dang pelalau telefon ataupun pahabung mindalo JKDM ngejeloh talian bebas tol custom G saya kusung-kusung saya 55. Okey, ku bahasa ngeluat G saya kusung-kusung saya 55 lho kalau dang tepala upis kasta malang jelang tek kelop. Okey, nana hati G dengah alang jadi hasibu ya. Okey, kerana ku sengkeri tam kelengi lagu alang kenan iba wajang hati lagu supui do supui akik men itam lim empan aku geri tam pejoh alam segmen adat asen tam doa ni.

0: 2026.
1: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan Radio Kayan. Okey, nak nama ada tanpa cik lagi lagu alang kenan ibau ajang ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2 pitan minit aku segeri tanpa lepejau alam segmen tam. Lebih ni segmen adat asana aku segeri tam kelengi tekna alang kenan hati alang neman uma bawang tekna diking dian lahuman onan pala pahapan teji sape men itam lim. Saya ngarah menitam ya.

Kahum di sekolah anda ha orang nyari kamu dek. Kahum atang mencekolah primary atang university Indobaya. Ngapa anak tante

0: kuat lendung pusung
1: atuba
0: tayo apu
1: lima te
0: hormat sayu ke sayu kajo manmai bidinis labang
1: tingang tele
0: hormat sayu

0: inna dahuka jatadara bakan lana aku li ojo
1: yang mese
0: aku li ojo
1: yang mese
0: doa telok.

0: 26.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampu puli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan

0: Okey, nanda mun ada tanpa ji hati kelenghi ji teknak nahin ji sape ya. Lahu hati tanpa lo pahapan telagu alang kenanta dan lagu sayulan. Okey, kerana hati tepat pukul 2 junang, aku sengkiri ji info menita malang jadi ha bario ya. Hati dalam menyunit hal edual agama-agama lain unifo peruntukan ji juta ligit menhadui negerang dua gereja Borneo Evangelical Mission BEM ha para mapu dahin B ha Borneo ya. Lebih dua menteri ha upis premier buruh immigration dahin pemantauan projek Dato' Grawat Jala Bara putung gereja ni seng dah unha peruntukan 500,000 ligit. Lalu kena ini aneh nalaji tada komitmen pejuang leng neman pelitah Sarawak jam menglan hari ngemaju umat sebayang sang endaha na wina menalo alang meloh ha alam mata paha hawang kasi alang te tata hadale hudik. Okey, habaran nuna jaka pelaung majlis pecah tanah negerang gereja Maring BEM pa Rapapu M lahu tanah hadu nasak te pala tapak hadu negerang gereja Maring BM para papu B. Okey, nana haji info lang kukuri kunci men itam lim.
1: Dewani dua ada bulan tusu dalam dumana 2000 ji kelunan bangu hak miri dehin awan alang jelam lehena o api tok sayu menhasil hadui alang kenana perikah dalai Sarawak alang udanga peloong alanaya awan nepuboh ide urip kelunan lebak hak pasir miri. Huina tegu lidang kelunan atang puboh hadui urip dah dehin tena alanane lahu dan ngepekinut belajak kelunan lebak huina musang belajak meleinya. Petemoh mengdang dahok-dahok ngehasang alang kenan pembangkang, alang kumak hadi puboh ubung men kelunan bangu jan ane pahara dahin teneng. Majlis nada alananan alang pejadi nak timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam masuk nak na alan bulatan alang teh ha pujud darah dah na alananan yak nah 6 bulan. Awan nepeloong haduanan perintah unuhang regit gati rugi. Hukah telok atu 70,000 ringgit men kelunan lebak alang teha telok kuasan perumahan. Nonalim kahadui awan mejan ayan alan lutung atang kuala barang alang kutulatang ayat perintah temuh puboh awan kelunan lebak murid hak miring.

0: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

aten ataupun negeri te pala uma perah te jaen hak ubat me u te jilah ke si hakep ung ya te menyak ataupun te spray anti beruang ya te ji ubung alang kira sang nyekang dahane kira tulan buang ni nai ngasau tatah ngaban dalo ni ya ha upis pos ha pusat bandar Nagoya. Okey, sudah ni jadi cakap dalam jipunis diri alam kira tulungak tusah kahum lan kes buah atau apa buang ini naik ngasau daleh dalo ya. Ani jadahang na ani hanaji laki dah menhawang dari na akai asi dah ngakun mendalo polis para iha ni usiha kira kepung te ni ha te menyak pincu alat pencegah beruang ani di. Okey, telah salong anda haaten teu mapera tavit. Tusah sengah ngan dahi senguta nuta. Limal ong ni anda haaten teu mapera. Lahu jaka ni nusi kate dah lengga aya atau pa perah alang mengak jadi anda ha leput. Okey, dana tona dengan halang ni menhawang dalai kukunsi men itam lim. Itam nampak jelam segmen ni te jaka lampilan te daujima. Jima.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika, Arin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hilat sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman pitu lah kan, teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, ni, asal kena doon kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak.
2: Daho hitu kemani tamlim, asal nadau kanak hitu pakalulisin kelita, norepah mun.

Mena di tanpa cik lahir lagu lang kenan Lian Ngau lagu Liviana dahin lagu lang kedua lagu lang kenan Edward Nipa lagu Rofina Imang ya kina komunitam lagu nandi upah pantam Leviani. Okey kerani hati melak saya meet an pantam semekap segmen gelarang luan dahin hapan tepat pukul telur lebih majurak mahal Tuhan dari program temani upan dahin sayu darat telur jaman ini di mata menpukul puluh doa atang kerani ya. Okey menghadau itang sempeji dahin DJ ya langsung geri tam alam segmen tam alam kedua yaitu program peji dahin kelo ya. Aku dijarin barasa kena man itam alang us peji dahin kelengi radio kayan Ha Miri FM. Okey lagu lap maka belasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan fragrance hati lagu liling man itam lempes suklaan. Saya kenap. Bye bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

Ya, bukan lah terlalu lebih, saya lebih mentok lima dari ini tamat temu dalam segmen PDK PJDN. Kalau mu tamat dapat kedua tam lebih ani. Ya, pada peluang program tam lebih ani. Lagu nak kena ni Zamizik Hudo.

Ya, yeah, halo-halo, selawi mani tamle mani nani tamma pian peji dalam lagu alang nak loh awan mutam dan awak kedua dalam kelarah tam lebih do pada ni gak te dua do bulan tusu awi tam pian peji ada hendak dijari nak mana buka lepele dua abla do atau ngah buka la telok lebih ani deh dalam segmen neng larah mulai hapan wana wana buka la telok lebih atau ngah buka enam lebih aku usunukong peji deh nak kelok mutam dan awak kedua tam lebih aneh. Wadih hapitama peji dalam kesut dalam program tam.

Iya, minta melemah donanto ka cerita dalam lagu lain kena Alex Lihan nak man itam lang cerita mai kerana 20 minit lalu buka lah telok lebih. Jadi man telok lang ini lebih puji dina kami Facebook Radio Kayan Media FM dan hado man telok lang online radio puji dina kami. Ya, nuntunga nuntuk tu gaya do ha dalih awan telok kerana man telok lang tak talam dalih tubuh telangusan dah man telok lang tak talam dalih belaga. Jan hado manita malang muri pa talam dalek lang kerani hakina hado patani ma iji jaka alang sayu talam teme hadi talam klara halang ana telahi pun awin padong men doji atang do patani te tak tak jaka ana awan telo jan ning ni hang jan hawa kenan hadi lang ana kelo na. Saya lebih menekelok pejitam melok pekisok. Tehang hadi kelok gina kelok jana hongo. Ya win na putong do kami paan na pebeh kelok pejidhin kami melok pekisok. Tehang hati te dahok dahok petangan alang te anna kelok lok. Halasan Facebook Radio Kaya na Miria FM. Okey, minta beli minta dalam mikir dalam program tam atau pegawai telok junang hop dalam ada hunus surat dengah utama peji dalam ada hunus surat dengah. Kami hendak kelarah ngah peji dalam nanti segmen doa ni halam sejarah. Anak anak pegawai pak lebih pihak peji dalam kelarah tam kerang dunda alangaya. Apa yang tamu tam dalam program keladat asal tam lebih ani. Dengah meridu kaya nampak mu terpukul 40 minit lebih. Sampai tak menjauh nguak kelarah. Peji dina kami meridu kaya Miria FM. Peji tak lam berdengah usun tanah. Sampai tak mengelarah darah 10 minit. Awan tampiah peji ngiriang dengah. Alang anu pahamu man pun dengah radio man Kuala Lumpur. Tak jauh tuki tolak lebih ni asin hadu. Mana tolak lengi kemcam tak jauh dengah-dengah main bol piala dunia. Nunuk tak mana hang tolak leng ujam tak jauh pasukan lang anak kelak minat. Jino salah nak kelak kusik peji dina kami Facebook Radio Kaya Miria FM. Bina tak awang dengan sukan tak pukul 5 junang op. Wanana pejah-pejah dengan kami atang pukul 6 lebih. Ya, nunana tak jauh kesu tenuh program talam ano nurepa tak lama telok jama program tam lebih ani nahari mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih. Kina akui kalau temu pejah dengan kami Radio Kayan Miria FM ngabji itam.

0: Ya, saya tak tahu melagu layanglah nasi Tuhan akan rita juga tak tahu melagu nak alang agritam temu ha peji tak tahu mahiti kio layan do tak lama kelarah tam lebih ani. Jadi tak menyenang itu jauh kio layan do hi nak manita malang tihreti tak lama dan lebih ani ane kio bahwi belare hati bahwi belare kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin malam ni ana ngio usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin nagahan ke sudo ihak nama na 24 atangga 34 derajat Celsius. Wana na telok do bulan na tusu jima do ni mak jima ana ngio usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin lebih ana ngio bahwi belare kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin malam ngio usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin agahan ke sudo yang nama na 24 atau ngan 34 darjah Celsius. Wana ni tamai nyenang tek jokyok layan do duk nama dahin do migu duk nampat do bulan tusu jihma anengi usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin lebih anengi bahwi belarik kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin malam anengi usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin agahan ke sudo yang dah mendua 24 atau ngah 34 darjah Celsius. Demi ku lima dua bulan tusu jihmaan ngiu usan. Kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin lebih an ngiu bahu belarik kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin malam an ngiu usan kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin agahan ke sudo yang dah mana 24 atau ngah 34 darjah Celsius. Jadi kina tam jam lim tek jo hokyo layan do nari man lebih ani dua do bulan atang do migu lima do bulan tusu alang akapi temo ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang dan iga tek do pat dua do bulan tusu kina ada ngabara mi tam lim tek jo hokyo layan do tak lama daleh wi nak manita malang tereti tak lama daleh maya hadui lo ana telok na dehin selebo saya kena men kalau alang tek PJ dina kami dan hadu men telok alang online radio hinok tu daleh aban tam tek ha usun tanane
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun Negara adalah ung te teropuji de bulan saya duman rupitan tusu pulu. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te teropulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 6 bulan tusu.

Okay, saya kena aman kelak lang dengan lebuh perjidin kami hari dua kaya Namiri FM hui nak aman kelak lang tak majusu hai jan hadu pelahu mana kelak lang dengan lebuh perjidin kami ha WhatsApp hari dua kaya Namiri FM so kena payak aman kelak lem lang tak perjidin kami men pukul 22 abulat daud eh dah hari nak kelak lang majusu perjidin telok ngua hari dua kaya Namiri FM hak live Facebook hari dua kaya Namiri FM so kena payak aman kelak lem nak pelahu Rita Loren selalu mitam lim kena lasu kat do hak long lama ni kena tabi liba ngak men lim mitam mana kami APM atau langusan nak kai lagu DJ lagu liba ngak kena nadiana ni ni ya saya lebih manika Rita Loren saya nak men clock team APM atau langusan we nak tah apa apa kata tengah apa jadi ni kami hari do kaya nak Mir FM jan hado man kalau alang alang ja lahu tak lama kelarah pejidin kami alang jan hawa agi arana kelo awin na pedong madot tuah lain kami alang teh kontin pedong tak lama kurik-kurik do ni deh bi aku pun saya atuk kanan jan sang maman dan telo awin teh ji lain landang anak kami pakai awan kelo temu hatang pejidin kami hati WhatsApp redo kaya na kosong ji telo ji saya kosong ji patusu awan kelo pakatang bara dengah mendaleh awan kelo.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Ya, itu ke pelawan member Piala Dunia. Itu ke RTM Klik TV OK di Hina Sukan Plus. Radio Kayang Miri FM selalu menantelah tim APM Telangusan.

0: Min selawi mitam le mitam peji tak lama dah surat dengar lebih ni ini forte mai ji juta belanja awan negara ngadua gereja BMH Barrio. Awan negara gereja BM alang teh hak pa ramapuh dahin bi hak Barrio. Timbalan Menteri Jabatan Premier Aban Be Buruh Migration dahin pemantauan projek Datuk Grad Gala Tek Bara Putung Gerejanan Seng Hipun Belajak RM500,000. Semua telah mendengar Hati Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD dalam dengar halang ini menurudi Tek Api Tek Bara dahlau Tek Api dahau buka tegu buka la tusu lebih alang ni men kelunan bangu alang Tek Bara ke tolong alak dang Tek Nasa halah tular Tek halah hingat alang Tek G pun kayo alang jelang dahin waterfront merudi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Marudi Letunan Mirwan Shah Masri Tek Bara dahlau Tek Api dahau buka anan nangyo man be dahau bara lak ni men anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM men Squad Bravo alang pelalu hati pala awan anan ala te nasa halah hingga anan. Enguat telah mendengar halang ni men Bintulu. Pejabat Kebajikan Masyarakat PKM Bahagian Bintulu kerani okay, dahin musang dahau wapa beh ji dohinan daripa warisah men dua nyam oka lake telah metuju ala dahak kebajikan dan ngapuboh aturan alang patut te dua anak-anak. Anak-anak dan anak-anak dinaran Petrus Isau Kuni, Pak Duman dan Peter Davidson Kuni, Sayak Duman. Nangyo haman be dengah dua nyamani habung dahak Sungai Pelan Bintulu. Tegu. 24 bulan 2 telah maduman 2023 alang ude. Winanan hamawite kelunan leba alang nerana kelunan naya dua anak ani sayu telefon pegawai pelindung Nur Ain Datul Akmal Baharudin 016-332-34G. Nerepa hati pala pejabat kebajikan masyarakat bahagian Bintulu alak dengan petme halanan pelalu. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Sin Tek Bara Tek Jo Hadui Na Rame Test of Borneo 4.0 Hena alasan alang dengap ji lim kaum din etnik Tek Ida Ji Mubong Tek Ida Ji Identiti Sarawak. Hadui na alang atna talam daleh miri alang anabara teh pun hui teluk pulu kumpulan etnik alang tek talam pasar ayah anan. Enguat telah mendengar kempen drama Daha. Kelunan lebak alang teh hak Bintulu anake alak dangyoh kempen drama Daha. Hui nak Daha alang dang drama Daha teh hak pusat beli belah Mega Times Square Bintulu teh pat do bulan tusu alak dang tolong meat hukah belajak Daha alang teh hak hospital Bintulu. Kempen anan hak datah hadir peji teh hang hospital Bintulu. Dahin anabara nahari mana pukul lapitan 30 minit jema atau pukul 2.30 minit lebih ha pusat beli belah anan. Yang minta melim dunai tamah peji tak lama dahun surat dengah lebih anih dahun surat dengah an pemong ruak tek jaka alang piah nguak jema. Saya kena men kalau lima dahin sayu ngarah rovi abis natemu peji dina kami Radio Kayan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Pano piwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: Kalau pergi dia nak kamek tak hang hadi kelok mana kelok langgan tak usul mana ya kena kelok pada sayu jangan hadu mana kelok langgan melok ngenua sayu tak awa uma no dengan hang kelok kerane we nak men tolok langgan tak ha uma ru kena kamek dahun radio kaya ni terang an tolok keriang ha dalih a pantam dihendam kita ma dalam minggu ni te kuri-kuri batang ngadengah alang ikam an kena lebak hinang heti te jo hadui ati mabat bayaran refi jerigit tugu tam pakai bank ja tak cas nak jerigit deh kira tak saya 44% daripada sangat jelang 46,000 izin ATM taklam dalam Malaysia ni jadi aneh nak ji mana dengah halang ikamlan anak keluar Malaysia hinang taklam berdengah online nguak hak dah tak jo jatana kuasa kerja di kumpulan teknikal teknikal khas alang an pejadi alat dengan neme itu sah di jaak derepa jenayah penipuan dalam talian derepa scam alang an peluang ada nak lahu hak na tejo kelunan alang salah ngio dah bara pakai aplikasi navigasi online derepa Google Map alang ati na dah kerunanan legap legak temutam abak anak-anak balik mendengah alang kerunan Malaysia hinang alang lebak anda hinang tak lama minggu ni tak lama dari Malaysia dihina kina aku dengah sayu lahu ni mana dari awan dan telok dia nak talam hadui dia nak talam kelara teguh kalau pejirin nak kami putung aja kak hinak tuak dari awan dan telok teh mentelok alang ni lebo pejirin nak kami jaka ane jihma ke malam ke dari awan dan telok nyadui sayu ngelarah men kelok lim.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
0: Dua ni dua ada bulan tusu dalam duman 2000 ji kelunan bangu hak miri dehin awan alang jelam lehena o api tok sayu menhasil hadui alang kenana perikah dale Sarawak alang udang peluong alanaya awan nepuboh ide urip kelunan lebak hak pasir miri. Hui nak tegu lidang kelunan atang puboh hadui urip dah dehin tena alana ni lahu dan pekinut belajar kelunan lebak hui nak musang belajar meleinya. Pertemuh mengdang dahok-dahok ngehasang alang kenan pembangkang, alang kumak hadi kubuh ubung men kelunan bangu dan anak pahara dahin tenang. Majlis nada alananan alang pejadi nak timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam masuk nak na alan bulatan alang teh pujud darah dah na alananan yak nah 6 bulan. Awan peluang hadianan perintah unuhang regit gati rugi. Hukah telok adu 70 ribu rigit men kelunan lebak alang teha telok kuasan perumahan. Nonalim kahadui awan mejan ayan alan lutung atang kuala barang alang kutulatang ayat perintah temuh puboh awan kelunan lebak murid hak miring.

0: Sayu na itam pahalam pedang tam. De pahalamati aru kenep, dahin pekenep halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadep, nusiha bau kenep, nusiha am sayu barik, nusiha iloket man batung nadep, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alang am tenang, bimelu dahin alang tenang. Ani arti daho halam.
1: Ia semua perjudian yang kami telah mengelarah tamat lebih ini. Hai saya lebu, saya kena mana kalau langgan mai pusu halam perjudian yang kami lebih ini selebih mana medrin berau kanunan pelahu mana katrin hubung bosika duten dan berina kaya baja lunaiding Rita Loren nunan pelahu Simon Imut dalam mengelarah perjudian yang kami nunak tugaya dengar nunak doh adalah awan telah saya kena mana kalau langgan maju su dalam mengelarah telah perjudian yang kami lebih ini. Adeh nak kena tak dengar-dengar halang ni menak dalih daripah awan telok. Adeh nak WhatsApp Redo Kayan 0GG telok ji saya 0GG patusu. Adeh nak saya kena menak kelok lang otak akhir lagu. Kena lagu-lagu lah anak kelok. Okay. Anak-anak dengar pahani tamlim tak lama kelarah tamak lebih

0: Ka ini kan isyak ngau talau melagu nak ya hi mani tam haja apaan jan hado te ini tam hati ala ngak molo hi tam kan tak jadi mantrak le malang ti reti talau madale hati jo hadri lawat keselamatan talau madale dah lang aku sak talau madale pito kita malah tam jan utung bareng hereti talau madale tak apa lang nebega lehin lawat jo keselamatan nanti jo api lahu lehin tamanya nang menbe aturan dehina hukum hate jo mawi tam tulang salak nutung barang dehina lang ati moto kalang jana sayu ate teleker peji dehin kuna leba alang murip dehin tam kampau nah na jan hui 50% men na hukum salak alang entap nate dehina hukum na jana kurang mana 25,000 ringgit dehina ja lebih man o ja ji juta ringgit nore padang patronga dua hukuman nah tam tulak lan salak jail jan hui 5 duman nore dua hukumanan dan anda api tetam hati dah kuasa tetam hamawi tama tulak lan na sala okey mantrok lima tak lama kelaras mana pintu kita melim alai tama jana nutung barang petap awal dan bengah tak lama dalai tam hui tak manita malang nyuto na hadi ok nutung nore pa mahun ha lidah kabun jalan kuasa numa tak lama dalai tam tegu itam na hari tam. Hello, Miri
1: FM. I like. Aku ialah jaka lang sayu ani. Jadi kina jadi tamala semangat tentang mari kerja kuri pun sayu. Pelalau aku ialah peluang ani dengan para ite lantai panau jadi hiti tibu ani lantai grip lita tiada dalun. Saya kalau berhati-hati. Ikut dah putih di defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedung kita lemah-lemah dalam tenang kita kumah dan tenang kita lang mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua saya menakui ada di sekal kau kira ya telah dan pusu-pusu telah usai terima kasih.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Watek joh keselamatan teguh ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayar ikam lim.
1: Ya, saya kena pahamin kalau temu Pak Ana Pejirin kami Arti Emiri yang tak lama kerana sama lebih ini itu kita lalu tak jauh petadi yang dah ni hak nak menadah nyam sekolah tam alang te sekolah-sekolah Malaysia dapat peringkat kebangsaan membeli petadi yang ngajar dapat tarian alang ana menadua puluh saya ada bulan 6 deh atau ngaji ada bulan 2026 ini deh alang ana hak Johor. Johor jadi alasan nak di mana ni mana dalam lima kategori telok alang deng dalam Sarawak ni api di Johan ya telang api nomor G dalam tarian rampai tradisional Melayu hina SMK Kapit nomor 2 dahina dah lok lim ka halang menang penari rupa dah doh halang ngajar alang pah mana sayu dan perahu dah alang tuge koreografi alang pahaman sayu dah alang dah pakai lahu hena dah SMK Kapit Johan tak dalam matrian rampai tradisional Melayu wana nangua hena matrian tradisional Melayu duo hena Johan SK Nangata dah mana PPD Kenawit api nama G nuna perahu dah alang haman nak nak kajar dah teguh te ujung pentas teh nuna perahu dah doh alang pahaman menari nuna pengajar ni dah dalam trian tradisional Melayu duo ni dah SK Nangat ada PPD Kenawit alang api nama G alang te da PPD Kenawit nuna nan perahu te jauh teguh dah te perlawan trian irama Malaysia alang api nama G hena SK Nangat kota PPD Julau alang te da PPD Julau alang tino susunan music alang sayu dah lok perlu terima koreografi alang pahaman sayu dah lok lim kalang tak terima dahin dah lakek alang tuge alang hamang ngajar nah dah lok lahu alang tak terima dahin alang api nombor telok dalam petadi yang alang ana nah SMK Chonghua Miri alang tak ada PPD Miri dah lok alang menang api anugerah khas juri dahin trian etnik rakyat kreatif trio mana sekolah menengah yang nak alang api nama telok SMK Bakun Belaga alang tak ada PPD Belaga ya main so kena pahamin jam nak dalam keputusan petadi yang ngajar nepatrian sekolah-sekolah Malaysia taksim peringkat kebangsaan 2026 ini jam nak kontijen Sarawak menengahnya dahin ini pelahu mana dah anak-anak sekolah tam dan pelahu dah guru-guru dah pengiring lahu alang mabat jaka alang dara alang geriaran Sarawak kita tepetek dalam pertandingan trian sekolah-sekolah Malaysia anande. Jadi kena tak jaka alang sangat tengua tak pedah anak-anak telok alang ijak lahu dan nalang pahaman sayu itu ngati dah mawi pasukan alang uwa ni lepeh dalam sekolah dah ya saya kena dalam kelarah pejirin dari kami Radio Kaya Namiri FM. Awak ni hafitan peji tak lama program kerja hadat asal tam.

0: 2026.
1: Ia kena hani geriang lagu Livan dalam kena juri jangan alang kita amat dalam program kriah dan asal ta malam ini nama pihak peji geriang nado tugu urip bulak men dalam balui te bulak asap ani nado alang kena nenan telok sion ani yang men umar daro asap belaga.

Ondo ya o lulu anda ilu lima long lulu juga lima mendo.

Tingang tidur kena nalang imbara ang kalau na dalam tukung jugo tidak to jinun pakalau haman dapat tangaran dalam tukung jugo di sama di tuani ulung tingang tidur dina ton ya kita sangbara antok gaya tak menarik liho man galau langka man on nata juga liman mendoh dina.

masap oso nuna nada honda bara makunan ba dalam tukung jongo dia ton namai panakalunan dalam lawan ido tukung.

0: Okay.
1: Ton nada na kalau halo murum apa yang kalau kap apa yang kalau ante dosun kalita pagalo do nina ni mata nando pude dina ton panona kalita ngabang te tanah ni dong aja lo alan ide jandara patingang tengah ni do tingang tile nada na kalau tek si pangalan kalau dalam lawan nido tukung dan pe mutam na kalau lemasap dirawan kalau ante dinya

Đâu này bà ya kare nona na kuring kenap talang nakap doi dali liang ate dinya ton di kalapan pita jalaan urip ni debaya kare kenan palita manita kurim pusong tuba ne bang puli mati don jinun pita sang saka ita sang lega mandaleh anta tide mana ol unge tak jatua nita ane halong leda ni do halong unge dinya kuri duman buah ni tak teh lasa punya ni do usan muri jinun tak teh hado tak daleh tahaul unge dinya to danganan na kui duan do kui bara usang uhe barai ta lenka mandale enta nesol halem masap uleh

0: 2026.
1: Akhirnya mari kita ambil ke kami tadi ambil makan tak kena nak ji pengalaman dalam ke om hado teguh kak namu nak deh
2: saya kau tu dia si kau awan dia.

0: ni ni ate hudong ada kita. Tak ko nakto. Sina ko itok ta kita nande ko rembak ka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ni nande. Sayu pakam ga kudak ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to kaka? Ya nyamu nande ke. Hayu kika dia ataupun.
1: Oke aku nak dia ku nyamu dia si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tengok
0: nama dia. Sayulan ke
1: sayur. Sayur ku nak di si pernah aku nak ke debi. Aman ku boleh mau aku nak membuah ke. Aku mudah lontai api buah sama aku. Kayak separik kayu. Ataupun aku di batuk kan hadik kan separik ke. Ada ke jangkut tak kibar aku bisa dia kelap.
0: Buah dia lah kau nak kenan dong.
1: Dah lupa je apa ni.

Usu janatang lagu halang kenan Alex Lihan menitam alang gerita mapeji dalam dengah usun tanah lebih ani bi ampai nanti mai saya kena menabusi kaduten dahun nak hina selebih di usun dan bake-bake dio kayan Mira FM hina tua nga panda klotek lebih dok patani ya hanit kajo menjih made doh kame dale hudia ke uma bawang baram kena atang kerani DJ kena besa nga ngeridam-ngeridam kah do ni kena hungi telangusan nemlah kalaan ada ni kena saya kena DJ Usun saya punya dia menikah ha kontena nak boleh si tamlim lebih do part ane kena ya saya kena menikah besi kaduten mana tolak lang teh UBB telangusan okey mi tamlim tak lama kelarah pejidina kami hari do kaya Mira FM saya kena menekok lang atang bejusu tak lama kelarah tam lebih ani tam peji tak lama dengar usun tanah.

Tak lama dengan Sultana Laviani dengan Haman Bogota, Colombia, Alangat Bara. Tejo Huka, Kelunan Lang Mate, Ahwin Nekanana Tusah, Hatana Tegen. Alang Mate Utara, Venezuela, Tek 24 Adu Bulan 6, Alang Uaradaan Bara Peju, Atang 2,265 Loong. Nunana Dahok Bara, Mambil Dengah, Mana Dalihanan. Tanah mendengar alang nusang dah alang awak alang gak tegu tu sahani nah menar yang nak hukah dah 10,267 suluong dahin melawi lahu 12,140 jilong ana nyuhu pedala tepude pala awan alang lebih selamat. Wana nengwa tejo tu sahalang jadi dalam dalih Perancis. Ya abin kenan tu sah lasu taga ayak tubu dalam dalihanan ujung nak tubu tu sah tutung tuan melawin tu hui tu su atu hektar kawasan tuan alang teh selatan dalih Perancis. Alang abdal dah alang kuasa dalam dalihanan mula kelunan bangu pala awan alang selamat. Tusah tutung anabara jadi matoh menapasar Barford hak wilayah Harrod hak bahaya banget Mediterranean ampayan apuyanan anabara nganap di hak wilayah Aude. Dengar lombak lo taklah mendengar Suntana lebih ni dengar Mandalay Jakarta Indonesia senjelang 4.5 juta

0: kaun dah nyam. Alang beda umur 26 maduman an aram. Tak alam platform digital ha Indonesia. Alang adnal tak ada aturan perintah tunas dalam madalahanan. Tak jauh lawat keselamatan dah nyam tak alam matalian. Ketua Pengarah Penyeliaan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar Tek Bara Hukahanan anda lo api Pekiyoh manbeh dahau bara Alang atna tek joh nunuk tok gaya dah aturan dah talam talahanan tingyoh aturan-aturan alang mariang Alang wanatul man meta kelunan alang hipun akan Facebook, Instagram dahin thread Alang ute maram ji atu saya 5,000 akaun mana dah nyam alang beda umur. Dan tama peji tak lah mendengar Suntana lebih ani dengar Suntanaan pemong ruak dek jaka alang piah ngoak jima.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom heboh di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Akhirnya okay, mari kita nyambi ke kan kita nyambi mahanta. Kena nak di pengalaman dalam ke om hada tegu ka namo nak deh.
2: Saya kata dia sekuawan dia.

0: Teka ni ate hudungan di kita. Teka na kasi na ko itok takita na ni kurem baka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ni landi. Sayu bakam gak kudak ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to kaka? Dan nyamun ari ke. Hayu kika dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Malah hamil itu
0: tengah malam. Itu sayu langkah.
1: Sayu aku nak di si pernah aku nak ke debi. Aman tu boleh mahu aku nak membuat ke. Aku mudah lang teh api wah mahu aku separik kayu ataupun aku di batok kan hari kan separik lah. Ada kan jangan tak kira kita sedekat lap.
0: Buah hilang aku nak kenan dong.
1: Deh, dah lupa jawab ini.

0: Cik dah hak tangga talah melagu. Lekin adil yang merah langku mak nunah jadi tuk do bayar langkerita mapat. Minit payah datang pukul 5 lebih. Pukul 5 lebih hap kita mengelarah darah 10 minit. Pihak peji ngeran dengah. Menepun dengar radio men angkasa puri Kuala Lumpur. Dan jam kita matalam duman 2026 ni. Huina tak alam bulan tusua ni. Tak telo an antok alangaya tubuh tak alam dari tam Sarawak ni. Hitam nyenang tak alam sejarah tam. Hitam hurat ngua uli au ngua. Nyenang membes sejarah tak alam dari tam Sarawak. Tak alam ji do bulan tusu tak alam duman pelipitan 46 munak de. Sarawak dahin resmi nak an imen heti. Heti dahin resmi nak Raja Putih. Alang ngabak loh dalam dari tam Sarawak Charles Winnebrook. Mai dari Sarawak men adalah British. Dahin 22 do bulan tusu. Ya ana do permisi ayah dalam dari tam Sarawak. Dahin 22 do bulan tusu limka kemena British Sir Alexander Waddell itung mate. Urip Stephen Kalong Ningkan jadi Ketua Menteri Alang Munak Loh Mendalih Sarawak. Itung tugasan lahu nada pahna perintah alang tekda kolonial British. Dahin 22 ada bulan tusu hana do dari tam Sarawak. Iti anak doya dalam dari tam Sarawak. Nah hari te duman 2016 alang u lalu anide. Jadi erti nak dalam 22 ada bulan tusu duman 2026 ni puluh duman nak etam dari Sarawak. Oh pulang hadui nak doya nak do permisi te 22 ada bulan tusu ni. Ya, saya minat main kelok lim, we nak main telok anak Sarawak kini waktu dalih apaan telok tek. Kena hatangan PGD na kami dalam dengah, dalam metira alang dengah pihak hapap ju hitam.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hililing view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Tak payang mereka oh. Ku payang behole, gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an, Pak FM, pergi tenggelok.
4: Nunok tu kita mulai gak amoh i dageng. Lubun ji, kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman, Redo Kayan, Miri FM.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni ini dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Ini juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Dengar pukul 5 lebih 6 pemun, tak jangka alang pihak Ngua Jima.

0: Nunuk tu kita mulai ke amoh i dageng. Lu bunji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua legah hui mulai menulega hak pasen. Lu buntelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bunpat itam nu sidang terima barang alang en bayan legah na dahin kunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa itu kan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: tao. Kupayang behole, ka hurot halong. Kupasi haunan. Hinolaan, pa FM, pa jitinglo.
1: Ia temu pejirin Nurjo Kaya di Miria FM dalam jam tam alang abayak loh lebih ini. Dihin hani ngeri lagu lain kenan Steve Balang ngalang kumat tek tingan alam hak.

Itu mah pergi dina kami telah mengelala tam lebih ni tak lama tu kita kena nak hatu kita telok lebih ni. Ya nak hati jauh dengah alang te bara. Eti sedia atak tua alang jenis bu anak ke bayar nak dalam restoran orang pa premis alang sedia pengumuman men kelunan alang tak lama dah an hendang hendak jitu ke alang dang pubo hadui sukung pubo age. Talam madalai hane. Minapa to kanan antam henang ji to kalang male. Menyam tok na awi layo de antam henang. Abi to kanan hena tula nejak pukurang tusa lebak gula. Talam batong tam kelunan, talam tengayat ala tam dang nyekang perah. Alang alang jan mele pergi ane. Engya dahun ketua eksekutif Galen Center of Health and Social Policy Heti Azra Muhammad Khalib tak bara tak jauh tusah ageh kelunan lang tak dalam medan Malaysia jana tua men ket lang ndak kani alang hui bi limkah men ata alang lebak gula alang en dahak dui ti tak ata alang lebak gula dalam nak anana lang haga nak ndak kelunan dalam dalehani dui. Jadi han ninang men bai hadui pilo te jo age. Tam kelunan talam dari Malaysia. Alang anna te da hadui pilo alang anku mak kesihatan dan morbidity kebangsaan NHSMS talam maduman 2023. Dehin hiak bara man hadui pilo anan talam lima long kelunan Malaysia te da kelunan ayak. Mesti tak ji alang jan dui atak mi. Erti nak limalong alang malimalong tak ji alang jan dui atak mi. Erti nak palong alang dui atak mi. Hinji long tua alang dui atak tua. Jadi anan men hadipi lo alang kita dah tak lem NHSMS 2023. Dahin anabara sang hui lebak men ujab long kelunan dalam dalam Malaysia ni we nak dah kelunaya kerani dalam dalam Malaysia sang bagi dua loh hukah dah petrungak dahin bahat batong alang hui berapa obesity dahin nak men lima alang gak diabetes amal lima long mesti teji alang gak perah diabetes jadi amal lima long dah jam mesti teji alang gak perah diabetes. Dahin lahu dah tak jam lebak dah nyam okran ni lang sang lang petrung dahin obesity ane lang madong lang hui bahat men o taka umur lang patut nak dalam murip dah binanan laki ane mai pelaman anak anak handang tak kede-kede dang sedia atak tua dina atak tua ti jenis buh ka sangake bayar nak kurina. Dahin sedia atak tua alang i percubaan ni kurena restoran. Hena haji tu ke kuna lang ipun awan nanti piah nyadi peji puboh age awam. Dahin alan alang jinun bahat kurena alang atak meliklan kurena. Dahin tu kanan dang enna putong do. Kurina alam tengayat alat dang lim kelunan jadi peji puboh ageh talam adale. Jadi ane hana hati jo pelamana. Alang ne mana ketua eksekutif hati Galen Center of Health and Social Policy Azra Muhammad Khalib hati jo kenul alang nak pelamana alang tek tak alam kedai win kelunan Malaysia win nak dah alang ayah urip orang dewasa yang dah lebak alang obesity. Alang pihak antara magri tak lama tu kita lebih ni alai tam ne pelamana lim api bahat te jo ageh batong tam pihak-pihak api bahat te puboh ageh batong tam men penguman alang antam mape wina te urip dah anak-anak tam alang bayat do kawin nyenang man be hadi pilo dah jam lemana dah kuna naya alahu alang ba alang obesity lebih dah lahu dah nyam pelahu
lebak apa dah alang obesiti lahu. Jadi ani dah man be kat alang o kita dah udah natin jawan kesihatan dahin morbidity kebangsaan NHSMS dalam maduman 2023 unak deh.

Ya lim kata petira marung Tuhan kani bawajang talam lagu nak yang mana telok langit ni lebu pejadina kami talam Clara online radio so kena payah dengan mana telok langit talam dalih kucing tama peci talam dengah Perintah Sarawak ke sangai mihat lahu tak jauh di lawat keselamatan dehin mihat aturan teguh dah na berde hati Borderlands Music Festival 2026. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tekbara Ananena Jialan Ala Festival Music Anan dan Pejoh Dinan Sayur Tak Lam Maju Lang Denak Dahin Mukeh Mentok To Kalang Dan Anta Mekam Wina Atalam Hal Malawin Tusah Dada Dahin Nihak Ma'i Dahok Lim Dahak Lang Tahwin Perlu Nam Membeh Bagi Ahadui Dahak Ala Risiko dang an lawat hendang an pekurang dalam taka alang hui sayulahu ya donunan manadha pendengar ha kucing ngua dalam mendengar tejo Borderlands Music Festival 2026 dalam tangayat alat dang mejar lahu ekonomi alang adna dalam majalah ni ala nak dang anjoh dehin an ihat lahu kah saya juta ringgit mena dalih Sarawak anan lang ana pelamana man be uli iti hadui alang adna kelunan alang tubah ke pelong program ni pihak ti taiga ming te bara festival music electronic EDM malang paham manaya dalam Borneo nan ngiu dang mejat hang 20,000 atang 22,000 ong kelunan alang nepakna sangana menepuluk ji atau ngepuluk dua do bulan pitan ya ini ji program malangaya sangana ha kucing ini ati Borderlands Music Festival 2026 dalam tentuan so kenapa win apa anda puji dina kami mantelok lah ngete kakak hina apa antelok te kakak lebih aneh winak mantelok orang murid dalam adalah ya lagu lah kenalian ngau pitok kata tu.

0: Iya, dia mana hang telah lah ngati kakak yang macam tu ke kurin lagu lang kenal lian ngau. Ya, minta boleh minta lah mengkara apa jadi naik kami love ya ni. Wina men telah lang ikan macam tejo dengah kelia. Kira 2000 long kelunan nengyo ngyo rimbunan International Sematan Run 2026. Ya, hadiah lang sang anak pantai Sematan depan bahai banget Sematan. Tak 6 bulan pitan adu mana ni. Ya adun Tanjung Datu Azizo Anwar Adnan pasaya adui tak na keliah dahin ju alang ayah ni. Ngiyo deng geri tokalang sayu man ude dahin ano ekonomi dah kelunan ha awananan. Ya dununan mana pedengah hak kucing dahin tak bara. Adui ni jan tua ji program ngepuan nyuh dah tupurong. Bita grid tok alang te pulong tanggungjawab sosial korporat CSR alang grid tok alang sayuman community dalam dale. Behang hadui alang anda hakna nyelemah hataguani dah nah hadui masih pusat dialisis Lundu dahin Sarawak Forestry Corporation SCF wina dalam hadui para urip telikir dale dahin nah hadui labat urip telikir dale. Dahin tak lem kelia hal anu kuma rimbunan International Sematan Run 2026 ni. Ya nah dek telok kategori tepurung en patadiang hati 5 km 10 km dahin 20 km. Tak man telok langkit talam madalai kucing. We nak minta melangkit talam madalai Sarawak kalang ikan mangiah program ni. Dua bulan pekap matal pengakai yang nak tak ji dua bulan saya. Bulan saya alang sangat tangan ji dua bulan saya dua bulan pekap na. Kena ta mana kena ke Sarawak. Alang nyutok dalam mahadui tepurung dahin na temuh na hadui masih. Ya ani na awang awan na tolak puji. Na hadui men komuniti lahu. Tehang minat ta mikam api bagi dalam tepurung. Itam pelahu na hadui masih yang macam tu kurin dah ada ngesem jarun tam ngesem nyelimah tam dua tak dalam menuti hinang himah nguat dalam mendengar hati joh lu awin kena melu pasukan lalu menang ini hati joh kriya main bola piala dunia tapi yang paling tam pejar yang dalam dahau bara ni.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Ya, itu ke Piala FIFA Dunia 2026, itu ke RTM Klik. Ya, menitam lima tak lama dengah keliah hati jauh pulau member Piala Dunia 2026. Amin, kenan kalau nak melu pasukan dahlok menang, ujung nak nyemur hal pasti. Ya, amin, kenan Mexico menang dengan pekalah Ecuador. Tak lama pilo awan alat deng mutam tak lama pelawan alang sang endah nang ruak tak lama Piala Dunia 2026 te pude jadi cerita depa long long pasi au palong dah peminat pasukan Mexico ni ana bara mate dan tegu dah na ramai aya ha hina na daleh Mexico hati hak Mexico City awin na kenan Mexico ni de uti menang dehin deng pekalah Ecuador. Menang 2-0 pekalah Ecuador. Taksi Mexico deng mutam dalam pusingan 46 malang pahaman sayu dalam pasukan alang petai dalam Piala Dunia. Bertemu deng te mebet darah dah lok pengak deng mutam dalam pusingan 46 malang pahaman sayu dalam Piala Dunia ni 40 duman darah dah pengak. Dahin menang teguh dah petik dalam peringkat kalah mati dalam kejohanan alang ayah anan. Nyo dengar halang ni mana dah halang kuasa dalam madalah anan anabara kira ji juta long kelunan. Te pepeng lidang dah pepeng pasraya dalam madalah anan. abin dah pengatang dahin peramai pasukan dahalau alang deng temutam 26 pasukan alang terbaik dalam Piala Dunia. Dahin han nyinang membeh dengan halang jak membeh puun tubuh nak tokani hana ana pa saya. Udah pakai bunga api tak kena lebak anu nak pitama kuna na tegununan tak tok alang jandang antam ang man bale badak tama kelunan. Tak alang nga pakai bunga api alang ujong nak te pemo bego dah kelunan lebak alang atang tokanan alang tena ji bagi mendah alang penyokong meziko ni te lap ala dah te ternyelamat dah lap men setiap bunga api anande ampayan kuri-kuri long kelunan te legak dah na dah alang legak anande hawin na kenan kurunum dah na keriham lidang kelunan lap abi dah mingi bunga api anande alang ute ngetui anande alang te na dah alang paya anande ana dah ngaja ujung nak dalam dengah paloong ana baramate. Ya, nona tama peji tak alam dengah. Kliah member Piala Dunia. Hito ke Piala Dunia, hito ke RTM. Ya, saya nak mana kalau lim, hakina hadang apa ni tamlim.
2: We are ready.
3: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

Ya, Hasan Hadalahu, orang kata Barang Merudi 2026, mana 20, telau tangga 26, dua bulan tusu 2026 lahu, sangat na, tak lama jong bulan ni. Pejadian nak kami telah mak Clara tama lebih ni mana telok alang ni pejadian nak kami bejusu telah mak Clara hawas saya perido kaya anda saya kena payak mantul alim jangan hadu man telok alang online radio kita menyenang tak lama dengar alang te barat Sarawak te perlu fakulti perubatan alat dan pekurang tusah kanya doktor tak alam dalehane deh lahu tak lama dengar alang nusang dan ni tiwati yang di pertama dari tanah Sarawak. Dan mai darjah kebesaran mana jatuh 50 jil ong kelunan alang terima enam. Muat dalam mendengar Haji Dah Petrungat rugi 6,170 ringgit wiha anda pamoh melehnya apa tak lama telian anda dengar halau anda barat jadi tak lama daleh bau. Dengar Haji Doh halang umur 40 pita naduman. Petrungat rugi 6,170 ringgit. Uha anak pesayang.

0: doh ni meko rigit nak musang tepala akaun nak kelunanja. Anda dengar halang anda barang jadi tak jauh hal lah kelunanja ak. Alang melik lah na pesewak hitam pamoy tama pakai talian na kerane. Kena tama pa anak lawat. Tejo hal-hal alang melawin tejo scam ne.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang en bayan legah nak dahin kelunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dahin legah barang alang melai legah, kelok dan belek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan, barang alang perlu tek alam kelitak tam. Awi, cas telefon, tukun kahum kunah, jumper kelitak, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahin bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia spare taya dahin uvung ngavan ngalui taya.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Ya, itu perjalanan kami dalam Kelantan malam ini. 10 minit sampai datang pukul 6 malam. Hello. Okey, tak lama jakak tam alang bayar ni. Tak lama dengar. Jang pitam tak ji sekolah Indonesia. Dak sekolah ni nah mai ji to ka lama dah nyobi dah katok dah nyam sekolah ni. Hati bayaruran sekolah pakai loho, pakai lohap. Ji pusat pendidikan awal kanak-kanak jan dah terima rigit yuran sekolah anak dah. Bi taman hinan dah nyamok ni sumak perlu bayar yuran putung bulan pakai 2 kilogram loho alang an pang-pang alang deng an nyelong ruak napa kita harus mula macam tok nak plastik dahin nak cardboard ana nak ji tok alang an bara jadi dalam dale Indonesia heti ji pusat pendidikan awal kanak-kanak nyuh hinan taman anak sekolah alang sekolah alam sekolah dah lok ni bayar yuran pakai loho alang bad dahin loho ni mesti nak dang an nyelong wa kita harus mula macam tok nak plastik dahin nak cardboard ana nang wa tek ke lok kereng dengar alang selak bilan ani hana ji lake ha dalih ta Malaysia ni alang hipun ipa alang lebak alang na sejarah anda lok dalam hati Guinness World Record win lelaki ini yakna dalam kategori lelaki alang atak lebak lan ipak Kelang Selangor jadi macam tok nak kelunan alang alin itam kelunan alang alin ni hukah pen tam kelunan hena telok 32 bi Pratap Amun Yandi telok duman umur nak ni hipun 42 batang ipak nak nyadui jadi jurutera alam ji industri inyak ninggas. Sumak hiak naik jam, hiak hipun ipak lang lebak ni, tegu duman 2020 ji, tegu hiak melok, peji pekisok, melok, dahin dah amin nak, tegu dah dui lebih. Tegu anan hiak bara dah amin nak. Kungi macam tok tek deh, ipak kui alang mariang tubuh, kuri nak bara mendah amin nak. Nuntuk tam kronan ni, pedong, tam denikam api kati mele, te persa, bi jam nak, laki ni pun 42 batang ipak. Hati mendalita Malaysia, hati arana, hati Pratap Munyandi menekelang Selangor hipun 42 batang hipak. Yang tok nak itam kelunan alang alin ini pentam hukah nak hina telok 42 batang tua. Hipun berkat alang lebih ha. Hipun ipak alang lebak. Jangan susah nyepak kena kane kurang ha. Aman telok lim, lim mengetik kak kerus.

Sebengas temuti pun-pun abar. Biwek 2026 Nogap Sarawak dan Sektor PIN. Rakah Pinat Dadah Derobi Torik takar Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 gijah ka ayak teban utung ekonomi. Moi juta ringgit. Seramang kami bersama dua kulini Jemon dan Abang Mumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sarawak biniat jadi pusat kecemerlangan serantau dan pengurusan PIN Mirusuk pengatur pitanga do persidangan PIN 2 PIN Lilia antarabangsa Borneo Biwek 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dan 95 Nog Smong Ju on bulan Ju iti. Menteri Utiliti Duh Terkomunikasi Datuk Sri Jurahin Rawi nang pengatur pikiran pembuju Sarawak dan sektor PIN baya buka peluang kerjasama dua pihak luar. Persidangan deboh ngatur dua sowak ni sido ino jadi platform dekason biguna sambigusi teknologi inovasi baya si jaka norik modal bau dan sektor PIN dua PIN lilia. Dato' Sri Jurahi Sobadiriti taka sidang media Biwek 2026 di Kuching. Kodak sok pinumpu dan persidangan ino demorot pinurak perubah gaya onu. Pimasang kawasan pasar, dua pengelamat sumber PIN demok makin kritikal di takah global. Kira 1,500 delegasi 2,500 nya adagang bayar robi juk puluk pempamer sok robi semua negara ngijaka ya suak dan persidangan ino. Berita Sarawak ya udah robih. Torik atur pengawal pengelamat doh penguat kuasaan. Takar pengatur Borderland Music Festival 2026. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang itih ngan anotap Festival Music ino oboh nai dan gaya de selamat doh bebas so aktiviti dadah. So pihak mesti suak nai duman saat notap risiko tapot obah ngawal, doh obah ngurang. Ia sebab diniti takah sidang media festival ino di Kuching. Kodak sok rakah de bomit demorot nopat robi bogo anggota penguat kuasa dipakai pikiran biasa, ruar sok pakai kosuang di suak orat morot festival saat nak nyaa toban morot dada. Semadina, Borderland Music Festival 2026 ngejaka ia toban utung ekonomi moi juta ringgit nudu Sarawak. Nya ada naik festival ino, Tiger Ming nang Festival Music Electronic EDM dekason ayu di Borneo ino ngejaka ia norik kira 20,000 nog 22,000 naanya detian dua onu pingatur. Festival yang pengatur dan semong ni nog semong dua on bulan periti dua siri nog adin 50% tiket mo mujur oboh jua sungu supiah dua merobi dua bulan ado. Ia namanang penyambut tes suku pagu sape kudu-kudu topat ngerumon di Santubong mo oboh booking seropas pihak naik pemagah on bulan festival ino dan bulan 4 so dia. Cadangan masang projek podi Nanggar Blok G di ongan tanah kira 500 hektar di Daro tapo dia nama adok pengeluar barang man dua podi di Sarawak. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad Nang projek podi ino iyo rekodak sok inisiatif strategik dan pemasang kroja pemuruh di kawasan Daro dua tapod gorak pemokat ekonomi. Irusu sedia peluang kroja doh pemasang infrastruktur. Kroja pimuruah derobi sistematik doh mampan. Ia sebeniti takkan nokang majlis dialog dua sesi libat urus projek inoh di Daro. Ia nang pimujur projek dayu inoh biguna dan sama paham bayar komitmen suat pihak amote yang ada kakut tanah doh pihak debi kait. Juk sejaka libat urus bersama ratus, sukup biguna saat notap cadangan pemasang, nakit obonai, telus domit kira piutung
sua pihak. Kita buat dua abar. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mau rampas 410,000 botang rukuak durobi taruh pundi 1,000 liter pin arak dedoi obah perisa kastam bitokot ni 0.2 juta ringgit demora tokot duti 2 suke ngirusuk pai kerja serbu debonai di sibu dan beranuam dropas. Bengara Kastam Negeri Sarawak Dato' Nur Izan Yahya Nang operasi obah nai syawangan penguatkuasaan JKDM Stesen Sibu 2 Sarike. Tokot barang nombor rampas ioreh robih taratus RM62,000 sementara duti 2 suke kastam robih moiratus RM50,000. Modus operandi kes ioreh pakai bodi tepat roo jadi topat nyikon barang gidio obah bigutung ki kawasan-kawasan de sinok saan obah jual. Sinadang sidang media di Sibu pagi jaya Dato' Nur Izan Nang kes ino adit obah nyasa terbuat section di taruh limoh kurungan ni kurungan di akta kastam semua pergi 90 ju sobab nyikon barang-barang dedoi obah perisa kastam atau barang dedoi soon obah import. Institusi rawang dua sekolah mesti yak sama-sama naik duman dan sejaka nak pinusah dadah di takah awal. Adun talian Royston Valentine nang sejaka batai pinusah dadah mesti abonai saat notap generasi bau tapot togap dua bebas sok pinusah dadah. Ia sebenarnya takah tajoh kem pintar 2.0 bagian muka 2020 dua program permata keluarga di Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak dibuka. Program detian dua anu ino nguruk kira 100 naan sekolah primary 2 sok prii sekolah di bahagian muka. Bingat tu program berniat seangin penyodar awal duduk onak-onak sekolah pasal bahaya dada ruas sok kakat urah depagu disiplin jati diri dua semangat onak sekolah. Dua pertaruh kesatuan sekerja di Sarawak terima geran program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS Sowak 2026 bitoko teratus semong ribu ringgit. Ketua Setiausaha Opis Menteri Sumber Manusia Kesuma Dato' Azman Mohd Yusof Nang geran ino saan ponu program-program kesatuan pikroja dekodak program Nogap Takbir Urus Organisasi pimasang bara ahli bayan namah pikungang dua pimanai ahli kesatuan. Ia sebeniti takah majlis sorah geran PHEKS di Kuching. Pingungin geran inoh tong pikiran gesi jaka perita nogap duman kesatuan sekerja dak kitubu relevan progresif dua tapot jadi pigorak duduk pimasang modal insan negara. Sebenarnya Dato' Azman Tong Sobot Genang suka belanja saan kesatuan pekerja patut obah perhati bau saan nota pimasang dua kebajikan pikroja kita bu obah jaga beramah dua pimokan ekonomi dua perubah gaya pasaran kroja adin. Raka iti tapon nogap adok duman kesatuan jadi platform saan ponu program pimasang dua nama produktiviti pikroja. Kroja perhati ino saan ningak kiang sukat belanja de patut saan kesatuan sekerja naik aktiviti-aktiviti derobih strategik dua ngin ayuh pasas. Bitu dadu ino, ia harap kroja prati ino tapot rikas apa naik, ngidio nyatajoh naik proses mitia suka belanja saan sowak bau. Ngan ku ngemas sabar kebasa bau pupu-puna. Buwek 2026 nogap Sarawak dan sektor PIN. Rakah bina dadah drobih torik takar Borderland Music Festival 2026.
Borderland Music Festival 2026 nijahka yak tepan utung ekonomi moi juta ringgit. Dan iti abar WFM Dayo Debo Sidia da Muhammad Arhadi Syamsawi Debo Nukar Kang Sinabau da Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat gumi, dua salam Malaysia Madani.

Yo wat ino lewat ane lagu de Sonic G mami berato di ngumi onu pat iti yo arap nang ingan teribu rami ngocit lagu ino tie. Yo sama ngemi duduk bala pengocit YFM dan duduk bala geng-geng awa ngemi iti ingan bersama do DJ Lenny dan segmen ngancang petuk sebuku nom ngemi no puku prii ngarom iti tie. Samping pandangan iti siaran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.2 megasuk Kuching 2.0.7 megasuk Serian. Ya sebab itu beribor atau ingat dia susun program seandang ngemiti pukul 6.30 kau tak biasa ogi abar pakai sina biata pukul cuk ngaram abar pakai sina buka rasa dong lepas itu ogi hiburan dua info muka ino lebih kurang dah pukul cuk setengah ngaram ok buku si report ke yang duri mitso email Jabatan Meteorologi Sarawak. Serapa sana dan pukul moi ngarom atau ya sama-sama ngojit program kata diri. Lepas ini sambung lagi hiburan do info. Moga ingat, moga ino ingatnya terus bersama doh pengalaman tetap berkondang segmen ngarom pawan. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngocit abah pukul 6.30 ngumi atau berhibur dua lagu deso Eliza Suzina lagu Cabang.

Sebuah sepon peneka. Biwik 2026 bedak berkedingik kedudukan Sarawak derem pitak piit. Rakah rawan sarah dadah rebedak tarik dingik tipu Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 neten impact ekonomi mai juta ringgit. Selamat seminduka salam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dius Dermagado Proso YFM Bidia. Madin Tengenega. Sarawak neten ngejadi pusat kecemerlangan ratawati derm kerja ngurus piin. Rakati dok seun sok pingatur penyikiran ke persidangan air dan air sisa antarabangsa Borneo Biwik 2026 di pusat convention Borneo Kuching BCCK ngas mengrimah neg semengju Julayati. Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Dato Sri Julaihi Narawi Gratnang pingaturati kiren pimujur Sarawak derm pitak piin sama nyedia kerjasama nga Isepa. Persidangan dua sewa ni sidahna jadi atak berguna yang berkutung teknologi, inovasi samun rakah ngatarik pelaburan bau dalam pitak piin samun piin jire. Dato' Sri Julaihi Granati tipu sidang media Biwik 2026 di Kuching. Kedah suap pikara adidok ngetat dalam persidangan anak, piberet penyimar pingubah gaya andu, urbanisasi samun atus ramat sumar piin adi adu-adu kritikal di takah global. Arong 1,500 delegasi, 2,500 penemi bidagang samun rebis juk peruk ngera adi naib penyikirin sok rebis mengperi buarais jaka resua temi perat tipuh persidangan anak. Berita Harai Sarawak rebeda beke dinge atus ramat ka penguat kuasaan beramanga pingatur Borderland Music Festival 2026. Menteri Kejenami, Industri Kreatif ka Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Gratnang rakahana yetnatu nang festival muzikana dog ngatur nga abong adi seramat samun bebaso saraguna dadah. Soprog pitak berguna kanu pindura masing-masing ia natu risiko dapat dong ngawar kadang ngurang katakah minimum. Aikadat nanti, tipu sedang media festival anak di Kuching. Kedaso rakah adidok temit ina nak rapis bega anggota penguat kuasa adidahrek pakai uniform saman pakai anjing pengesan di tibat meret festival anak intak ngera adi suba tebat meret panka jua dadah. Setadatana Borderland Music Festival 2026 neten derem impact ekonomi radus sekiang mai juta ringgit yen Sarawak. Pengasas festival anak Tiger Ming Kedatnang Festival Music Electronic EDM sekasen baga di Borneo anak jaka retalik arong 20,000 neg 22,000 penemi seteden 2 andu pingatur I. Dongatur so semang ni neg semang 2 September adire arong 50% tiket modok jua sungguh dem agi 2 berandingi acara na dongatur. Ainang pemitek bergatung tunduh festival anak menegangkan utung yen industri kejenami. Ati metateng ngak kudu-kudu tepat sandong di mening santubong dong report nang berabot dog booking ripas anu brand festival anak dog kagah ngabran April adiripas. Cadangan ngimaju projek perun pedi Nangga Blok G adi bayah arong 500 hektar di Daro dapat bedak beke dinge keterjaminan pinguman sama namah dinge penyiruah pedi di Sarawak. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad Gidatnang, projek perun pedi skala baga anak ina kedah so inisiatif strategik ngebedak beke dinge pikembang sektor penyiperun di kawasan Daro. Ati menega dapat gerak dinge pikembang ekonomi lokal so peluang kerja sama penyekembang pengekas pemudah kerja penyempurun adil lebih sistematik kemampuan. Akhirnya nanti tipu mendekam majlis dialog ke sesi libat urus projek anak di Daro. Ainang pemujur projek skala baga nimun anak berguna sepekat samun komitmen sok-sok perpitak rebis i tuan deput tanah ke pitak adi bipawet. Ngana rakah libat urus bersama komuniti ina rakah sekasan berguna yang netu cadangan penyekembang daripada masa ngetrese biterang kat temit kira di penyeraan perpitak. Piju ngagah. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak serapas rukuk ke arak adi deh kastam ngaprungun 2.2 juta ringgit piberet duty ngasuke.
Kerja serapasana dok nai sok pat serbuan di tempat beken-beken di Mening Sibu ngapun beranjun diripas. Pengarah Kastam Negeri Sarawak, Datuk Norizan Yahya Kedatnang, operasi dok kenu bedak cawangan pungat kuasaan JKDM Stesen Sibu ka Sarike. Lebih setar puni ribu liter arak sama 400 peri peru ribu batang ruko medok sita ngapungun rampasan ina taro 162 ribu ringgit kaduti ngasuke ina rebis mai ratus 50,000 ringgit. Modus operandi kesati ina pakai ni buah remin ngajari tepat jet nyikin barang-barang anak sebayu barang-barang anak dok jual ke kawasan Mening I. Miu tipus dan media di Sibu Isesan Joja, Dato' Norizan Gratnang kesana Madin dok nyasat direbok seksyen di taruh rimah karung ni karung di akta kastam sawah semangperi 60 amai bian kan nyikin barang adi dok kastam puan ka barang adi dok negah dok import. Institusi Rawang Kaskurah berguna kerjasama derem raka dengan Rawan Saraguna Dadah Sotakah Puut ni. Adun Telian, Royston Valentine Gratnang, raka yang Rawan Saraguna Dadah berguna dogerak yang peruah tubah bau aristama saman bebas so Saraguna na. Aikrat nanti tipu kuka Kem Pintar 2.0 Gedung Mukah 2026 ke program permata keluarga di Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak di Mukah. Program Tui 2 anuana mengeruk 100 naan anak sekurah tahap 2 so pri buah sekurah di Gedung Mukah. Pinaten pengatur program anak ina ngak keberat penyereda awar dupan anak sekurah pasar bahaya I Saraguna Dadah sama ngak peruah anak sekurah adibian sasya disiplin jati diri ke semangat jadi penguru. Sekiang 20 taruh Kesatuan Sekerja di Sarawak terima grant program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS sewak 2026 ada perungan taruh ratus meng ribu ringgit. Ketua Setiausaha Opis Menteri Sumber Manusia Puankah Kesuma, Dato' Azman Muhammad Yusof Gratnang, granana yang masang beramasang program ada dok ngatur bedak Kesatuan Pekerja. Kedaso ina program yang bedak beke tadbir urus organisasi penyekembang penguru samun katuh penyitungang ka kemahiran ahli kesatuan. Aikran sakati tipu rami nyerah grant PHEKS di Kuching. Pingangin grant anak menegah kiren raka peritah yang kakat penura kesatuan sekerja isai pejuus tugu progresif kedapat jadi pegerak yang pikembang modal insan rais. Setelah Dato' Azman menegah kedatang perintah berkait kesatuan pekerja berguna dog prati pari. Arti ia tentu penyekembang ke kebajikan pekerja PJU dog rindung beramah dengan penyekembang ekonomi saman pengubah market kerja semasa. Rakati dapat bedak bekir dengan penurak kesatuan pekerja yang jadi atag ia masang program penyekembang ke katuh produktiviti pekerja. Kerja pratiana yang ngaten penyiguna penitah adistugu saat ni kesatuan sekerja dapat masang aktiviti lebih strategik ke impak begatung. Ngana ayah berharap kerja pratiana dapat dengyerse sebayu proses pemitik penitah do peguru yang sawak bau. Yang ngemasgah peribasa puut-puut ni. Biowik 2026 bedak bekedinge kedudukan Sarawak derem pitak piit. Rakah Rawan Sarah Dadah bedak tarik dinge tipu Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 neten impak ekonomi mai juta ringgit. Ati degaso YFM Media dog newsen bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana Sermas Mindu Kas Salam Malaysia Madani.

Selalu gaon lagu The Stock Tonio Spoji mau menghibur to di ngumi onupat itu ya. Ngumi onupat 2 bulan Ju soa 2026 arep nang ingan tribura minggu jit lagu inote. Yunu du barengan du jurah masak berapa edin di dapur arap nang semadi ingan masak semadi ingan ngojit lagu ngojit info du ngojit salam du so bala geng-geng awa arap nang ingan tribura mi du terus bisa mahdoku nok buku pri-i ngarom ititia.

Jangan mi titih di bahagian Kuching ogi ujan jo arap nang duduk war ingan daruak dang orang adin deso tempat kerja ataupun deso pasaraya ke ataupun deso daki-daki so ingan odi jai ya pari kebori arap nang nakit-nakitnya pun udang orang di sahjurak laju yang penting ingan selamat dong tempat dinuju ingan ya. Ya, terima kasih Elizabeth Joan demogi bersama doku ngomongi tidang segmen ngancang peta yang nang selamat lambat adu DJ mesu tu dan miri yang nang ira request lagu mesu pebian M remang debih.

atau joget najuk ikan lagu nak bala group fan club bala inya ada WhatsApp ada TikTok ada Facebook. Thank you DJ, semoga sentiasa sihat lah. Ya, terima kasih kerana dengan sebab mau jadi penguji setia Radio YFM Bidayo, sama-sama to gerak bersama ya. Ya, terima kasih duduk Nurul Atika di mogi bersama doku Angumiti yang selamat kami anu DJ Pekaping YFM berdengar kita semua sihat terasa anu tina. Yang salam manis masu JB yang request lagu tak terau bilalang inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Ya, mungkin mun keadaan cuaca di tempat ingan adin ogi hujan ataupun cuaca paguh di tempat ingat Adin. Rona Denis nang selamat bertugas dan selamat kami anu DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM yang nang lagi harap semua sihat-sihat selalu. Yo harap nang susu atau sihat do pagu-pagu si jaya. Ini duduk balingan dan jamut onu beranak onu ti. Aku juga selamat onu beranak duduk balingan. Harap nang ingan sentiasa sihat rami. Aduh, dimurahkan rezeki ya. Terima kasih sebab mau share, like, share live Facebook YFM Bidayo ya, sama-sama tok gerak bersama. Ini dibandingkan de poya ingat dapat ge komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Ingat dapat ge bikusi info. Pait salam demi tiap lagu de suka ingat ada DJ main di radio tiap ya.

Henry Balinang, hai dan salam DJ. Selamat sungguh miandu, selamat bertugas DJ. Dua geng-geng awak in a fan club, semua gerinas. Denang salam damai suku Pak Bumuak. Denang request lagu adat Bidingan kan suak baradingan madis adik kenal aku suku Pak Peninjau Baru in a. Peninjau lama, segak kopit Bumuak tematu semebak dua kupuak sudat. Inang semoga suatu ceria dua happy selalu, Tuhan memberkati inang. Yo ja, tapi bawa dia dua lagu demo ngidi aku saningan lagu Deso Aci dua Nadia Deso Band Sliders. Lagu Sapu Tangan Biru sebab itu ngajit abah puku juk ngarom. Dia pakai direct bukar sadong atau sama-sama beribol ngajit lagu itu.

Party terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

pun punaka. Buick 2026 nagap Sarawak de sektor umum. Langkah cegah dadah lebih pidaras timpu Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 jangkan cian hasil mahi juta ringgit. Sekmenu bisa mengaku nejakem agah ada community dengan ti agah ada puno. Sarawak Kerajaan Pusat Kecemerlangan Rantau Ti Ngurus Umok. Pemeran dengan kutong kudung umok serta umok sisa antarabangsa Borneo Buick 2026 The Pusat Convention Borneo Kuching Wang Semerimah Enak Semeng Iju Anuburan Iju. Menteri Teliti dan Kasih Datuk Seri Julaihi Narawi menang pitunjuk hasil kerja Sarawak ngurus umok serta peluang kerjasama dengan Binua Sapar. Kudung kongsi teknologi, inovasi serta narik pelabur bau sektor umok dengan sisa umok. Datuk Seri Julaihi Pidanti dan sidang media Buick 2026 da Kuching. Kudung numpu nurak pengubah gaya anu dengan penyelamat sumber umok makin kritikal di peringkat global. Kira-kira 1,500 delegasi, 2,500 pedagang serta lebih icuk puruk pempamer masa lebih lebih semang peri negara jangka ngupan kudung siti. Perintah Sarawak ia pedaras nyaga penyelamat dengan pengetkuasaan timpu ngatur Borderland Music Festival 2026. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang langkah tindakan jamin festival natur keadaan selamat serta anyap aktiviti salah guna dada. Semua pihak perlu nyalan tanggungjawab masing-masing tindakan jamin kurang risiko nek tahap minimum. Daripada anti dan sidang media Festival Da Kuching. Langkah tunah kudok ihong anggota pengetkuasa dengan ngaban kasung pengesan dan cikan meret festival tina nyekat kerja cuba ngaban meret atau nyua data. Borderland Music Festival 2026 jangka dapat ngumpul hasil mahi juta ringgit dari Sarawak. Pengasas festival Tiger Ming menang Festival Music Electronic ETM paling bahas di Borneo jangka narik pemandang ancah 20,000 dan 22,000 orang timpuh Tuhanu. Festival tunah semengini dan semendua anugerah peri 50% tiket menjual menepan 2 bulan lagi irang ngatur festival. Ihong nyaratus jangka manek wang hotel da kawasan Santubong umuh ubo booking rimpas peragah ngatur festival buran umpat da umur rimpas. Cadang projek empuruh padi Nanggar Blok G da kawasan 500 hektar da Daro dapat jamin cukup pimaan serta namah pengeluar padi da Sarawak. Adun Daro, Dr. Syafi'i Ahmad menang. Projek puruh padi secara bahas ini langkah strategik pemancak sektor kemenyang di kawasan Daro. Langkah nulung nama pincian nyeratus, ngada peluang kerja serta infrastruktur kemenyang lebih disusun. Lebih nanti masa ngupan majlis dialog dengan sesi libat urus projek di Daro. Projek ti bahas perlu kerjasama semua pihak lebih lagi inya ngampu tanah dengan pihak dah berkait.

Yo lagu bintang kok lagu The Sock Jackson Boson lah mau menghibur tu di ngumi on the part itu ya dan segmen ngancang peta Arab nang ingat tribu rami yang duduk barengan duduk rahman ngarom itu Arab nang ingat mampu sebuswa semadi ingat man semadi ingat ngocit lagu ngocit info dong ngocit salam The Sock bala geng-geng awah ya yang duduk barengan depo ya ingat depo ge sama-sama berkusi info baik salam ataupun mitiak lagu dia suka ingat ada DJ main dia ya. Ya jadi nak okay, buku si report gaya ang nuri mitso email jabatan meteorologi Malaysia pituis mong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuat kesesu pukul 4 ngumi 2 Julai 2 bulan Ju Sawak 2026. Angono singgumi itit ya ogi sobak dudu di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semerahan Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri 2 Limbang doi ujan di Sri Aman 2 Betong. Angono ngarum itih nok pagi tiap pagi ngijaka ogi ujan di kudu-kudu tepat di Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri 2 Limbang ngijaka doi ujan di Kuching Serian 2 Semerahan. Laut bergelombang 0.5 meter sebab tiup so barat-barat laut bilaju semong nog 20 km sejam. So sekitar 24 nog tarupat derajat Celsius. Nanti report gaya untuk demit so email jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesesu pukul 4 ngumi 2 on berlanju Sawak 2026.

Ini di balangan begitu dengan Ngojik Radio Ngaram Iti dengan bersama do DJ Lenny yo dan segmen ngancang petak sepukur nuam gumi no pukur pri'i Ngaram Iti tia. Jadi nak buku sini info do ingan iti pasal ono iti jaya ogi ni majri sorah tapak projek nama pagu sistem infrastruktur pertanian yono podi paya di kampung Rukam do kampung Sedaing daerah Lundu. Tapak projek obuah sorah oda ahli Dewan Undangan Negeri N kosong ni opar yang berhormat Tuan Billy Sujang. Projek terbenai diri buat Greta Kuching Coordinated Development Agency GKCDA ina ngelibat suka belanja dekiang taruh 0.5 juta ringgit saan kupuak Rukam 24.5 juta ringgit saan kupuak Sedaing.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Eh, ni buku mana dah office tadi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini boleh buuh nah, ini buuh.
0: Ini di mana lah, sampai mana buuh lah.
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Ini di mana lah.
1: Katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Atih mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buuh na. Ini kamu taban ke office main kan? Ini office ni mau buuh na emu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau dek mana?
0: Siapa mau kali tawar bokon? Ti mau susah tak? Kau dek pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ini dek mana tiap? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiap kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngalah, tung timu ada mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa pun dah.
1: Hati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama ke yo, pun ingat kita no. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ne kita no.
0: Deh. Muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Itih pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman dep.

Menurut lagu The Sok Fabian M bersama The BV, lagu Joget Nanju Ikan. Ya, dan kita berkongsi jadual kempen Derma Doya. Duduk balengan, berminat ya Derma Doya. Tiap pagi tarun bulan obon rimo ya gi obon ngatur kempen Derma Doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi dan 4 on bulan obon nuam ya gi ge obon ngatur kempen Derma Doya di The Hills Shopping Mall sepukul 9 pagi no pukul 2 ngumi dan ada di sama ke 4 tahun bulan di South Atrium Ion Mall sepukul 9 pagi no pukul taruh ngumi dan 5 tahun bulan apa hari minggu ya gigi apa ngatur kempen Derma Doya di The Hills Shopping Mall sepukul 9 pagi no pukul 2:30 ngumi. Jangan lupa ingat depo ya doh balingan de berminat ya Derma Doya. Ingat depo nok kita pat demo magah kunu do ingat nanti ya. Yo jak tu bawa lagi dua lagu seterusnya lagu The Sok Lizzy Liz lagu dari Temi.

Mau gi bersama doku Angar Miti yang DJ request lagu Jobong So Eliza Sujina yo tujuh tudu suak geng-geng awah dua tudu bala fan clubs ina lagu pemita ingat tiap lagu de So Eliza Sujina lagu Jobong mau main kojai saat dengan yo arap nang ingat ribu rami.

Ji Chun Fo nang selamat dan ma'adu juruhebah ngan bala dingan Kaping YFM Bidayah ena. James Pengiran nang selamat ngumi DJ yo selamat ngarom dengan. Ya, terima kasih kena duduk bye-bye konten. Dia mau pergi bersama aku ngaram itu dalam segmen ngancang betul. Jenny Lelon nang selamat sengumi anu. Yo selamat ngarom duduk ingan. Yo nang request lagu Bidayuh Bunga Maya The Sok Wooden Gun ana. Ya, terima kasih kepada ikuang dan mawagib sama doku ngarmiti dan segmen ngancang peta Rachel Merikan. Nyanang selamat kami ada DJ. Salam ngancang peta nga salam manis sok siburan tim DPB nga geng-geng PPSMBK para peminat setia YFM. Bidayo, thank you DJ nah.

Ya, terima kasih kerana duduk kawi kurus semua bersama aku Angar Miti dan segmen Ngancang Peta. Yang nang Miti lagu joget. Atau lagu The Young Ones, The Sir Cliff Richard. Saat hiburan geng-geng awah, Pikaping YFM Daya, peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook. Aduh, dikenal kawi kurus, daki-daki si China. Yang ada depan ingan, dia rasa install RTM Click di handphone ingan. Ingan dapat di Play Store ya, maka nak ingan install RTM Click di handphone ingan. Saya ingan dapat ngojit radio ataupun ingat TV sok handphone ingan ya.

0: kasih kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

Yo lagu The Sok Fiona, lagu adat bidingan mau menghibur to ngan rami tiyo arab na ingat ribu rami. Yo terima kasih dudu The Sos Panes jenang hai DJ. Selamat berkonti dan tu geng-geng awa PP SMBK sihat-sihat sepereg. Ina terima kasih dudu ingannya sebab mau sudi komen durangan Facebook YFM Bidaya. Terima kasih kerana selamat ngumi, selamat ngarom tudu DJ dan konti YFM Bidayu nan dog suak pengojit geng-geng awah YFM Bidayu baya suak pengojit fan club Subuk Grinas Rami Oku Rami ke bala ingan na. Yang bitak DJ main lagu gerongan pejuang undu so Ellen DJ na thank you. Lagu nuju nag suak pengojit setia YFM Bidayu odop jaga odop thank you DJ na. Itukilah nang hai DJ selamat bertugas ngeremti nah yo terima kasih nedu ingannya sebab mo sudi komen ruangan Facebook YFM Bidayo. Do mo jadi pengajit setia radio YFM Bidayo. Yo jamadin mo pukul moi ngarom ja sama-sama tong ngajit program kata diri de mo buang idea ada penerbit program Angeline Impor sama-sama tong ngajit program kata diri.

0: Halo, halo. Demi berita diri iat ne dah hama di ne batamu. Ingat kita ada nak bantu ju hau. Ingat kita ke program kata di selako nyan bo di YFM Bidayu channel 106.1 ataupun kita boleh make handphone ataupun telefon handphone RTM klik ah. Jadi program diri nyan tak ingat tiap hari Kamis pukul 8 malam. Ame kepat ni bataki dengan apa yang peminat nangar kata dirinya. Kata dirinya kahlah sakai seminggu nangar ya. Mungkin kalak-kalak mungkinnya bertambah lah. Jadi seperti biasa kami nyanagi ada ke RTM. Sebaya-baya ngaku jemaah orang yang biasa lah. Tua Kampung Madin, Tua Kampung Serayan Ir. Jakunya cikgu sini lah. Jadi kan ya kami bakakal. Aduk ya pasal mok gawe, pasal basansam, kan ya pasal macam-macam memang kata ama di selaku, kata diri garek lah, anjarak-anjarak di nangar. Jadi, demnya kata di garek pasal makanan, pasal pakas uma, pakas di kakabun, pakaian diri, bahagian dengan rumah hau, manusia, yang mereka kasah manusia, angan pakas diri. Jadi selamat bertamu lagi diri Koke Madin.
1: Selamat bertamu, selamat bertamu dengan hasil pihak RTM Manarat diri. Mari diri ruang, terima kasih ke pihak penerbit diri Janjelin.
0: Terima kasih lah ke pihak RTM namanya lagi diri ke YFM Stesen Bidayu di Kucingian. Nyantai di minta admin kata selaku lagi hari. Ada banyak kata bahasa Malaysia kata bahasa klasik selaku. Jamai pandangan ke Kemadin ya tahu.
1: Jadi kami miadinya aku tua kampung Madin ngan cegu sini ingin menganjukutnya ngetengahkan ya walaupun anak samui dapat disabut dalam masa singkat tapi kurasa perlu gak diinahui kata-kata selaku gi ari ataupun dalam masa melalui bahasa klasik anjarak didengar mungkin kada disabut anak di kataan dari kupaan reti cara nyabut mungkin kupaan jadi kami miadi berpikir perlu juga diudarakan melalui RTM melalui stesen Bidayu lah banyak hal ini tempat di majar cikgu sini tempat di rumah tangga kepakaian diri, kepemakanan diri keusaha diri, ada kata-kata anak disabut dan mereka di nyabut ya sebab di danak ngerjaan jukut ko danak nyamih jukut ko lagi anak nanang jukut ko ujung-ujung satu ketika kalau pandai pupus perkataan ko pandai angit. Jaku hanya cikgu aduk pengandalan ni. Jadi kami dirinya nyabut mayang dapat diri tamu. Kalau tak ingat, minta maaf juga kerai.
0: Coba sabut berapa itu contoh dengan adik kau.
1: Memang pemakanan dok cikgu.
0: Memang lah selalu.
1: Kalau pemakanan, diri selalu ngikut-ngikut iban. Betul mai pansuh jari. Kalau bahasa salaku kan nuup.
0: Tuup.
1: Tuup, di tuup jukut. Pemas dambu, pemas dam soik. Biasanya pokok lah di puangan kat tuup. Kalau menyemanikan, di taranak. Ataupun di toor ke nyuman jukut eget-eget toor ataupun kalau ane makanan eget-eget ke menjak rotesan jadi macam-macam jenis pemakanan dari salako.
0: Udah merati rotesan ho.
1: Rotesan yang makanan ringan. Saya bintara gantian makan nasi lah rotesan. Menjerang masa melalui ke macam alas perut aja gua.
0: Ngarotes
1: aku. Ngarotes.
0: Oh, ngarotes aku kalau ngarotesan. Ngarotesnya nyikut andi makan gua rotesan.
1: Rotesan.
0: Tapi tapi kada nyikut andi makan sebagai rotesan gua kadang-kadang.
1: Kadang-kadang di ari manggala ataupun manuk di parut jat lempeng, numpi ke ada angkung ditumpi menjat cucur jaikan yo dikukus suka tidiri macam-macam jat rotesan nampak di teo, nampak di hasil-hasil diri ngerabus jagung di ari bukan sekadar ngerabus ke ditutup di sagu cegu beda tuha jagung di kareh nya rotesan
0: yang di kota rotesan lah makanan-makanan sampingan lah selepas daripada makan nasi ke rotesan kalau di makan tengah hari
1: ngamuk
0: ngamuk makan tengah hari lah jadi biasa ngamuknya makan tengah hari yang ngamuknya makan nah lengkap lah nasi ngelau sekali lah kok ngamuk kalau mari hari
1: ana ada kata khas dari cuma makan aja makan numari ataupun makan mam ada garak nyebut ialah
0: kota di antara makanan lah rotesan kota ikan lempeng magi tai kalau di Suman jukut dambu ngotai sang tuup mau
1: tuup
0: kan dia disebut dah sebut mai damai
1: panso
0: panso lagi tuup makanan dik nyan dah juga dituup seman dambu ditumis nyamai ditumis
1: tumis nyan kira-kira dah nukat enggak aneh nu laut ku perasa tu Melayu bau
0: okay.
1: Jadi dah ngikut juga
0: ditumis nyan dam diseman dam kahanseng dam kawah lah kalau dituup tai dambu kalau dibamap
1: dibamap bari jamai bamapnya cikgu.
0: Di bamapnya dibungkus dengan kayu kan?
1: Barapi ya.
0: Barapi.
1: Kata saya bamap.
0: Jadi.
1: Jukut kering lah jaka ada kayak namanya barak bakwah.
0: Jadi kalau makanan diri entah kan banyak makanan diri kalau sebut makanan lah rangup sekali lah. Makanan diri tradisi macam bontok diri makanan diri juga kan?
1: Ya bontok.
0: Namanya bontok mungkin kena popular lah. Sebab tiap kaya dah pegawai, memang mau ada bontok. Dan macam selako, kalau selako yang pegawai, diri selako pegawai, mesti mau lengkap, ada bontok, ada tumpi, ada poi. Kalau yang memang makanan tradisi diri lah. Jadi, ame nak ingat, setiap kaya diri gawe, sama ada gawe ngabayat, gawe di kemanusiaan ke, ataupun semacam orang kegawe lah. Mesti mau ada tumpi, poe ngan bontok. Jadi lamangnya dah kadududi lah kau
1: nak tambahan
0: kau. Nak tadamau.
1: Nak tadamau.
0: Nak tadamau. Antadamau antalu macam kau tai. Bontok tumpi poe nyabut tai bamap kan. Aku kau tai. Jadi banyak lagi. Kalau poe nyan kan kalau di Seman gi buat-buat kau ya poe. Kak kau poe nyan dikubis, dibuang tumiang poe kau. Ditatak-tatak jadi karetat. Nah, karetat yang poe anda diubis, kak dikubis poe kau ditatak di karet-karet. Jadi damai yang kau karetat. Jadi kalau giare diri pegawai yang hat kan, ada buis. Buisnya nah itu buis. Buis yang cukup di mana damai macam sajian. Sajian sak yang hat tadi. Yang hatnya malah mari aneng kotai merate mari ba syukur kajubata kawa pamar rumah tangga. Jadi dap nyang hatnya ada buis. Buisnya banyak macam buis.
1: Buis manok,
0: peringkat. Buis manok, buis banyak. Buis manoknya manok seko ada uga, manok talu ada uga, manok tujuh ada uga. Buis kaya lagi, buis banyak. Jadi kalau buis dap matah buisnya kalau buis manok keraikan. Ada manok, ada tumpi, ada poe, ada bontok, karetan kan. Jadi konya karetan. Jadi semacam lagi ada buis yang tadi kalau nya banyak, ada babamap, ada basigah. Sigah bamap nyan. Nah, kita sigah bamap.
1: Perabot babuis kata ya.
0: Perabot babuis sudah nyangahat nyan tadi. Kual makanan secara ringkaslah hau doho makanan kak ko pakakas diri
1: setiap makanan guys suman kalau bukan poe ke baras poe ke orang basunat are tampagak cek gua
0: tampagak ngau
1: lain dikit ko
0: tampagak tampagaknya bukan poe ya baras sungguh
1: di suman dambu ga
0: suman dambu tampagaknya misalnya lah kalau orang bapa sunat ge are kan nek sunat hidup kena gi kenangkat seminggu kaya nama abar nasi ya makan tampagak. Tandamnya sabape itu hayau. Ya pagak.
1: Anak buih makan nyekut bakuah giak barai giak ba. Dikontrol makanan.
0: Kontrol makanan. Tapi makanan di pakas dirinya. Pakasnya banyak, pakas kauma, pakas kakabon, pakas diri paragi. Pakas diri ama ngago ikat.
1: Nah anti kai tajur pada urang
0: ngago ikat. Jadi kalau damai apa kas dari kauma do? Naik ke pakas kauma?
1: Empat di bauma lah. Nak isu kapak kau banyak bayu kiri
0: kau. Damai arti isu banyak jadi isu bahkan.
1: Nah enggak sih di isu ocor, isu ocor, isu lantik.
0: Isu lantik. Candong
1: isu tolen kau.
0: Candong isu tolen kau.
1: Ada tiap-tiap ada kegunaan nih kau.
0: Jadi esok tay rangkup sekali esok lah tapi iso. Macam jen ini sih
1: esok kan? Lain-lain
0: tay esok ocor esok lantik ada kalau konok esok kasok
1: candung
0: esok ocor esok lantiknya ada pasaruk saruknya disebut
1: biado
0: jadi kan ya Nah, kari diri nyebut tak biado dah. Oh. Jarak nyebut biado.
1: Biado iso pemas dan biado pun kepingak nongkek nama lagi.
0: Nongkek. Ha. Nongkek ngiso.
1: Nongkek ngiso. Oh.
0: Tiap kali ini tri meti mau nongkek. Nongkek ngiso kan.
1: Kalau iso ditanggapi ya ku aja. Nyamidak nama.
0: Nyamidak. Oh. Nyamidak tayau.
1: Oh. Oh. Nyamidak.
0: Nongkek nyamidak.
1: Anak biado kan nangkapi iso. Biasa yang bini pemas dan bangkat. Kalau ditanggapi juga ku nyamidak. Giare. Kalau ane anak diri angaki ataupun dah mutat nak muih nyamidak bahaya kadek rabah ngenai di sendiri.
0: Oh, tongkek ngiso.
1: Oh. Tongkek mas dan biado selamat bila makai ditarik empat di biado lah.
0: Oh,
1: cuma ada tonggengan kebak, tonggengan kanan tergantung pada diri sendiri.
0: Oh, ingat bahasa ngotai bahasa giare ko nyamidak. Nongkek. Kalau iso teh nyamidak nongkek. Kalau pakas diri misale pakas ngote pakas kau malah. Pakas kabon di bekabon.
1: Nah, cangkut kebon lada lah.
0: Oh, kebon lada
1: kirai. Cangkut sisir tanah nak sandok tiang lada.
0: Oh.
1: Kakuanya.
0: Oh, pakas di bau salah cangkut. Oh, sandok au.
1: Oh, singet nanam tiang lada.
0: Oh, nanam sandak jan saran nanam tiang lada kan ya sandaknya dipakai sa nyandak buah sawit
1: lah. Ya jenis sandak tolen tapi sandak buah sawit mente. Kalau sandak gaik bang tiang ladanya ni agak bagolong dari sedikit untuk naikkan tanah jawabannya berbeza ni.
0: Jadi katai kalau ka kabon tai lah sandak cangkut, kalau kau mua tai me iso candong kapak bayuk. Ah, kau mah pakai je kau mah. Jadi kalau di kampus ke paragi,
1: paraginya macam-macam gak pakai kas. Kalau di arek ko orang paragi, kalau sorang-sorang anaknya turun sembarangan gak menahui jamai. Di bukan gak nak gak ingat masang waktu ya dah kutikai turun pada rumah. Kalau pus paragi, namanya ditanyai orang penyahan badai kotai.
0: Apakah kasih badai lah tu?
1: Badai ya, tetap badai lah. Badai patah, badai. Sana pang patah ko.
0: Oh, giare orang giare-are, kira-pan badai pembatah, badai lantak.
1: Badai lantak dah doa giau.
0: Oh, badai lantak namai.
1: Aku kira napat-napat juga.
0: Oh, napat-napat juga tenang toko badai lantak ko. Diisi-isi nawa paruru taman di ujuk ni. Oh, dia
1: inal lah.
0: Inal lah. Jadi... Angkor daripada lantak, tapi mau ditulis lantak daripada lantak.
1: Pada lantak.
0: Pada lantak.
1: Ya, segi aneh.
0: Pakai amau. Amau. Aneh kau, bukannya amau.
1: Sinawa.
0: Sinawa. Sinawa, kak kau. Nama-nama tadi? Pada lantak, Sinawa. Dia nama-nama juga tak nyebut tadi?
1: Paruru.
0: Kan, tadi macam tadi bagi lantak kan.
1: Di inal tu
0: Sinawai
1: ko
0: inal
1: di, berarti di padatat lah di lantak-lantak anjukut
0: jadinya padat padat kalau di patek benar melatup Sinawa lu melatup badai lantak kan ya dah badai paturum mau
1: badai paturum dah ada juat nih nyaman
0: jadi siapa lagi itu badai lah di area lagi selain daripada gunakan badai lantak badai paturum besar di paragi kan nangkuk babon namanya agak cara
1: tergantung pada diri, kadang-kadang urang menahan bacok, menahan aneh, piding, kadang menjad uho, menjad jerat lah menjadikan dia.
0: Oh, jerat ikan dia. Kalau hau, patik lagi ada hau. Patik, menjad jerat, menjad uho, perubang bauhaknya nau. Merubang, ini macam ubang-ubang. Bapak utama dah menyantok di kuah, dah dapat dari hau.
1: Dapat dari, ya luakat di kuah.
0: Kalau patiknya guna cukup tajam lah
1: buah. Cukup tajam. Kegi ari orang, bila orang tempat orang paragi, ambil bajan sebarang-barang. Kadik kena patik, ada juga cerita-cerita gi ari orang mati kena patik.
0: Bapak
1: kena tabak panik engkau, juga antajam kata buh, dorongsek. Kadik nak buih sebarang-barang tempat orang paragi. Bapak bertanya, kampuk jerami, ambil sebarang-barang.
0: Kota paragi. Kalau sak si lampus nak anggok ikat?
1: Anggok ikatnya tergantung pada diri lah. Kalau nuba ada anting, ada orang kalau kenek-kenek muda arik panjarong ni pun tabanan juga. Pangabong ke kalau nuba kalau nyenok ikan tuba akar kali nuba lah kalau nyamah mantak nak anting kohan.
0: Olah, kalau biasa diri kalau anggok ikatnya kan. Kalau dari anak ke bubu kan, bubu. Jadi kalau bubunya nambah nanting, ada antiknya kadang-kadang pakai sarapak.
1: Kalau nubah pakai sarapak lah.
0: Sarapak. Jadi sanyuhnya pakai sarapak enggak bahkan. Jadi kalau dah nuba nyan dah makai tubal lah tie. Ikan pernah mati makai senok aja ikan ni.
1: Senok.
0: Makai antik, makai pangabak. Pangabak antik. Sanumbak ikan katai. Sarapak.
1: Sarapak.
0: Kepakas sama kau lengkap ikan lah. Nang biasa gitu tapi dipakai lah. Kalau orang mengago ikan, kalau ya ya nuba, tapi makai antik, pangabak. Kalau ya nyuh, ya makai sarapak, makai pangabak, lengkap ikan. Kalau pakai pakai jarat teh pakai bubu lah bubu pakai pukat pakai rantoi kalau kayak agi kan
1: kalau kayak sungai
0: rantoi aku agi bubu pukat jala pakai jala pakai pengabak ngtai
1: kalau kawasan ke daratnya jarak enggak orang pakai susah mau ngibar sungai kenek bah kalau dah ka, ganti kalau di kasarayan kau
0: ke pukat lah
1: pukat setek jangan juga agak itu bubunya dua macam kalau musim parujan biasanya orang nahan bubu batang lah ditabat
0: tabat setek lagi
1: setek bubu duduk
0: bubu duduk
1: bubu duduk nah dapat ditahan musim parujan kayak nyanyut ya bapak anak main tabat waktu timaru tahan-tahan di ani ubu melihat ikat nanek lah ikat untuk ikat darat setiap lagi anjarak benar ikat-ikat muda 30-an 40-an mungkin jarak nanang jenis jarat bubunya kelong
0: kelong jadi lau
1: kelong hana kari rak nanang jarat ikat jenis kelong kelong yang lain dikit dia cukat ke karasik tanpa batu payah ngancukatnya dia banyak diain ada gare ke gumo di raut diain di lengkongan juga dia barik macam aru juga kair. Empat ni juga sakam ke tampuyak ikat mudik di senok tatama di kai senok ampang abang kelong kena ada anak nanang kelong lagi
0: jadi kelong yang dikatnya hidup bau
1: hidup
0: hidup di senok pengabang dap me
1: kelong
0: kelong yang dibejot padi mengko biaya guma au
1: guma, guma ada gari ada, ada di raut enggak ama enggak paredik kerajaan yang ko
0: ada kelong modern kan ya pakai dawe
1: au enggak ada aku modern sampai bubu pun ada bubu dawe kada ada enggak plastik kena gitu
0: au kada ada bubu plastik ya dengan au
1: ingat enggak dunia plastik je parian
0: au bubu plastik kelong plastik semacam lagi di are kami muda arek muda arek lah saat saya nangkap ikan ke sungai daras ingat ke Tangkara
1: ingat ke depan kedaya
0: ko. Oh depan kedaya Tangkara
1: Tangkara
0: Tangkara jadi Tangkara yang paling mudah lah menjahat ya kan tapi ya mau kai daras ikan nanyut selalu sangkut tamak di kuat Tangkara
1: narinyak mudik lagi
0: ada lagi kan ditangkap ikan tau
1: ada tok
0: tok tok toknya buh kayak kayak kau dibuang buku tembuk buku buang na ubuk
1: udah ubuk tok ke ada gak nibuk napa gurumuk ngamai orang ni buang ke dalam ubuk ngau bare tali
0: bare
1: ngomak ya ditarik banyak
0: ngatuk
1: ngatuk biasa diam ni ko kalau ni kali lah biasa nak balau ikat nani kalau anak pun karma orang nanya diam kaya tahu ngau tempat nyingkuk pate diam
0: Ya, tok ngau, tok Tangkara tai kelong. Nyalah pakakas e nangkap ikan. Jadi yang lain-lain tai dia nyaput dia kena sandak aku tai ikan. Kalau pakakas di Bauma. Nah nyaput ke Bauma.
1: Udah, kan? Udah tai.
0: Udah hau.
1: Nah isuk ke temel.
0: Isuk. Tapi ke Bauma nyan kalau nak isuk kapak kuasa di Bauma.
1: Au.
0: Pakakas dah ke Bauma kan. Baumanya banyak peringkat.
1: Au, peringkat mula-mula aku tai lah.
0: Bauma nah bakni. Karena bakni kan ngangke raba. Kak ngangke raba. Nunu, Kak Nunu dah nak jagung dah mahanyi. Dah lain pakakas kan.
1: Ya lain.
0: Namanya pakakas kalau bahanyi.
1: Kalau ngatam padi pakai katam lah.
0: Kado, kalau di nuga, namanya pakakas di nuga.
1: Tuga. Ini antoro. Naman bani he ba di tongkek. Ada pun ada juga orang namake teneng kan ya.
0: Nah, macam-macam lah. Tapi yang giare memang antoro.
1: Antoro dipakai.
0: Tuga lah. Tuga ngantoro tuga. Kakak muda padi dah masak dah bahanyi.
1: Bahanyi.
0: Dah make
1: inge.
0: Inge.
1: Inge dikatakan kapingak yak bahanyi nabanan katam diri. Barisi inge pemas dam konse.
0: Barisi konse.
1: Barek kampu
0: bau meh kampu
1: kampu barek kampu agak barek kampu kada ada barisi kampu tutupi endau kabuat ataupun kain ke kain ke pandiko dah di ikatlah kampu kotai Pacagat anak itu mak amin puak tangga rumah pun amin macam ngamin kayu api buah-buahnya kau pacagat batu-batu nuhang ya jakuanya
0: semangate dari
1: semangate dari memang diri salah
0: kalau makan dah ke rumah mah kerjaan di padi kau diirik kau
1: irik
0: pang kapas pangirik jadi hari dan mah pangirik kau pangirik sa jukut di pejawat bau diam di ayam dayap kayak kut kau pesagi empat di sangirik padi
1: sanak-sanak jarak ni
0: padi jantok ke babah haji rumah naik ke atas kau
1: ancang ngirik je kau
0: akak diirik padi ditampik kan nama sanak padi
1: nyero
0: nyero kau kak ditampik di jamur kadap
1: jamur ka kagi arek urang ba pantai jamur ka pantai lah tas kalayo
0: dam angko angko pada banyak dah bodam angko
1: angko angko gua
0: ada ka pantai jamur dam bide dam kalayo lau ka ko padi kalau padi banyak dah jamur di pada mangko
1: tuhat ni
0: nah ka dam mangko katai padi dam mangko ka dipendah ka dango padi lagi kan baranak namai baronak ke damai baronak mendah padi empat diangko ampis kadang padi ke baronak dah dam kadang padi padi ko di tuhat ni dah bau angkaya padi sa makanan jari-jari panda bau padi sa baniha panda jangkek
1: jangkek
0: jangkek jadi dam jangkeknya padi untuk ditanam sa bani untuk padi bau ma barahu anda baunya padi koman nang kota koman untuk dimakan lah semua ndak sama sa di jamur, di kisar, ditutup sama makanan. Kau padi aneh lah. Jadi yang saya baniha tu pandam jangkek batu-batu. Haji kak ko dah pis ke kauma diampus ke demnya pakaian, pakaian di selaku pakaian diri. Mana kauma demnya pakai dipakai kauma.
1: Nek pakaian biasalah kalau bahannya bau padi bau ma mempakaian keraja lah. Nah dani kalau dah bahani kau orang pakai tarinak ada juga orang pakai apa kau namai
0: sinodong
1: sinodong orang dengan dongi inoki muhadiri ada
0: ini pakai tarinak sinodong ataupun pakai tarinak kau pakai andri waktu bahani lah pakai sinodong tarinak tapi kan ya dah moden basaruk ngangan dah macam-macam jadi kau tu pakaian jadi pakaian kau muati kalau bahani pakai sinodong, pakai tarinak, bukannya banyak aja lah waktu nuga, kayak waktu
1: rambut, angkat darak,
0: tajak, aku akan angkat darak, pakai sinodong. Jadi pakaian dari manusia dimakai di selaku, pakaian dari, pakaian tradisi diri lah.
1: Ngapain
0: ya? Pakaian tradisi. Kalau kan ya kan, pakaian tradisi diri kan kalau dimakai pakaian tradisi kan, gare memanglah kait namanya jadi kain hitam kan warna
1: hitam.
0: Kan ya baju warna putih di panghiasan ni ada gak nak kan ada gak bandu manibi kau cakung jajabe gak ngetai gak basi gak cuak namanya
1: cuak
0: gak cuak nembak
1: perak ada gak cikgu perak
0: perak lah cuaknya baraga kan ya boh
1: baraga kayo boh
0: kayo haji pakaian diri lah tegak gang cuak manibi bando nyuntenya pakai ka tege ka kepala lah ka tege ka ko marek paling biasa lagi garonong lah garonong yang pakaian diri yang pakaian antara pakaian di selaku lah banyak lagi yang halus-halus manibi ka kota ikan yang nyebuti cakung cakung, manibi, bandu, garonong, marek, gak, pakaian diri lah. Kalau cincin kena cincin emas, diare dah cincin perak. Paling bagusnya cincin perak diare jagoannya. Kau pakaian. Jadi kotai kata-kata klasik dimakai di selakolah pakaian diri mungkin nak nahui. Macam tadi kan pakas diri kaum muatai. Macam kan dia yang selalunya nyebut candong. Iso. Tapi ada lagi giare jukutkan. Kalau giare tangkit pako. Naik tangkit. Tangkit kau sejenis iso lah. Pakas diri giare. Kalau pakai kata tangkit ada jabaknya. Jadi kau kak dipendah ke pakaian. dipindah ke rumah diri. Bagian rumah diri. Banyak nak nahui rumah diri.
1: Ayolah.
0: Contohnya.
1: Empat kalau tama empat di sami diari urang make tangga rumah ke atas tolen bagi ari. Lalu kalau barumah memang pasti ke atas ke urang gaji ik tapi kan ya urangnya barumah batango kan ya rumah banyak anak batango.
0: Tangga kata ya.
1: Empat di tangga lidi naik ko ba ado tangga ge ari. Kalau gari ari benar puga tangga di bari tapi antuk nasah paho. Kalau musim parujat bocak kene ke rumah disasah ada timpuruk ada ataupun tin kekong untuk nasapah di ne ke rumah dangan
0: gayuk
1: gayuk kada uga
0: oke gayuk lah timpuruk sak gayuk ada lagi dama gayuk ka di balik tangke timpuruk di balik tangke
1: nasapah diri sampe janjang dia umpama
0: janjang janjit mesti rumah utama mesti ada tangga lagi area
1: ada tangga
0: kalau tangga ke mesti tangga ya. Mesti mau ada tangga ba.
1: Ya nami sabar. Ada.
0: Mesti mau ada. Tepak tangga ya nami empat. Mesti mau lima ataupun tujuh.
1: Ya nomor ganjil. Ame genap nomor.
0: Kalau bawa rumah ke babah, talu tepak. Tinggi gi tujuh tepak. Kalau tinggi gi talu lima tepak, tujuh sembilan. Jadi bo lengkap ada. Jadi tangga magi etong tepake lah tinggi babah rumah ko. Jadi ada tangga ada me, ada kepala tangga ada me.
1: Kepala tangga.
0: Babah ko poteng tangga.
1: Poteng tangga. Tongkon tangga.
0: Tongkon tangga. Kepala tangga. Jadi ada.
1: Ada untuk nangkapi.
0: Nangkapi.
1: Biasa ada kebak kanan ada
0: Amang kebak kanan lah. Biasa tangganya kadang-kadang di ujung pantai ya. Kadang-kadang di kenaikan.
1: Kenaikan biasa
0: kenaikan itu, kenaikan deh pengarok engko. Pengarok rumah, pengarok.
1: Yang balah dapur lah ada pengarok.
0: Pengarok. Pengaroknya pengarok. Pengaroknya ada dua jenis pengarok. Pengarok ngasa basah-basah ko. Pengarok baai. Pengarok ndak bajatnya. Ti naik ke pengaruh bajat kalau gi arek kan rumah urang naik kenaikan ko balan ba ante batak neng ko
1: taknibuk jadi balah
0: batak gare ataupun batuk di katengah sami ko dah pik papat lagi arek
1: papat
0: jadi ke pengaruh bajat ke pengaruh ba naik pengaruh ko di antara big pintu ngan sami pengaruh. Ama kada pangarok ngai. Pangarok ngai.
1: Jamai rohat ngai cikgu.
0: Rupalah pangarok ngai ko rohat ngai. Rohat ngai ko tai ko. Rohat ngai ko rohat ngai.
1: Rohat
0: ngai. Rohat ngai nyan are.
1: Basa bahasa
0: le. Basa wet kitchen disamakan rohat ngai nyan ada dapur. Dapurnya ada para api.
1: Kayu api.
0: Kayu lah. Kayu para api. Ditemok dapurnya ngi are ada meh naik kau Joho kan ya Joho nya sebut jamban nak kata kasar ya dia kari ada baju Joho tapi dia berbahaya
1: ini kari lah
0: susah nak dia ngerti lah pengaruh rohat naik dapur Joho baru tempat big tempat makan tempat tidur big kari ada pasapat belum lagi
1: sadadang kadang-kadang orang punya toilet ataupun tandas jadi zaman kau ujung pantai ada juga
0: kau lah yang kau nyatai rumah dia ada pengaruh ada rohat naik tai ada dapur ada Joho jadi jenis-jenis rumah kau telah
1: tenang rumah ada dapur kau tak macam ada juga pakai tongkok batu ada tongkok basi, dan cetek lagi kalau maiki api pada menyala api kau panseok mesti ada
0: panseok hanya nyup api ya panseok jadi kau telah pakai rumah kali rumahnya kaya kalau rumahnya kenek disebut ya
1: parok kali
0: kalau parok sendiri, ataupun dango
1: kenek lagi daripada parok lah
0: parok
1: tempat batadu
0: sebab gare rumahnya biasa bantang kalau rumah sege ke rumah nobo parok
1: nobo lah
0: parok nobo nya jare kalau ke rumahnya dah dango rumah kabah durian dango durian kalau kabah duriannya dango me ada mai banyak jadi dango durian dango bombo dango suwa mai dango bombo mai dango suwa
1: nyan semadi lalu bang pemain gak batiang tengah data sorong kai kita sucukan ke tanah ujungnya tetorot nih ko. Kalau dango suaknya anak babu bungan batiak juga empat et ya ko hanya papangu dango bumbunya kadang-kadang selalu enak papangu pangu ngaladak ke tanah kau dibarik kayu kayu buat buat kohan ki di pungan jakohan.
0: Dama kayu buat buat ko
1: pangu.
0: Allah dango suak katanya.
1: Aku dah ngosua paling ringkas.
0: Ada ke daun kayu aja.
1: Daun kayu, daun tepuk, ke daun nganu, disusun, jakohan.
0: Dah apa yang kau susunan? Mati? Kayu betang kayu buat kau tay?
1: Pangu.
0: Pangu.
1: Balik pangu. Biasa urang paragi, urang bau ma. Bisim bau ma, balik balik bau ma tay. Anak muih bapik. Kada baik angus nunu pakoyan.
0: Okey, kau ada jadi jenis rumah lau.
1: Au.
0: Dango parok, dango sua, damai agi tay. Bom dango bombo. Jadi dalam rumahnya, dalam rumah dia ikan. Tay di rumah dia naik di kenaikan pada pantai, kenaikan tay ke pangerong tamak kabik. Dan bing yang banyak macam lagi.
1: Ke dapur dapat nabis gak cik gua?
0: Dapur meh lagi dapur.
1: Nak aling pabarasan. Nak tiburuk sambo kakuo.
0: Aling pabarasan. Nama pabarasan. Pabarasan. Kata alus pabarasan kok.
1: Pabarasan.
0: Pabarasan.
1: Biasanya pabarasan ya. Tapayan berang pakai gari untuk mangan baras. Dan tapayan ko ada gak aling. Aling dipakai. Timpurung lah. Purung-purung tak pilih anak bat sarang-sarang kaya dibuat ngenei perasihan dipakai ke turun-temurun dipakai
0: atau timpurung
1: ya,
0: nyenok baras kan
1: nyenok baras
0: dia medam tepayan baras lah
1: medam tepayan baras
0: tepayan baras ke pembarasan
1: pembarasan aling pun dan tepayan anak mi dibuang sebarangan kok mau diisi baras duduk batu-batu amin nenangnya dah anik puk dibuang anak mui ada disiplin juga kok jikut kok
0: ya cerita tapayat nanda bahasa metiknya jema ya.
1: Angkuan jikutnya sa metik diri pun agak nahui pataka alok si dia juga. Jikut engkau kami masih hujut deh. Dan mungkin 10 tahun yang lalu masih jikut engkau. Anak nahui diri. Kalau di kalau kasar ke rumah tangga. Kalau bukan lampu e, lampu e pun kadang pernah toko go. Berau jikut
0: anak. Sampai nanti metiknya noko nanti ya.
1: Nau noko.
0: Jema ya toko e.
1: Anak nahui diri.
0: Bukan musah kena toko e go.
1: Sakit cek gua sakit dan sakit unang barah kukut. Nanggak barah kukut. Jadi ampuk rumah tua rumah ko ya sambur memang kini kini macam kapura ngunyit dia orang tetap tomo.
0: Sampai tengau. Di pataka alok sidi ya.
1: Sidi.
0: Pataka kata dia nak gari nang ya.
1: Nak gari.
0: Malam dia kata ajaib
1: ku. Ajaib. Kira sidi lah pelaku aku sendiri nanang di peringkat aku.
0: Kalah aling pabarasat pen tajo pen kaya
1: pen tajo pen kaya
0: tapi aku dah pen tajo nyan
1: yang kena kai biasa ya me ake
0: pen tajo ko pen batu kena kai
1: kena pen batu
0: pen tajo yang ada padi bo
1: padi ya kaya agi ya
0: kaya kaya pada tepen baras kaya pada barasatnya tinggi lagi pen tajo nyan anda pasal metek tiati.
1: Okey dah buang kadang dapur kadang-kadang ada batingaat. Adik-adik atak bau tingaan ada juga taubo.
0: Taubo. Taubo nyan jendela lah diri au.
1: Jendela.
0: Jendela taubo ya.
1: Taubo.
0: Tingaan nyan tak buka.
1: Au.
0: Tingaan nyan tingaan sami, tingaan bikan.
1: Au.
0: Tingaan sami, tingaan tami nyan ditungkat anggalah. Tingaan bik nyan dapat tungkat tingaan sendiri.
1: Au. Biasanya tingaan sami yang ditarik sangkutan ke anek kode. Kak damai macam. Cukup ada kayu mainan.
0: Kayu macam kayu sangkutan now.
1: Sangkutan.
0: Di badamnya ada main ke babaur.
1: Babaur.
0: Babaur tiak
1: mah. Hari hujan tutup.
0: Okey. Ambik yang rumahnya bagai petok-petok au.
1: Nangga.
0: Petok rumahnya kan pakai soyok.
1: Soyok.
0: Nyoyok.
1: Gi arek gak cek gua kalau rumah gi arek ya nak make papan kadang-kadang kuit kayu diikat kuit kayu ko diapit kuit kayu ya aja jadi
0: nih
1: make uwi jadi tarade
0: tarade sang arep betah nenik ke tarade lau
1: tarade disirat angwi
0: disirat angwi panyirate ya panyikate lah ngotai diapit
1: ko kayak ke muda baru bajat nak lengkapi ko baru narade nak siane pepayan baru bajar-bajar
0: bajar rabah juga ya mau bajar rabah
1: lengkapi ke dinik ngene narade lah kada mai Kata-kata arek dah. Dah hilang angit kan ya dah ngai guna. Tarade pun nanawi kamu dah.
0: Mau kita tarade nanawi au.
1: No. Tau pun nanawi.
0: Tingaan. Banyak ba tarade tabo tingaan. Meda sirate kata au.
1: Oh, sirate.
0: Pakai wi.
1: Wi.
0: Sahikat.
1: Empat di tarade bajaning terus kan kami panting garek babunyi.
0: Au lah. Kan yang nang kapi tarade kawi kau.
1: Au kawi kau. Ame dirurut kare kau. Wi di malo.
0: Kau tarade, ka etok te ka etok kan ka soyok. Soyoknya menjakan dia bi kenek bau soyok.
1: Bi soyok
0: kan sabik tidur. Ka soyok. Kan dia ada meda.
1: Bi kamara tu jaga
0: kamara kamar je kan dia au de soyok ba ko. Iyo yo kat ni kami tidur ko. Ya ko. Jadi kayo rumah urang ada basoyok, kaya reti bau. Ada babik asing-asing reti. Oke, ko rumah. Nyan manusia. Di selakonya ni manusia nyan. Tai pakaian-pakaian de nyambuti gaun, ama tai bagaun bakaik batik, babaju, bunga-bunga, kaju hitam kan. Nyan manusia kalau nya kan dia make up jadi dia agak make up marias
1: nyasi diri
0: au ya ada uga marias lagi are ada uga popor wa bici uga au minyak wangi ke minyak londar jadi au
1: dah conek nemu tu keneknya au minyak londar lah
0: minyak londar
1: tapi batu ke juga pekat ama bau yang ngerebet kalau pakaian baju
0: au pakaian au minyak londar lagi are au
1: kalau ngain tasik ke tengah samik dan kabik dan nyium bau kasut bangkulu dah ya kada
0: kasut bangkulu lagi are au sementara sap bangkulu siwa tareka
1: tareka tajam
0: ke kanji nganai kanji dengan
1: oh jadi karu dari tareka tajam
0: tapi sudah kena ai malaikat kau sole Maria semegi ambini gi are Maria lah
1: Maria sao gi are anak banyak macam karena ya ane make up ataupun hiasan ngambini lah asas kah yang ada
0: asas jadi kota ini manusia ke manusia ni sate gi nu kunyan to kampung ah nah to kap demen anu kunyan lagi sate yang pakas diri pakas ama diri ke rumah diri tai kalau kau boma na iso candong amat lagi insaud macam-macam kan pakakas di kaum asal di nuga jaga nak tumbak amat aje nyen pakakas di gegarek ke rumah diri mundring ngabayar tai kan di nyabut nyangahar nada di mai buis man buis apar
1: aparah
0: oh dame apar kan ni ada me aja apar di bahasa Malaysia naga kunawi
1: anak kunawi kata diri kan apar
0: apar
1: barang kau diperbuat daripada timaga
0: apar kak kuat Tepuk
1: salapa.
0: Naik tepuk kan salapa, jamai tepuk nyamai salapa.
1: Tepuknya bapak nak pinang rokok kerakek kau tepuk pun kadaku pun tepuk enggak salapanya tempat itimaga kan cikgu.
0: Jamai beza tepuk kan salapa.
1: Kurang ngane aku.
0: Salapanya ya ba tutup dam salapanya di banan cambu.
1: Macam-macam dam cambu kau.
0: Cambunya kan setek cambu kapur, sete
1: timako,
0: sege dame aku
1: cangkeh,
0: gamer.
1: Oh, gamer.
0: Gamer, timako, rokok, dam salapa.
1: Kapur.
0: Kapur, rokok, gamer, timako, rokok, dam salapa ditutupan ni ko. Jadi topoknya salapa masuk dam topok. Dam topoknya ikut kaya macam ya. Dame topoknya samana juku semai ko tai lah. Jadi topok salapa. Tepuknya batutup juga. Kadang batutup, kadang tak buka. Salapanya tadi. Ya dibuka, saya nyimpan cambu ke tadi.
1: Dami talap.
0: Talapnya saya manti mako. Saya manti makonya talap.
1: Tapi dalam cambu ada juga timako tadi kan?
0: Kadang dalam cambu nyimpan dalam salapa.
1: Talap uas salapa lah.
0: Talapnya kayak basingan. Ya talapnya saya manti mako khas. Kayak talapnya biasanya macam gari ada jukut.
1: Cap nanas kok.
0: Macam tempat timako pahit gari
1: kan. Cap nanas.
0: Dikalah tadi dah habis timako. Sama timako biasa, timako sangarokok, timako Jawa ke timako.
1: Timako tepe.
0: Jiji. Talap jemai. Ada talapnya mesti ada. Rokok ada koresnya ngayak ni.
1: Kores.
0: Kores cap talap. Kalau tadi jadi dam tepung selapa tadi kan ada anak karake ada timako ada gamer ada kapur jadi ya kualanya jadi sam salapa nyen tai lain jukute salapa topok topoknya sem pantaran di sadik nyapa urang ngatang lah ngantaran topok bako jadi sem lah topok ngatai jukute kota lengkap jadi bahasa diri nyen bahasa selaku gare urang ngatang kerma diri mesti disapa ngan topok akan ya kan di bare wayai kopi dia me atang mandiri gare topok yang utama nyapa urang ngatang jadi banyaklah kata adik nyantai an kata di gare kota ida banyak gi ke rumah ke tengah macam kamaraga titi dia kata titi baada kan
1: baada
0: dia ada mai kalau titi ditatap natak titi kena hukum ko
1: amai
0: lah ko kan
1: amai lalu
0: titi ke maraga maraga diri satu lagi maraga raya ya diri maraga raya kalau kakak ke maraga uma jadi kebak kanan ma uma diri sisi uma diri ada main ko penataki nataki supaya mi api melalat
1: aulah
0: jadi antaraat diri angendangan dia ada main ko antara rumah diri baradok.
1: Alah, mesti mau nyor.
0: Disor. Disor kayu.
1: Damir disor kok kayu lah disusun. Supaya ada tanda sampadan sekuk ke sekuk kalau baradok. Bau mau. Kalau nuga main nuga kok dalam pasti sor kok antara at nih.
0: Antara at nang kata yau. Jadi kurang lebih jakwa lah. Kata-kata diri. Amatai. Arek di selako.
1: Kata arek au.
0: Kata arek di selako dah ajak jarak memakai kan ya au.
1: Agi sete agi sak samuan badi ka pesa-pesa nyangahan babuis ka anak saipe.
0: Oh, saipe au.
1: Saipe kandi.
0: Kandi.
1: Tarape.
0: Tarap. Kandi nyen kandi nyen samalah men ke sampah-sampah di kota. Ah,
1: kandi.
0: Ya tepok kalah kandi nyen tepok ngomai.
1: Au. Dia ensong kan macam handbag kandi alah kirai. Oh,
0: kandi saipe nyen tai man baras man bani.
1: Bani.
0: Kalau nya
1: kenek ngote
0: mani kalau sak manam barasa ngonyok arek ngonyok kandan bagawe di ngonyok dengan pakai baras
1: sidi
0: pandam saepe baras dua tek ko mati kalau ke baras ada baras poe beras sungguh bagi dua tek ngonyok dengan
1: pakai pandam baras pandam
0: saepe ya kuanya saepe nyen kane mai wadah pupus mau di kagui dengan sape panengan sape ngajar-ngajar ba muih dibuka kelas ngajar namanya ayam-ayam mandri selakonya.
1: Sidi.
0: Ayam paling nyaman ayam tikar, ayam bagadak mudah nak ada gigi kan dia.
1: Anak lah.
0: Gadak tikar tapi jawab pakai plastik. Gadak tikar pakai sake.
1: Kita mau ringkas tolen kan dia mai.
0: Ayam teneng dahana, ayam
1: kelayak kaku.
0: Baku dahana, kelayak dahana, nyabute saipe dahana. Jadi kalau sampai-sampai endangan mau sponsor aja katakan dia. Aku orang paling ngajari diri aku juga
1: berayap. Kotai
0: berayap jadi basic-basic lah kotai ngayam tikar ngayam kagadak an lebih halus lagi lebih rutik lagi ngayam memetai ngayam antoro
1: setiap lagi cikgu berkaitan dengan tempat-tempat nyimpan barangnya kalau tarape kau jamai lontong
0: garuk nak ke garuk
1: kadang nak aku garuk
0: kalau terape nya lontong yang terape kan di angaki
1: okey menterape au
0: kambi ni tu ba kandi
1: kandi
0: terape nya macam kau galah tanam dam terape nya temako rokok sampahan kandi kau gak tai ku nyebut te garuk naik garuk
1: anak nak ku ga
0: garuk nya batak ngare di pejawat tebak ubak macam ya tabung lah ya disangkutan kadinik ketiak para api sangkutan ketiak para api semuan pangoer muan sanuk
1: ada
0: namanya pantojok
1: tempat nyangkutatnya muan jadi ko
0: muan dia garuk dia main ko tulis garuk ngekepan ba garuk garuk kota garuk nyanda dana agi garuknya
1: dana
0: kan dia ada garuk sendiri dah plastik sa garuk ngare mai garuk ko waktu ba garuknya mai kamu dah nawe garuk ngagi garuk
1: balik kepada
0: pantojok kota pantojok
1: nak numpi
0: nah garuk pantojok sanuk
1: pangoer
0: pangoer di ko aja tempate
1: sidi ketiak para api ko
0: ketiak para api menai sangkutan
1: sedang kan. Musuman ditarik sidi balik pada kerja padinya nanti cegu nak dah nyamur kau kena kan alu asuk tadi tadi jamil lah kisarat
0: kisarat
1: kau kau jukut pakakas umau gak tai bila dah nyamur ko puan ka kalayo bila nyaga padi ka mesti ada pangoang
0: oh pangoang au ngoti manuk nya makan padi diri ikuti pangoang au kalau tai jukut dah kau banyak dah kaupaan diri kan
1: oh, kaupaan
0: bapaknya dah nak dipakai
1: anak dipakai anak kerajaan anak dijami ai tanam
0: dijami ke tanah, ke rumah dah cukup aja ni, ke rumah dah cukup ke air, ke tanah dah ada kedai. Ambil kau macam

0: Tugu.
1: Oh.
0: Tekan tugu peringatan ke gambar manusia. Pantaklah kau jadi diri.
1: Oh.
0: Tugu je kan dia. Kan dia dan mereka tak selaku. Pantak bako.
1: Oh.
0: Pantak tunjuk temanggung juga. Kau tugu temanggung juga. Pantak kau.
1: Okey, setegi kalau di kawah sarik tukang tadas, tukang menjat isu, mesti ada puputan.
0: Puputan.
1: Ada puputan, ada anasan.
0: Namanya arti puputan.
1: Kata asare puputnya nyiup. Kalau puputan, nyiup api, bara api untuk ngane isu ataupun basi ko. Tepayan jasa sanang nampak ya ba. Di toko antuku ada tuku khas puan kata anasan di toko lah. Tukang dadas damai urat ngerjaan yang ko.
0: Tukang dadas. Tukang tampak.
1: Tukang tampak, ya, nada.
0: Tampak. Oh. Jadi puputan dengan alat maiki api baju kutko, di pejawat, kayu di pejawat.
1: Oh.
0: Kayunya ada di balik nengko, di pejawat lah. Jadi di ko ada pejawatan ada jukut macam yang kalah tamaan di ko di balik anek ujungnya ko ditarik undur narik lah mansa undur narik ya
1: bari injap ya kan
0: injap,
1: ya
0: injap oh. Jadi ngawalan angin angin pat kawal kota injap ke bara bara arang api arang
1: oh, api arang
0: api arang nanti hangat nyala lalu anek basi lalu basi arang nanti kan nyala api basi lalu merah toko oh, yang kalau ditampak jadi jadi so insaut tajak giare jadi nyandah pupus juga
1: pupus
0: budaya tampak
1: anak berpuputan orang kini lagi
0: puputan lagi ada puputan kebasi makin pusing
1: main pusing kini lagi
0: puputan giare kau memang original kau telah
1: puputan di sendiri menjawat
0: menjawat sendiri jadi di toko basi sanokok basi atas basi kau kata anasan ada bakekirnya lagi kau telah
1: Nah nyapu ya.
0: Nyapu ya jadi jadi tukang tampak. Amuja pada puput entai. Tukang tampak.
1: Terima epitnya waktu yang ni oi
0: cikgu. Di selakonya ada 8 orang dalam kampung. Bolonya ni ko. Benua tu laut kampung pengarah rumah. Tukang tampak bayat
1: bidan.
0: Bidan. Sunat 8. Kenya jari-jari, tamai kenya tukang tampak saya bersakit tukang tampak dia bayat ni jari boleh bayat ni ya sampai para nakak
1: bidan
0: bidan dah para nak orang kau senyaki di sunat tukang sunat
1: tenek amin ni
0: tenek nakuanya jadi ada lagi
1: setiap pasal hari nyancik gua dah mari hari pat dari siang namo mam diri nanang waktu aja-aja ataupun punu mari diri nanang janyahong di nanang menyurak mereka patang parimpasau kalau nak batu gaya janyahak di dunu parabun pokoyat bagi ari
0: jaman janyahak nyerit
1: sekarang lebih janyahak nyerit tarah kuntat ke bawa warna-warna karena mi bajan gaya roh cegu
0: janyahak nyerit kau
1: janyahak nyerit
0: amai bajan kau
1: amai kalau bawa main kawas dan suan tamak dari
0: kadang antu kawar
1: antu kawar dari kadang daung jayanan
0: tapi hati jok jayanan kau
1: jadi bawa main daung jayanan dia tenak asah gaya tanangan kamu dak kere muda-muda panmane gaya mau etunaan kamu ayap nangis kau bisa puak pun marik patang parimbasa namui memain lagi mesti puak mani
0: rumah,
1: dah kak mani waktu ku lagi arik mani ke sungai
0: kalau aja nyak
1: akhirnya rasai gece gua
0: lagi meyagi kau
1: nah anak
0: meyagi kalau anak kau jakolah kelakar kami meyadiknya para tantang memang tantang gi arik pesadik selaku gi arik empat di rumah ke tanah ke air ke tanah matai mereka dah mutan ke umat tahun tau
1: ke umat tahun ke kabur ke sahadiri
0: sahadiri banyak kata dirinya dah kaupat nak dia pakai dia macam telah sebut teh garuk demi apa garuk demi apa joho jadi soyok dan lagi dan jarang soyok garuk tai joho dah anak dan nahunya tapi kata dirinya kalau nak dia mal memang ya kanangit tapi untuk diri lah supaya nangar kalau bakata kamelah lah di tinggal-tinggal juga bahasa diri au. Jadi kalah kalakan kaminya terima kasih ke Kemadin terima kasih juga ke pihak RTM bahagian Bedayuh dapat manarat diri pakalakar dan bahasa kata dirinya nau.
1: Terima kasih.

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
2: samah dengan Ami.
0: The segment ngancang petek,
1: YFM Bidaya
2: gerak pisang.
3: Yunati temo sama-sama ngejit program kata diri. Demo obongi dia ada berbi programnya Angelin Impor. Ingat apa ngejit program kata diri iti debilang ngarom onupat pukur moi ngarom. Ya, terima kasih Rao dan Mik yang selamat ngumi, ya selamat ngarom dayung gap ini, selamat the counting ngarom ti. Inang bala geng-geng PPSMBK bala peminat setia radio Bidayo, selamat ngarom suaingan ini. Yo jat tu beribu lagi tu lagu seterus eh. Pak sebab itu beribu dua lagu seterus eh. Kek basah lagi komen dia so Jackson Rita nang selamat ngarom DJ. Nga selamat salam damai di balas seperut peminat YFM Raya geng-geng awah eh nah. Rauran Mik nang di serian Ogi Ujan Jaya. Terima kasih kepada Nicholas Steres yang selamat ngarom, selamat bertugas DJ. Yo, selamat ngarom duduk barengan ya. Will Patrick nang selamat bingar DJ Ujan ngarom tih na. CD button boss na. Rorok button boss ngarom tih na. Terima kasih duduk Alin Angan yang selamat ngarom nga salam rindu duduk seperang kepada peminat setia YFM Bidaya ngancang petek. Ya, terima kasih duduk Sumuk Grinas Johnny Oni Henry Bali dua Landi Lambit Nenek Villa demo spotting bersama Dokok Ngaramiti. Jamadin sepeda 2 menit lagi ngaya pukul peringarom. Atau menolong penuban segmen ngancang petak lepas itu tiap atau yang ngocit abar pukul peringarom di Pulau Radio Sok Nasional FM dia terus bersama pinggan untuk duduk berkondang segmen ngaram pawat. Aku Dini Jemaun yang terima kasih. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani. Bye bye.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa Kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di itu perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Alam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandengan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal dalam negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis, manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM di 06.2 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Regu Brahman ada dok teman pada Nazrin Jemba Kai Sibarang teman ata Madin 20 di minit pas pukul pre si ngarum selamat ngarum sampai dapat dengan tadrum segmen ngarum pewenta yana ngarum Anwati ya 2 anuguran Julai 2026 dalam segmen ngarum pewenta ari pasati trip Regu Brahman ngar ragu Brahman di box sedang ka soprag sebetulnya dapat sama-sama kita dengan gas ngarum ngarum ati ngapa kursi mangasing ngarum ripasaka namun biasa berang ngarum menepat tatare gini dengan program mana program nateng dinge ada peluang ada susun beda penerbit Hazel Dius lepas program tarif cuy dia peramana daftar di YFM Media nak apa kurus mengdua strap ngara masih betul ada pada sama-sama dengan automasi YFM Media pukul mengdua nak apa kurus enam isan spiky dua berunding minar pas pukul pres ngara mending ingin sama ngara kaso program perangan harap so perangan ada membuat senang repisi ngan di bestia bisa mike sedram segmen ngancang petak madina ti tugas aku dengan dia bisa mengesoprak berata dalam segmen ngarum pewenta dan namun biasa dopra pakai gerumak sebagai FM di 06.8 MHz di Kuching gerumak sebagai FM di 06.2 MHz di Serian.

0: Jak sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Niki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pengkiran so agensi perintah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jua Barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bergerak dengan aktiviti beken. Program taruh aduannya Dek Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang next 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
0: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Lagu berapa tadi dana bintangku ditebakan pada Jackson Boson ada nguru pada Magnificent Five Band. Tadi pernah menaruh pas buku rupur isi ngarum yang sama ngarum di barangan di murahan Mian Station YFM BDA RTM Kuching. Aku neka peringatan ya sen kering nang tu sopra gerbi singana di akibian akaun media sosial lebih sih mari nanti ya kami tengah kami tak buka akaun ponkah kami tak buka media sosial TikTok ya bagi tandinga habar di Night Live nyedu su aplikasi TikTok kati pakai ya lebih sih mari nanti musim Piala Dunia ya barangan dah bisa menyiarkan siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menyerusu terdek-terdek platform di media sosial dengan RBC TikTok mai aki ni naan pempengaruh media sosial ya dog gantong siaran i apit ui ju endu ripas ayah dog dapat nang ranggar garis panduan community platform mana mai ayah menyiarkan siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 nyerusu platform TikTok i. Amaya RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia bian hak penyiaran eksklusif yang soprag 104 perlawanan yang kejohanan dengan daerah tu dah bisa menyiarkan siaran langsung ana. Dah dok iktiraf ya. Ngah aku nak ke harap pikir hati ada pada jadi peringatan terus so program berisi dengan adi akibian akaun di media sosial. Tara perumai minat lepas pukul peris dengan bersama ngaram di perangan adi meran bersama ke di YFM Media. Harap ke so perangan adi pucuk peraman nak kabin segmen ngaram pun tak mempunyai ragu-ragu peraman adi madu kesediakan so perkena atap curi peraman adap tak ngaragu peraman adi Dr. Bana pada Patrick Dibang a go-go yang senuh 2FM Media RTM Kuching.

0: sirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026. Adi dokuka nek 26 Julai 2026.

Regi Pro Menteri Dong Tumah Mada Petri Di Bang Joget Makin Nyamah Makin Sayang Rima Pro Minar Pas Bukur Pro Ye Singarap Ma Ngapur Kusuma Singarap Mata Dapat Semua Sama Haki Dengan Haga Singarap Mada Pro Wahasa WFM Bidia Aku Naka Baba Lebih Kaya Tengah Media Sosial Rerwisi Ngan Adi Yagi Biar Neka Media Sosial Puankah Suka Miris Barang Secara Online Puankah I Dagang Harap so program tetap jaga-jaga ya. Mai mati nanti itu ada terdedek cara ia nasindikat tadi dah bertanggungjawab dengan nipu mangsa revisi nyusu dermatalian mai yang memecah ya kami yang lagi kedengar agah ninaan apa sara perintah merugi sindak ni juta ringgit apan ke peratus ribu ringgit terpaksa ia dok nipu ya dok nipu

kerja sambilan derma talian. Dengan aku nak kemingan jadi mangsa skam radus berhubung ke pihak bank puan KNS NSRC di nomor pre-e cu ngana sebingan beris barang lebih-lebih si barang online pikir dia ya sebayu dengan check out apakah naik bayaran apakah cara online ngana miris ngabayar ke si so platform rasmi apakah seller yang sahih kemenaga banyak klik pautan-pautan adi mencurigakan apakah matron AP aplikasi APK yana pembelian atina penjumpaan apakah penyepasan dan terus so program bisik dengan adik suka miris barang pakai cara online 52 minit lepas pukul peri singar mengenai serba ngaram di barangan adik bestia sama ke ADYF MAPD RTM Kuching terima kasih juga di barangan ya adik bersama ke so pengumi di jadi drum segmen segmen dengan ancang apa tetap dan nanti tukar sakut dengan adik bersama dengan so program dekat pukul semua dan serba ngaram dengan atap junior peraman adaptai ya ngaraga praman tadi Dr. Bana Habada Chris Wooden kan nga Ellen Kayan ngaraga di dan ngunci cinta.

Pukul 5 Singaram. Drama ngaram bisa mengaku jenala beri drama gasing ngaram so YFM Media. Jimatan batang lupar dua jaka dekuka kadai ratus ngata berneburan oga sati. Gabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas kita anang takah kerja projek anak madinati merebis pi punik peratus ripas struktur jimatan diskusen i dok nyambung anduati. Projek jimatan bauati rek beda purok pimenu di asah Sri Aman kak betong so juk peruk taruh kilometer kak taruh peruk juk kilometer ada. Jimatan adi embu mairatus juk peruk meter anak biar dua menara kabel ada bergantung 145.5 meter daripada idok ngatan jimatan kabel skasan bergantung di Malaysia. Jimatan anda menega biar kawasan yang kapar berlayar ada amu 200 meter yang netu pemenu kapar deh dok ngaso pada fenomena benar di batang lupar. Jimatan ada bergar rebis 200 taruh-taruh juta ringgit anda inah kedak so penyekembang Sarawak Second Trunk Road adanya jauh kawasan pesisir kasepak pasar diki dapat kakat penyekembang ekonomi kawasan. Arong 100 naan pemain golf junior amatur so simbang boris resua kejohanan antarabangsa golf junior piala premier adi 20 taruh ngasih mengtaruh negis mengcuk Julai adi re di midi. Gapit Menteri Pemiang Sukan ke penyekembang Tukai Dagang Sarawak Maiset Datuk Gerald Rentap Jabu Kidanang bertandingan berkait dengan penyesua so kudu-kudu buar is nimun Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ke Myanmar. Aikidan sakati tipu sidang media ripas bidapa dengan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Banjaritun Openg di Kuching Anuati. Tipu bidapa dana ayah bersama delegasi so kaum golf Sarawak SGA serah trofi kejohanan ke Premier. Sedanana Presiden SGA Huan Ki Hoki Danang pat kiri-kiri umur red dobi tanding ngana ina pinguru so mai neg simeng nem sewa. Ayah nama nang ke aswi main diskusen kena redok mien ya dengarun reis masing-masing derem bitanding karyati. Sukan pickleball adidah ada berkembang di Sarawak jadi penyegerak ian penyekembang sukan ke kerja Nami Reis. Menteri Pemiang Sukan ke penyekembang Tukai Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kida anang sukan anak madinati temegah ke mujur trik pisua berang masam takak umur samun adirabis rimah puru sawa. Ayah menegah harap sukan anak dobi tanding dalam temasya sukma adire. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kidan sakati tipu mansang kejohanan Borneo pickleball bol antarabangsa 2026 di Kuching Anuati. Bertandingan redok ngatur sojuk nek 2 Oktober adirek di Pickleball Malaysia Kuching. Rebis 500 naan pemain sok Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Taiwan ke India resua bertanding ana. Opis Menteri Sumber Manusia Kesuma menitah 6.1 juta ringgit dari buat program hal ehwal kesatuan sekerja yang negap aktiviti kesatuan sekerja Dini Abong Reis. Ketua Setiausaha Kesuma Dato' Azman Wati Yusof Kidanang sekiangan taruh 0.5 juta ringgit dong nitah yang mansang aktiviti kesatuan sekerja. 2.6 juta ringgit menegah dong nitah yang program outreach ke tanggungjawab sosial korporat CSR. Di Sarawak perungan 20 taruh kesatuan sekerja mujur terima penitah beranyana so 60 pemite adi dog terima. Pinamah kiang kesatuan sekerja berguna dog peratin pari yang itu penitah beranyana ina sukup seni lebih sebagai program daripada mansang yang penyetung pekerja ke organisasi kesatuan. Ikhdan sakati lepas kukar rami serah geran PHEX 2026 takah Sarawak di Kuching. Derem pikara dibeken, Opis Menteri Sumber Manusia Kesuma menegah nerus parad pengurusan pekerja RIS sepak repis di Semenanjung Malaysia. Atidok mansang nga kerjasama Opis Menteri Derem RIS KDN. Sedenana ian Sarawak khas Sabah, Perintah RIS masing-masing biar mekanisme adep i derem proses ngurus pekerja RIS sepak. Nga anas seberang masam pinamah kena pada perintah, ayah Sabah nang rakahana dapat teban penyekena di ekonomi RIS ke 6 Pemitek Tenaga Kerja Rakyat Risapa Adideh Debtamah Derem Berang Masam Pitak Kerja.
Ngak anak ati ada gada nyusun pada Ratna Saimin kadok nukar ka penyobiata pada Vic Moloren seseksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramah sengarum ke salam Malaysia Madani.

Ana dia jahara guru mana dia Dr. Mamadar Freddy Thompson selaku Kamelia. Mari nanti sama-sama kita dengan program Natang Dingek. Ada dua peruang ada susu nampak penerbit Hazel Dius.

Ana terjahatan berdok praman dengan ragu so Roziah Latif dengan The J Hawkers dengan ragu i adi dan cinta pertama. Selamat ngaramka, selamat bila pendingin atas dalam program datang dingin bisa mengaku Hezadius. Aku harap angan bisa mengaku ngarap mati dari membuat senang. Nimun adi biasa i ngarap mati angan bisa mengaku yen atas sama-sama bi praman dengan ragu-ragu so jeman 60-an neg jeman 90-an. Ngarapati atap guru program nateng dingin ngak ragu sok jeman 60-an. Abdul Halim bin Muhammad Diah pangkah dog ngatet nang A. Halim inandi sok penyanyi irama pop yeye adit megah di Singapura ngak Malaysia. Ayum naga jadi penyanyi yang kudu-kudu tiberan music nimun tiberan The Fiction, The Wanderers sama tiberan The Wisma. Ngarapati atak rek bipraman ngadi tengen ragu i adi sukup temegah jeman 60-an adi dan kisah dan tauladan. Ragu hati merugnai pada adep A. Halim ke muzik i dok majak beda tiberan The Fiction diki merug peruah ngasawa semuprii 67. Zamzam bin Sahri puan kata megah ngeden Zamzam inandi gesok penyanyi pop yeye bi asal so Malaysia ke seraru naik persembahan saman rekod ragu bisa mangat teberan The Twilight. Ngarep mati atarik bi praman ngaragu i adiden gemar kasihmu diki ragu hati medog naik bedak Salamah Basiron kada peruah ngasawak semempri 67 dalam album i adiden setahun tak jumpa sesaat tak lupa. Ngana jata sama-sama kedengar ragu so A. Halim and The Fiction ngaragu i adidan kisah dan tauladan keripasana atak bipraman ngaragu Dr. Ban bedak Zam-Zam bisa mangat tiberan The Twilight ngaragu i adidan kemah kasihmu.

Anak terjah ragu pramanta so jaman 60-an atau pucuk udingat dengan ragu jaman 70-an. So Haile Samsudin inan di naan penyanyi dayung adi temegah ngataban ragu-ragu seniman P. Ramli. Ayah menegah agaknya jasamah dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab sebayuh ayah rea jadi penyanyi dengan sawa 2000 juk. Ngara mati atas Rebi Praman ngaragui adi ten jika sayang kata sayang adi madok peruah ngas sawa 90 juk pronam. Ragu hati madok nuris bedak Nordin Cik Din ke muzik idog nyusut bedak Akbar Nawab. Dog beranak ngah 2 November sewa sempri 40 juk Abdul Hel Amir puan kata megah ngah den Hel Amir dia ada penyanyi pak ayu menegah temegah jadi pelakon. Ayu menegah bega rekod ragu bisama nganinan penyanyi dayung ayu inah Uci Rashid. Ngarap mati atas Rek Bipraman ngaragui adi den ku serahkan hatiku padamu dikir madau rekod dalam album mi adi den apa jawabnya ngasuak sempri juk permai. Ngana jak atap juu ngak ragu praman tak ngarap mati bisa mangga Suhaili Samsudin ngaragui adi den jika sayang kata sayang daripas sana atap Bipraman ngaragu dan teban bedak Hel Amir ngaragui adi den ku serahkan hatiku padamu.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sopukur peringarom, next segmen dua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Anak terjahatan bersama-sama dengan ragu-ragu Adit Megah Jeman 70-an atau puji udingi ngadua dengan ragu Adit Megah Jeman 80-an. Tiberan Sweet Charity in the Nick Tiberan Music Rock bi asal so Singapore Adi modok netap so Jeman 70-an kedah so ahli dalam tiberan nati in Ramli Sarip Adi jadi penyanyi Rosli Mohalim Ngajo Salim pemain gitar Wahid Warren pemain bass ke pemain drum Ina Rahman Sarbini. Kena so ragu Adit Megah so tiberan Sweet Charity Ina Camellia teratai sejuta wajah hilang gelap terbitlah terang ke bege dingi ragu-ragu dah beken. Ngarup mati atare bipraman ngaragui Adit Megah Jeman 80-an Aditin jangan tak jadi so album I Aditin penunggu Adi maduk perwas-was memperi My Produer. Tiberan Blues Gang in the Need so tiberan music bi asar so Malaysia adi temegah nga irama blues nga rock adi agi keberat unsur-unsur Malaysia nimun ragui adi den apo na dikato diki pakai pemukering so Negeri Sembilan. Nga sawa 2006 tiberan Blues Gang mesen pengiktirafan so Malaysia Book of Record MBOR nga jadi tiberan music blues kasentui di Malaysia. Ngarapati atak rek bipraman ngaragui Aditin Cinta o Cinta adido peruah dalam album I Aditin ada lagi ngasawak semang perimai perdua. Ngana aja atak biju bipraman ngaragu Jeman 80-an bisa mengasui charity ngaragui jangan tak jadi garipas anak biju ngaragu Cinta o Cinta adido debat bedak Blues Gang.

0: Sina, ni uncle dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kat naik drift dia. Ni 2 ton.
1: Mak naik orang mu, nakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nene. Aku dia subah sit dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otak begiuh depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Ramati, rabis ega ngan di bisama ngaku dalam program Nateng Dingi. Piju dingi atak nga ragu praman sok jaman 90-an. Nyebet dan Syarifah Aida Mazlina binti Said Hanafi, kada gi barata depuan asikah penyanyi ati. Pakamai aku nyebet dan Eli Mazlin, aku sabanang bega atapuan. Ayah dah ada penyanyi pak senaga pelakon, pengecara, pelawak kambah ke jadi penyampai radio. Ayah mempengaruh karya jadi penyanyi so ayah bi umur semangju sawak dikis bunga sekari i ayah sign kontrak bisa mangga company record ragu. Pak sungguh mena album alis bunga i demujur kekurang seen pingambat so bara peminat. Ngasawa semua peri-peri-peri-peri, ayah peruah album adik kedua, adik dan satu persatu, kasen pengambat adik cukup kena, so bara peminat. Ngaramati atak Rek B. Praman ngandik dengan ragu so album adik kedua, adik dan janji kekasih. Ragu hati mendognai pada Iman Toba bersama dengan Eddie Hamid. Dog beranak ngah 5 Disember sewak semang peri juk peruk Siti Fauziah Sheikh Abdul Latif puan kata megah ngah dan Fauziah Latif ini penyanyi adit megah di Malaysia sok jaman 80-an. Ngarep mati atari Bir Praman bisa malik dengan ragu i adik modo peruah ngah sewak semang peri peruni anina sok album studio i adik kepat. Ragu adik dan aku masih seperti dulu medognai pada Jui ngah Adnan Abu Hassan so album mi adi dan tiada noktah cinta. Nganak ja atap piju bi Praman ngaragu jaman 90-an bisa mangga Eli Mazlin ngaragu i janji kekasih karipasana piju bisa mangga Fauziah Latif adi teban ragu i aku masih seperti dulu.

Anda terjatuh bersama-sama kedengar ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat bedak tak nateng parik kenangan amba. Memeting genyam ia tamu sinek di peneban program nateng dingik. Mereka kembet atau berapa dingik jam ke andu adi sama minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarep mati aku sedian di dengan ragu sok jaman 90-an adi dan hampa Dr. Ban bedak toki diki raguati modok rekod ngasawa semang pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berikutnya.

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no Encik Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adina World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: sama derep ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukor semeng dua strep ngarep
1: masuk ikut kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time. Dang segmen ngarep pewen

Raga Brahman dari Dr. Bawang daripada Zensa Stephen Derek berubah dua pertama minat pasal pukul sembangan di Esi Ngarem atau apa di dalam segmen Ngarem Pawan Tak Yat Ngarem. Terima kasih di perengan Adi Bustia bersama KDY FMPD ya. Harap ke perengan di Sabah Kuna Madinati Kedai Anak Kerja Selamat Nura Kerja Kerja di Dok Nura Ngat. Kemudian ke perengan Sabah Kuna Madinati ya. Kedai Anak Pia-Pia sambil kerja nada pengarai ber Selamat Berserada Isa-Isa Anak Prima Adi Kena-Kena Yat Ngarem Mati. Kemudian ke Yat nah barangan di nederam pemendungan di andri bamutongan menyaga raja-raja ya naik-naiki tu nak tu seramat di kidung tapi saya menungan seramat ne ke tempat dari dog ketucu ini beringan dengan terus saat masa tapi cu dengan praman ada peta ya ngaraga praman ada dog tebal pada midnight a stranger cinta dua sipang kasih di wifi video RTM Kuching.

Anda di jam ini, anda tak apa beri dalam segmen dengan perempuan tak. Terima kasih di barang anda di bestia bersama ke negara jam anda nanti di WFM Bidia. Pukul 19 mengarah berita dapat sama-sama kita dengan automasi WFM Bidia. Ragu discussion tak so Philip James aku masanya yang ngamuk sebenarnya di Amidos Jebeng Darren Blues. Aku juga bertugas di Jalan Langit Seram dengan rumah sopra. Dapat dingin tak? Dibukan. Aku bertugas. Bye-bye.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payuh puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

tau puankah len hogging. Kamanyaga teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Dok utusok angkah dok layat musim mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok ut kesong angkah dok layat musim nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

0: Je, Ira gapi dengan amu de kene-kene mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya regapi kanya, Ira manikanya sebar-barang nyikit.
0: Pli amu nya nak mu namu nyaut aku. Je nak parih ku nyiken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berubine ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulimun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya emu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama enak. Mani emu se.
1: Da semena na, aku rana nek beng,
0: biar batul lamu peli kene bingar ngare mungti, iya enje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, je muna jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh muna wang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah ada simpan ku Ed nak ahi lagi.
0: Wang manih mudah-mudah nak payak muna wang haram, biar de tiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menu namu. Puan mudah-mudah, namu tanangnya skema puan mu.
1: Kena Tuhan skema, Tuhan Sarul je nak masuk IPD kedah.
0: Mana aku saya menang met Tuhan skema. Skema itu nya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mudah-mu mencedera si barah-barah reminah duit. Ira nesig ragalada mu pagi ya. Ba mu main-main. Abab saya nah. Namu damu seberang barang saya inya.
1: Musiknya nasib aku nak pun damu mati na. Kai garangku janji nak pasar muat skimah.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungupun Moh Ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen Suang Dua Nuang. Pai puas ngojit ragu segmen Suang Dua Nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Suang Dua Turup Ngarom nok pukul 9 pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perus saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngangera adidok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Suba nasib dicabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya dari Dr. Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu. Semang dan semenduh Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Asong rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kenai apa ini weh.
1: Eh, masuk ni. Kau nak main bola enggak?
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayar kemat kan dia. Tinggal sumbuk kali kan dia.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu. Eh,
0: ingat tidak botol modal kita hilang. Jangan dia maat kait dong ke depan. Dong maat dia bang maat dengan bol.
1: Eh, di boli no kiki depan dengan main bol. Sumbuk mu gasak dengan drama kili yang.
0: Eh, yo ingat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telefon ti pakai nyat telefon kiki nyat pakai nyat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telefon kan no.
1: Eh, Muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama Sam dan ngadang tu.
0: Eh, dah aku ingat gambarnya tu, Pak Kati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar Muki buat gaya dengan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo, Mai.
0: Yo, Kati.
1: Dek, dek, dek, dek, bayar dah, Mai.
0: Doi, bayar lah ni. Tapi Kati telepon kan? Wati ingat cara. Kati nya, tu ingat kan ni?
1: Eh, Muti.
0: Wah, ada pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat ti, yo, ke.
1: Eh, so.
0: Kati, Kati. Ingat, tengok. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikit nak. Ni ngat ni ke?
1: Eh, nah, mesti lah sikian te ba aku sana tekan te anu bokon. Ngam mau doi ti. Oki.
0: Asik asik e nyamati bi. Ni ngat di yo. Ngawati ngat. Ngatikan Play Store ti dio. Nah, tengok bertimbul ngat. Nah, lepahin no ngan type iti.
1: Ni lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik, ah dia putar, ah mau luah tino, kita ah. Hijau mula iti,
1: yo.
0: Tikan iti,
1: ah mau tikan jere,
0: tikannya yo, kalau telepon nak dibuang teleponnya tiak,
1: baik nol tiak tanggawang mau paksa ganti jere,
0: ingat tikannya aku tikannya nol, dia mau pusing dia, dia tengah download itu naya,
1: yo,
0: okay boh, siap dia mau download, okay baru terbuka ingat yo,
1: oh watino padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nyatia ningat TV
0: inoh lio ne acang ningat telefon doi tiba-tiba nak gol ena inoh lio ya ningat bol semena dapat ngasuh telefon
1: patut le oh ni ada nanti ya ada nanti
0: itih le aplikasi RTM klik atau dapat ningat bol cerati pun atau nang rodik ite dapat ku teningat atau nang basio ge
1: ada beli dan takal-takal naik kerja sempagi no di kira jaman tong dapat kira
0: dapat asal tempat telefon ya asal di badang dia mati call ni pak mak bunak ni lah jak semua kogoh tu ya jak semua
1: senang dia ya. Bisa jola kuguru kati asal kuguru kati tu ya token apa kasih aku nino jiling aku bulu dati dari milik kopi ya nanti ya
0: kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke Bali Dek, dulu dek kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mogi ya. Ti asal gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo, wah so ino, ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dah ti gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya. TV ti. Minti pali ti pon lah. Muti, kere pali teman ke Bali dek. Ni main bol di Bali dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman lagi aku.
0: Teman atik nampak ini. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Barang aku poti masih susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semua menya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Baik puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, no ni ke naik papai ni.
1: Eh, masuk kok ni. Ku dengar main bola nak.
0: Na bai, timbok kopi ngalung na bai. Bayu ke maat gang dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu. Eh,
0: nanti dah botot modo ketelang. Dia mati sama maat kait do ke depan. Deng maat dia bang maat ngap bol.
1: Eh, di boli no ke kita pun ngam main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kiliang.
0: Yo ni enggak di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini gunai.
1: Eh mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya enggak TV.
0: Ati. Ingat ti. Tempat ti telepon kan?
1: Eh mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dahnya dah tu.
0: Eh dah pun ingat gambarnya tu pak ti. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat enggak bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan? Watih nggak cara?
1: Iya.
0: Katinya tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat tiyo hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat. Watih he, ingat buka iti. Telepon ngati. Ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih.
0: Eh, tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit tu. Baku sana tekan tu. Anu bokon. Ingat mau doi tiak. Okey.
0: Asyik eh nyamah tibih. Ni ngak di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ngak. Nah, lepas ini ngan type iti.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah iti no. Kita ngak hijau mula iti.
1: Yo.
0: Tikan iti.
1: Mau tikan je lah.
0: Tikan ya yo. Kalau telepon nak, dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tikannya aku tikannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download iti no.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acak ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol semena. Dapat ingat sel telefon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ya. Ni ada nanti ya.
0: Itih le. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Cukupun tak tahu nak lorik. Itih, dapat ku teringat. Atau nak basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sum pagi no di kena jaman tuntung dapat kena
0: dapat asal tempat tipon je asal tu di badang di jaman call ni pak mbak buna ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: buat ino senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token na bekas nak no ngijiling aku
0: ya.
1: Guru dati dari mili kopi ya nanti ya
0: tu guru dati satu
1: bagus ku balik ke boli Dek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal bogi ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV ogi ge, dati ogi nang ti ogi ge.
1: Ya lah, ya. TV. Minti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ke ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ku.
0: Ah, menatik nematin ah. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku pati mah susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja, kasih uang dia.
1: Ya. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

tuberculosis pentah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin semuanya manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi muka derbis so 2 minggu sungo mudah sengarem dek-dek manyu lagi daya ruah tipu muka kamah bersindek ngera adi dok 6 GB temi terkah awar kat naik pemeriksa penyihat perenggenan denyah sama pakai barang pribadi tak nakit jaga pinggi bisik ka adu-adu netu adep tak bebas so jakit 6 TB pesanan mesra ati so RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingi boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suatnai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah, sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur serama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menati, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-ni-ni-mai-taru-taru, puan kah talian kecemasan, pri-pri-pri. Sama-sama atas jaga kedaulatan nga atur seramat kawasan rau tak. Ini pesan hati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia, nga Australian Border Force.

Kata Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pang jarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semua banyak, manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu meket, kamah bersindek ngera adi dok 6 TB. Temi terkah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

Sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, nyo ni ke nai bapai ni.
1: Eh, masuk ko ni. Ko ni nak main bola nak.
0: Na bai, timbok kopi ngalung na bai. Bai ke maat ngan dia. Tinggal sumbuk kali ngan dia.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulo.
0: Eh, ngan ti dah botot modo ke tilang. Ja mandi na maat kait dok tepan. Dong maat dia bang maat ngan bol.
1: Eh, di boli no ke ge dapun ngan main bol. Sumbuk mo gasak ngan drama kiliang.
0: Yo ningat di TV, oni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon tipakannya telepon, keginya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kanu?
1: Mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tu.
0: Dah aku ingat gamalnya tu pakai ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayang kan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Deh bayar mai.
0: Doi bayar ni tiap tapi kati telefon kan noh watih ngah cara katinya doh ingat kan ni
1: muti
0: wah doh pun dayung doh penuh penuh leh ingat ti yo hoga
1: so
0: kati ingat ngah watih he ngah buka iti telefon ngah ti ngah tekan Play Store iti
1: oh ni nang Play Store lebih
0: tu saya sikit ngah ni ingat ni ke
1: mesti lah sikit tu aku salah tekan tu anu bokon ngah mau doi tiap waki
0: Asyik eh, nyamati bih. Ni ingat di yuk. Nah, wati ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini. Ngan type di.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luar hati no. Kita ngan hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je dah.
0: Tekan ya, yo. Yeah. Nah, telepon nak. Dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tangan orang. Mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekan ni aku tekan ingat. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu na, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat.
1: Yeah.
0: Ingat ya.
1: Oh, wati no. Padua. Patut ku ingatnya suaknya ingat telefon doi nyatia ingat TV
0: inoh lio ne acang ingat telefon do tiba nak gol ena inoh lio ya ingat bol semena dapat gas telefon
1: patut le oni ada nanti ya dan ane
0: lote iti le aplikasi RTM klik patut dapat ingat bol cerati pun auto nang lode kite dapat go teninga auto nang basio ge
1: ada beli dang taka naik kerja sum pagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang dia mati gol ni pak mak bena ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: buat ino senang dia ya. Bisa jorak kuguru kati asal kuguru kati tiak token apa kasih aku nino ijiling aku kuguru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo, wah so ino, ngarap tu nengak so TV yo git ke, dati yo git nanti yo git ke.
1: Ya lah, ya.
0: So, TV ini.
1: Minta balik tiba nah. Muti, kena balik teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: So, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Teman atik nama tu nih. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku potin masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Pas uang dia.
1: Ya.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Microsleep ineh minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Dok kesok, ankah dok layat musik, mesti lagi anggap anak perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu dok kesok, ankah dok layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa ada sama guys, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada guys dapat kirim jawa bau dan on with this. Adin guys Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai guys. Keserah pemonu guys dan kuasa pingramat ingan. Sa guys kawata selamat nep ketopat denuju guys. Suak kerja pengunai karikman pakai guys don witis. Keserah tudu ingan, miti ada ingan berokat ta. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha guys. Guys dia terima hasil the nan guys ngeraan adep guys. Rawang guys, madis ayuh guys. Dua kaum guys. Berkat sok pengubah guys, saya dapat ngosa dua ngatur negara maya negeri guys, dan pengerinu dua toban pengadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri guys, sok bencana alam dua enam tiboy dari yang rusak topat dasan guys. Berkat sok adep guys de kerja, dari kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atau dah somun anak buah dah bori duh dah daki-daki sija ke kerja saya sekawat ke selia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngingah nudu suha adep ke pemanai bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu guys sen pimagu suo adep guys duh pimulia aden ingan berkat anak buah guys da arwah sekura sak sekawat taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadia, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus guys sati meriam turung semayang sen guys. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga guys, sosok umut gamut dejat. Sakai sekawat taat nudu tohpa. Sama guys dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de guys on witis tenguman de biguna kais daangan. Apun ga sarah guys kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu guys. Mada guys Allah subhanahuwat pa'a propas guys so suwa jahat amin. Tabi Maryam puno ada nimit topa agi doengan Allah berakat ingan dan luk suwa dayung Allah berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen guys da bidusa da muti adin do takar kai Maria Pogus amin. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus, kada ada semura dan adin dari neg, negen-negen dari nyuang. Amin.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Isan. Sibu ngasi pun naga. Sarawak kemat kena cadangan nambah geran khas di 2D. Data jadi inyo bau yang kakat penyekembang ekonomi. Suhakam negap kerjasama pinandeng ke kerindung hak asasi manusia. Sama Isan bisa mengaku Vikmo Loren Dremegah Isan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak kambat kena kambai perintah persekutuan nambah perintah beranja diri bawa pikara di 2D Perlembagaan Persekutuan anak inah geran khas yang Sabah ke Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kambat kena tedak rakah yang nyerese pikara ana. Sungguh mena neg Madin gip meting juri tutos bikait pikara ana. Pikara ana ka sedang nyebut nisit tipu bidapet dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Bintulu, Sebayuati. Ayah kena sarati lepas mansang Western Digital WD Sarawak New Horizon for WD Sarawak Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Sedangkan Sarawak tembit rakah sedang-sedang ka pragmatik bikait isu geran yang Sabah ka Sarawak ngatumpu di semangat bikutung saman toleransi di asah wilayah. Ayah nang kiang geran hasana bersengan di takah beranja perintah persekutuan. Atik kiren prinsip Sarawak adi-adu-adu temidbat di kerjasama tiputui. Drem Rami Adisamah, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, data Madinati dongaten jadi aset adi sekasan berga, drem landscape ekonomi bau ong, kadapa dah jadi rebis baga so komoditi inyok, jadi sumber adi kakat penyekembang di Sunis Andu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, Sarawak Madinati negap ekonomi digital so penyekembang industri teknologi bergantung ke tenaga yang terik pelabur antarabangsa. Pimendek syarikat Nimun Western Digital WD kiren penyabah ong Tundu Sarawak jadi terun pelaburan teknologi bergantung rebisi derempita kerja storan data ke pembuatan komponen moden. Evolusi teknologi Madinati membeda pimite ong tunduh penyikan data dede berkembang. Drem pikara adi berkait Premier menaga cadang pingin insentif suke ke industri bau yen penyikembang ekonomi adi lebih mampan. Ayenang insentif anak dan perlu nimbang rebisi yen syarikat teknologi bergantung adi pakai tenaga adi dapat dopi bau drem operasi ngera. Pingurang suke yen pitak pingakut hidrogen guna do kapah yang bedak pitak teknologi setama ke terik pelabur bitukar ke teknologi bau. Air kena sakati lepas mansang Western Digital WD Sarawak New Horizon for WD Sarawak Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi ni teh ragu sebengah setelah pagi teh naga buah songku esok bitu pun. Jadi selamat pagi, sama bersama lagi atau dengan segmen maka teh kerimohan sedi nurimoh itu ya. Taruh nu beranju esawa 2020. Nuam bersama aku DJ Jazz.
1: Dan aku Ibrahim J.
0: Pagi di pagi ya.
1: Ada main ball pukul 7 ya.
0: Okey, mungkin lagi boleh dengar tombol kajian join TV kati ya, Brian. Yeah,
1: TV okey RTM ya. Bila kita boleh tubuh ke RTM klik. Senang tu bang RTM klik ya.
0: Okay, jadi mungkin lagi nak dikajian oleh ya. Ninggal perlawanan di antara Portugal berdapat dua Croatia pukul 7 pagi ti. Pakai sungguh mana, terima kasih yang duduk so berapa ngaji tawa Februari di ogi ngaji siaran radio atau pagi ti. Mungkin lagi nanti yang mereka kajian nanti ke topik atau pagi ti, topik ke meja ngupi.
1: Meja ngupi pukul mahi.
0: Jadi tiada sama kerakal pasal topik atau pagi pak sebaya ti, bayu tu dia sebut dia oni ke topik atau pagi ti. Jadi saya meringan mungkin pagi itu nyalangan curah ruah sok borir di tempat keroja ataupun lagi nanti di kedai kopi kita nak ada apa beringan ataupun lagi berjanji dia di minduak kita nak nanti
1: ataupun ada bila kita ada mungkin era sama-sama tu bermain bol pukul jut di mati ya lebih lagi bila kita dengan kita ada kai bala ini pesara-pesara ada kai kerja ataupun bila dengan kita ada sekajar mencuti ke kerja
0: sebab tim yang diminat main uruti
1: rupa gitu Croatia dengan
0: Portugal.
1: Portugal memang hanya minat Portugal ya.
0: Pak Sungguh Menang Menang Ibrahim
1: ya.
0: Bol memang bolong lah.
1: Ya.
0: Sama teringat, sama tergajun.
1: Apakah ti lagi kan memurut naga semifinal ataupun quarterfinal memang hebat. Memang hebat.
0: Ini nang makin rancak lagi. Yeah. Memang persiapan lagi yang rapi lah.
1: Ya, ada kumpulan pun hebat. Kai kurang hebat na.
0: Mungkin lagi kurasa mau nyuang-nyuang nanti. Mungkin yang sanggup na banner kurasa. Yeah. Menyokong tegar.

Selamat pagi, selamat Malaysia, Madani, semoga senanti pun punaga. Sarawak nyukung pagu cadang nama Grand Haas ni 2D. Data jaji aset berguna bergerak pemakat ekonomi. Suakan menangkap kerjasama promosi dengan nyaga hak asasi manusia. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jedagah dan berpagi tim Mesu YFM Media. Sarawak nyukung paguh sekira perintah persekutuan. Nama belanya dorongan perkara ni 2D Perlembagaan Persekutuan Senencia Grand Haas Sabah dengan Sarawak. Premier tertinggi Tan Sri Mak Johari Tun Openg menang mengucap terima kasih neg tiap langkah datuna. Setakat ini lagiannya runding jujub berkait perkara ti. Perkara ti runding bersama Menteri Bahar Datuk Sri Anwar Ibrahim da Bintulu Bayu Tuhaiti. Dan berdanti orang lancar Western Digital WD Sarawak New Horizon for WD Sarawak Advancing AI Innovation and Powering Growth da Kuching. Namanang langkah sederhana berkait isu Grand Sabah dengan Sarawak lebih numpu semangat kongsi serta tolak ansur ancah wilayah. Kahi Grand bergantung dengan kedudukan dengan keadaan belanja perintah persekutuan. Prinsip Sarawak lebih numpu negkisama abih masa tuhai. Dalam majlis sama, Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang data itinah iktiraf jaji aset biguna da abi landscape ekonomi bau dunia. Bahas peluang nganti komoditi inyo jaji sumber utama pemancang masa-masa dramaneg. Premier Sarawak tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Sarawak ngunah dasar tegap jaji negeri kungang bersaing ekonomi digital dan peringkat dunia mesungakat industri teknologi datu dengan tenaga tinanarik pelabur anca bangsa. Pemanag company meng Western Digital WD pertengah dunia percaya Sarawak tempat pelaburan teknologi datu bidang storan dengan ngunah komponen canggih. Evolusi teknologi mesu cekra neg sistem storan data itina pertengah akhir peminta dunia neg penyimpan data. Premier nyungka perintah nyugon inisiatif suke neg industri bau tinan perancang pemancang ekonomi lebih tahan. Inisiatif boleh jugon neg company teknologi datu minan tenaga boleh bau biprasi. Pengurang cuke sektor pengangkut hidrogen perlu peluas dan nambah daya saing teknologi serta narik pelabur ngalih neg teknologi datu. Dan berhenti orang lancar Western Digital WD Sarawak New Horizon for WD Sarawak Advancing AI, Innovation and Powering Growth, The Kuching.

selalu lagi agah de berpagi ti. Sriwijaya Hak Asasi Manusia Suhakam negap kerjasama dengan Perintah Sarawak dengan promosi dengan jaga hak asasi manusia, mengatur dialog guna dasar serta inisiatif strategik. Pengurusnya Datuk Seri Muhammad Isyamuddin Muhammad Yunus menanggesama dengan pejuho anak inya masuk salah guna dadah bala anak bujang bantu umur kawin dengan ulah kasar de berlaku de ruang mama. De masa sama ngancak anak inya empuan hak asasi manusia ngajah undang-undang negara dengan Convention Antarabangsa. Dan berhenti orang berdepo dengan Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Kuching Anu Yanduna. Dua pihak bertukar buah pikir pasal langkah ngancak inya ratus empuan hak asasi manusia ngajah undang-undang negara ti. Sriwijaya Hak Asasi Manusia Suhakam minta semua agensi penguatkuasaan dengan perkhidmatan nyugon penglatih lebih cekap nyaga hak dengan pingkua anak inya di negara ti. Sriwijaya anak inya Suhakam Dr. Yufar Yadi Brandon Abdullah menang penglatih di agensi berkait mengpolis Diraja Malaysia, Opis Immigration Malaysia, Opis Penyihat, Opis Jail, Opis Pingkua Kaum dengan Badan Kehakiman. Program ngajar pasal hak asasi di peringkat sekolah, bangkah pemujang, libat urus bersama ahli Dewan Undangan Negeri dengan Balai Pekerja Perintah. Suhakam yang perluas program pasal hak nama tu'u dina penyedia Nura Seta Sarawak Jaji Negeri Daihong nama tu'u Wang Sewa 2020. Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak atau FTES dapat nolong sasaran pencuen isiramin RM9,000 niburan wang sewa 2000 tarpuru wang puluhai hong graduan pimanai datu de bidang kritikal. Menteri Dopis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai menang piduang nyambung sekolah menan FTES da 4 institusi pengajian Datuk Perintah Sarawak perlu tinan sepenuh pada anak Sarawak dengan nama pencuan mema. Dan berhenti wang muka majlis pemimpin bersama rakyat dan timpuh ngiling tikai Bukit Bangunan dan Sri Aman. Dan bertayun anak bala nyeratus minan saluran betul guna dengan ngunah pengadu berkait kekas ratus dengan kait setakat peluang isu de media sosial. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SE SEMS dapat tempat nombor 2 bertanding bertanak sekolah-sekolah Malaysia Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 Natur da Johor da Ubo Anu Taru. Guru pengiring Penandes Deru Wang Sekian RTM menang pasukan menang kategori rampaian Melayu tradisional selain sen dapat anugerah khas juri kategori pitengah pikungang serta kreativiti persembahan. Sekolah ti dapat tampal lemutaru kategori trio kreatif terima anugerah khas juri kategori ti. Kenny, Jenny, Jennifer terima anugerah penari dari terbaik. Kiong taruh perbi orang untuk tahan ngundai hong macam penyala dadah da optapis khas du permahi nek taruh puru anu berenam. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Election Naga Cabu menang 94 individu duk tahan dorongan Seksyen Taruh Perbi B Akta Dadah Bahaya 1952. Dua orang individu duk tahan dorongan Seksyen Taruh Perbi A kurungan D dengan Seksyen 92 kurungan 2. Ini orang lagi duk tahan dorongan Seksyen Taruh Puru kurungan Taruh Akta Racun 1952. Dua puluh orang individu ditahan dorongan Seksyen 95 kurungan D kurungan E Akta Dadah Bahaya 1952. Dadah kahi 107 mahi gram banca metapetamin dengan ni dengan 109 kurungan nospen do gram pas berharga 1,145 ringgit. Ia ratu da ada penerang berkait aktiviti dadah boleh telefon neg hot Line Opis Siasatan Jenayah Narkotik dan telefon 02-20-222 atau hotline JSJN dan Opis Polis Kontijen Sarawak dan telefon 02-5-2-2 ini.
dan mengenaga tipu ono benar lagi. Sarawak nyukong pagu cadang nama Grand Haas ni 2D. Data jaji aset berguna digerak pemakat ekonomi. Selakam negap bersama promosi dengan jaga hak asasi manusia. Sian keti agak berpagi dan susun pada Ratna Saimin masuk sesi berita wals masa RTM Kuching dengan Dr. Nalin pada Maureen Anjar. Salam Malaysia Merdeka.

0: Okey, jadi nanti lagu menghibur tu Dawa I Yasa Valeri Tiam.
1: Okey, Ball Mustad. Portugal dengan Croatia.
0: Di minit ke semengmoi harap kosong-kosong.
1: Masih kosong-kosong. Susah sebab boleh tu berkata handphone ya. Mari semasa itu senang buka saja handphone, buka ATM klik. Ada berdapat di jamban pun boleh.
0: Ya, okay, terima kasih untuk sepeningan di kita bersama dengan Idang segmen Makat ke Rumah di Hanuri Mohiti. Jadi dekat muti di topik meja ngopi atau jadi ingin puan ke ni ke topik ke topik pagi ti jono sejauh mana ingin komitmen di hobi ataupun minat ina minat dengan komitmen tu nenang semalam komitmen di segi duit ataupun masa.
1: Kira belanja lah. Belanja setakat pih komitmen kita dengan hobi ataupun minat sebab JS manusia di dunia ti minat masing-masing hobi masing-masing setiap kita mesti ada hobi ada minat kadang-kadang ada yang minat ini ngubah motor deko motor lah ada kita minat ngubah motosikal. Ada kita minat deko motosikal. Ada lagi kita minat hobi kita minat nginang binatang. Nginang binatang, baik nginang rabbit ke, itu nginang singau, adanya ada nginang ani tikus hamster tikus tikus ya macam-macam dunia itu nah ada kita ada minat segala hobi segala minat nginang kasung adanya ada minat nginang ikan dabi akuarium sampai sanggup berbelanja bahas
0: ya betul
1: kadang-kadang nginang ikan ada kena ada sanggup miri ikan walaupun ni ikan lagi cek keragaan sampai beratus-ratus ringgit lebih lagi nak ikan masuk Jepun ke ataupun ikan masuk sepah-sepah lah setegal minat berkenaan ninang tubuk saja
0: sebenarnya untuk kepuasan
1: kepuasan jadi mungkin kita ada kita minat dah berapa pagi ti ini minat kita ataupun kita ada minat pasal anika sanggup berbelanja anika boleh kita komen the Facebook kami ya berpagi ti ataupun telefon mati pukul mahi ya.
0: Ya jadi ingin puan ke ini kan minat ingat no ini ke hobi ingat no cemala ingat ingin komitmen ataupun ingat yang sodang-sodang si jala minang lagi duit lebih kumi ini lah lagi duit tanah dia pun si puan
1: mati nanti ada yang minat pasal bunga pun ada lagi yang minat nginang bunga minat ngunah bunga pun ada lagi bunga plastik bunga sampai sanggup ini sanggup order masuk online
0: ataupun lagi minat modified bunga
1: modified bunga ada bonsai. Lagi ya guna bonsai sebab ne ada inya ada minat hobi cuma hobi saja cuma minat saja tapi ada inya ada minat hobi setegal minat hobi temati ne boleh tenan magau duit magau ataupun boleh jual contoh guna bunga ke ataupun adanya ada contoh guna jual ke guna buku ke mungkin macam-macam minat manusia jadi ini minat kita.
0: Okey, jadi Mazhar Desa terus ingin komen dengan ke Facebook apa tu rupa sebuah rumah pagi tu dapat dia terus telefon ke konti.

Pukul 7.30 pagi. Sibungan Sedimuti Pupun Abar. Sarawak menyambut paguh cadangan nambah gerak geran khas ni duh di. Data jadi sumber bauh pikorak pimokat ekonomi. Suhakam nogap kerjasama kerja praku dua pengelindung hak asasi manusia. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar Pagi Sawai FM Bedoyo. Dimuti tongon Abar. Sarawak nyambut paguh sekira perintah persekutuan raat namah sukat beranja atau geran khas saan Sabah dua Sarawak diribuk pikara ni dua di perlembagaan persekutuan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang ayuh berterima kasih dan onioni sijaka nudu piniat ino. Pak Sugumunoh nog adin gidoi rundeng diturup apunai bikait hal ino. Hari ini, jok obos-obos secara kodit takar berdapat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Bintulu di OIT. Ia sobat diinti selepas tajuh Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovations and Powering Growth di Kuching. Simadi ini, Sarawak mitrakah sodang-sodang dua pragmatik berkait isu geran khas saat Sabah dua Sarawak ngin pinumpu nuduk semangat bikusi baya toleransi di osah wilayah. Iyo nang tokot geran khas ino ya nuna gaya belanja semasa perintah persekutuan. Iti pikirin prinsip Sarawak di sekawat ngin pingidio dan kerjasama tipohomu. Dang majlis disamah, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang data adin moh jadi aset di paling broga dang landscape ekonomi pau dunia. Tuoh tapod ngirawan komoditi inyuak jadi pikorak pimasang dang sunihandu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang Sarawak adin moh ogi asas ditogap dang ekonomi digital global ngirisu pimasang industri dipakai teknologi begatung dua tenaga saan norik pimodal antarabangsa. Pimanuk syarikat dikoda Western Digital WD pikirian dunia punuak Bisaya nudu Sarawak jadi destinasi saan puluh modal dan industri teknologi bergantung amote dan bidang nyikon data dua naik komponen canggih. Evolusi teknologi di tajuh so pemacu cakera nudu sistem nyikon data di kasun bau, pikirian pimitiak dunia nudu sistem nyikon data moh makin berkembang. Dang hal berkait, Premier tong cadanggeh ngin insentif suke nudu industri bauh saan gorak pimasang ekonomi di Robis Mampan. Iyoh nang insentif inoh dapat obuh nimbang amoteh saan syarikat teknologi bergantung dipakai tenaga di dapat obuh pibauh dang operasi. Pingurang suke saan sektor pengakut hidrogen mesti obuh piluas saan namah takat braga teknologi dua norik pelabur dan modal dang teknologi bau. Ia sobat diinti selepas tajuh Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovations and Powering Growth di Kuching.

Kita buat dua khabar. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, nogap kerjasama dua perintah Sarawak dan sijaka peraku dua ngilindung hak asasi manusia ngirusuk dialog naik dasar bayar penuh inisiatif strategik. Pengerusi Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus nang kerjasama bitumpu nudu isu ngelindung anak kopot di murut salah guna bahan kawin anak kopot dua kerja ganas dan rawang. Dan masa disama ngin penyodar pasar hak asasi manusia geranan undang-undang negara bayar konvensyen antarabangsa. Ia sobat dintih selepas maat bidapot premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching, Sumiai. Simadi inoh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam berniat ya naik latihan nambah kompetensi nudu bogo agensi penguat kuasaan dua perkhidmatan saat nogap adok pengelindung hak onakopot di negara itu. Suruhanjaya onakopot Suhakam Dr. Yufar Yadi Brandon Abdullah nang latihan inoh obuh niat nudu agensi berkait di kodak polis Diraja Malaysia, Opis Immigration Malaysia, Opis Kesihatan, Opis Penjara, Opis Kebajikan Masyarakat Bayar Badan Kehakiman. Program literasi hak asasi secara komprehensif di takah sekolah Pisua Bara Belia bayar sesi libat urus bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Dua Pikroja Perintah Tong Obuh Cadangge saat nama pengipuan nyaa pasal hak asasi manusia. Suhakam Tong berniat geh peluas program kesedaran hak warga emas jadi penyedia saat ngejawin status Sarawak di ngejaka jadi negeri nya anyoma dang sewa 2020. Skim Pendidikan Tertiari Percuma Sarawak FTS dapat jadi pigorak dang sijaka nama pingenapot di Sarawak nog semong RM5,000 dang buran dang sewa 2,000 tarupuru ngirusuk peluah robis bogo graduan di Ogi Pimanai takabi gatung dang bidang kritikal. Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai nang, peluang nyambung belajar ngirisu FTS di pat institusi pi belajar bergantung kaku da perintah Sarawak mesti penuh-penuh abuh berebut da onak negeri saat kakat takah pingidi perawangan. Ia sobat diintih takar tajuh Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Bramah Dua Ngiling Tikai Bukit Bangunan di Seri Aman. Ia sebaya geh ratus dah pakai gaya dibotur saat naik pingadu berkait pimudah ratus. Dua dieh jok pakai media sosial saja. Ia nang pingadu di kota inoh patut obuh tanon nuduk pingarun rakyat atau agensi berkait saat tindakan dapat rikas obuh mit. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SISEMS mujur pakat adu negeri selepas jadi naib Johan bertanding bitanda sekolah-sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Takah Kebangsaan 2026 ngatur di Johor Darul Takzim di Moh Ripuan Taruh Ripuan Tak Ondu Taruh Diropas. Sina Nundu RTM Guru Pengiring Fernandez Deru nang sekolah inoh monang dang kategori rampayan Melayu tradisional ruai ruai reso terima anugerah khas juri kategori inoh. Pikirian pikungang dua kreativiti persembahan di Abu Pitangga. Sekolah inoh tong monang ke tapat kitaruh dan kategori trio kreatif bayar terima anugerah khas juri kategori inoh. Robis paguh aduk, Kenny, Jenny, Jennifer moh terima anugerah penari dari di Kasun Paguh. Ia nang pimujur inoh pikirian komitmen bigatung bayar dedikasi pasukan eh kakat kualiti seni tanda nog leh dapod sua mit bigian dang pentas kebangsaan sungguh jok belateh dang tipuh ni minggu sija. Taruh perupri'i nan individu moh obo takap sebab nai pinyalah dadah dang ops tapis khas di tajuh 20 Mei nog taruh peru untuk berat nuam diropas. Dang pinorang media, Ketua Polis Watas Kuching, SCP Alexander Naga Cabut nang, so dikiang inoh semangpat naan obo takap di ribut seksyen taruh perupri'i B atau dadah berbahaya semang pri'i 52. Dua naan masing-masing abu takap di ribut seksyen taruh perupri'i A kurungan ni, dua seksyen semong dua kurungan dua, sementara ni naan di ribut seksyen taruh peruk kurungan taruh akta racun semong pri'i 52.
26 buah takap di ribok seksyen semong rimoh kurungan di kurungan A atas dadah berbahaya semong prii 52. Polis tong rampas geh 100.71 gram dadah basa metafetamin 200 mong kurang pil nospen bitokot kira semong di 1100 prii pru rimoh ringgit. Ratus di ogi penorang berkait aktiviti dadah abu miti ada telefon hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSN di nombor 02-20-222 atau hotline JSJN Puun Opis Polis Kontijen Sarawak di nombor 02-5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Kemuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, jadi nanti aku pergi berita bintangku so Jackson Boson bersama dua Magnificent Five. Jadi supaya doa masa mong dua minit ada ngarep pukul mai pagi. Aku ni pukul dia report agaknya nu di Ogi Bapurah ada Office Meteorology Malaysia santi pus mong dua jam. So pukul lucu pagi naga pukul lucu gumi. Lagi ngijaka gaya unu sana pagi ti ya no ngijaka ijan di kudu-kudu topat berlaku di Seriaman Betong Sarike dua Sibu. Gaya undu paguh ngejaka berlaku di Kuching, Serian, Samarahan, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Seterusnya gaya undu saat ngemitir ngejaka berlaku sebab dudu di kudu-kudu topat. Yang di Kapit, Miri, Tuoh, Limbang. Kawasan di ngejaka paguh yana di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Duoh, Bintulu. Pin laut bergelombang bergantung 0.5 nog ni meter. Sebab puah so barat-barat laut, raju semong nog 20 km ni jam. Suhu pikirian nanti 24 nog taruh 24 darjah Celsius.

ajak sama-sama hirami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Kebujang Sibu. Ini aktiviti adi donya dia. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi pitah dengan kaunter perkhidmatan. Kau bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basah jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kau bergedingi aktiviti beken. Program Taruh Aduana Bedah Kuka Bedah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemet program Sarawakku Sayang Bahagian Sibu. Semang dan 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Kebujang Sibu. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu.

0: Okey, jadi nanti Ragu Menghibur tetap bersama Hasa Kumpulan The Seal featuring Rahayu Kurnia. Resopi yang 2 minit lagi dengan pukul Moih pagi atau terus dengan topik pagi di pagi itu.
1: Topik pasal minat ataupun hobi.
0: Sanggup ke dengan ingin komitmen dengan di hobi dengan ataupun minat dengan.
1: Jadi ada berpagi ti masuk jaga-jaga masuk Nurul Atika. Selamat pagi Nurul. Hobi impor bunga. Ketika im penuh berubi mesti singgah di tempat inya nyua bunga sampai babeh mau beringku baak. Ngenai Tuhan ingin aku singgah meri bunga. Sampai tina hobi impor bunga kai dapat dosigan. Kadang-kadang order masuk TikTok ke bunga sen mengenai mengenai langkah DJ. Minat-minat hobi ataupun minat kita memang ya ada yang buka kerja, ada yang suka pasal bunga, ada yang ada suka pasal ikan, ada yang ada suka motor, ada yang suka singau ya. Nah, sanggup berbelanja lebih-lebih miri barang singau, sedangkan ada pun kai miri barang maan, ada miri barang singau sampai beratus-ratus ringgit. Miri sempu singau, sedangkan ada punnya sempu sanggup milih yang kedua kasung, sanggup milih sempu kasung lagi tempat kasung lagi pagu beus tempat ada
0: walaupun saja supermarket memang turah troli ada ke tempat ni dia ke tempat singau dia tempat kosong dia milih sempu dia
1: milih sempu
0: sempu kosong sebagai sempu ada
1: betul. Sanggup ini kodenya sanggup berbelanja lebih setegal hobi setegal hobi sedangkan ada inya ada minat ini minat motor ataupun perhiasan deko motor pun sampai beratus ribu ada pun lagi. Ada lagi inya ada minat memancing minti ya. Ada lagi kadang-kadang kesana ke laut sampai top ke beburan-buran stagal hobi. Bukan menelayan nangkap ikan jual pak nestagal hobi naik laut nyewa bot sampai beratus-ratus sampai beribu sewa bot maan lagi bala resen lagi naik laut sampai beburan-buran balik kosong.
0: Nyong-nyong yang ngojit nyari punduk ke cita paguh milihkan sekedir mungkin yang ini hobinya
1: hobi minat kaya dapat menangnya hobi ataupun minatnya ya.
0: Ibrahim lebih saya mun hobi ya melibatkan tren semasa
1: ya betul
0: mun kena tenang nanti minat yang modified kereta contoh lah nyenang rim nanti
1: ya
0: mun bulan itu tren desain rim itu luar bulan baru desain baru
1: tukar lagi
0: Tukar lagi.
1: minat ya. Ada lagi yang ada minat pasal handphone. Kai boleh tubuk aneh macam model bau. Mesti miri.
0: Sanggup berbaris.
1: Sanggup berbaris miri handphone. Tukar handphone. Biar aneh trade-in telepon.
0: Trade-in,
1: minat lagi. Setegal minat. Hobi.
0: Handphone. Memori handphone.